0: Oke, apa?
1: Jadi ini ada bukunya. Mm-hmm. Ikan sapu-sapu adalah jenis ikan air tawar yang dikenal memiliki kemampuan memakan alga dan sisa makanan ikan. Ini seringkali dimanfaatkan sebagai pembersih akuarium. Jadi,
0: oh, pembersih akuarium. Oh iya iya iya iya. Terus nah, selain itu,
1: terus ciri-ciri fisiknya nih. Bentuk pipih dengan ujung sirip keras dan tajam. Warnanya gelap dan berbintik. Mulutnya berbentuk penghisap.
0: Mulutnya
1: jadi
0: berbentuk
1: bulat. Kayak pipih. Ya bulat. Pokoknya bulat. Bulat aja.
0: Bulat. Susah ya gambarinnya ya.
1: Iya. Bulat.
0: Oh, bulat, oke. Okay.
1: Terus kayak penghisap gitu tuh. Kayak jadi gitu, bibir
0: gitu.
1: Kita monyong gitu. Terus menghisap sesuatu gitu. Kayak gitu. Kurang lebih kayak gitulah.
0: Nah, terus
1: ikan ini juga penginvasi perusakan ekosistem.
0: Wah, kalau banyak bahaya dong.
1: Wah, iya bahaya. Ikan sapu-sapu berpotensi merusak ekosistem perairan. Badan Karantina Indonesia bahkan pernah melakukan pemusnahan ikan ini sebagai langkah perlindungan ekosistem. Nah, jadi ikan sapu-sapu ini juga bahaya.
0: Bahaya ya, apalagi kalau banyak ya.
1: Iya, bisa merusak ekosistem.
0: Nah, ekosistem yang ada, berarti ikan-ikan yang ada bisa mati dong sama ikan itu, atau gimana?
1: Iya, bisa.
0: Itu? Oh, bisa ya. Katanya sih bisa nge apa ya?
1: Ikan.
0: Merusak ekosistem terus bisa ngelubangin itu juga.
1: Iya.
0: Oh.
1: Bisa ngelubangin tanah.
0: Oh, iya tuh. Iya. Berarti kayak undur-undur ya.
1: Bukan.
0: Terus ada lagi enggak?
1: Ada lagi. Karena kondisinya lebih kuat daripada ikan lokal, jumlah ikan sapu-sapu terus bertambah. Sedangkan ikan lokal terancam punah. Tuh. Ikan ini juga tidak memiliki predator di habitat barunya. Mereka juga bisa menghasilkan telur sebanyak 19 butir telur.
0: 19 butir telur.
1: Iya.
0: Sekali bertelur dalam satu ikan sapu-sapu
1: ya.
0: Itu. Kalau misalkan ikan sapu-sapunya ada 100, berapa itu jadinya? 900 dong ya.
1: Iya. Kurang lebih.
0: Terus
1: ada nah, satu lagi. Iya benar, ternyata ikan sapu-sapu suka ngegali juga.
0: Nah,
1: mereka membuat lubang dan menggali di dasar sungai untuk membuat sarang sehingga bisa merusak struktur tebing dan sedimentasi perairan.
0: Wah. Jadi enggak boleh dipelihara kalau gitu, ah.
1: Boleh.
0: Boleh.
1: Cuman kalau misalkan
0: di perairan
1: sungai gitu, sungai
0: merusak.
1: Karena enggak ada predator yang bisa menyaingi gitu, enggak ada ikan yang bisa menyaingi dia kalau di sungai-sungai di Indonesia gitu.
0: Berarti boleh dipelihara kalau di akuarium gitu ya.
1: Iya.
0: Tapi kalau misalkan di perairan terbuka kayak sungai itu malah merusak ekosistem yang ada gitu.
1: Pernah juga Patih ngelihat di mana gitu. Itu ada pemusnahan ikan sapu-sapu. Sungainya. Jadi karena banyak ikan sapu-sapu nelayan nelayan gitu nggak bisa ini gitu, nggak
0: bisa
1: nangkap
0: ikan.
1: Karena
0: habis sama ikan sapu-sapu itu
1: ya, dimakanin.
0: Begitu
1: ya.
0: Masih ada lagi nggak atau udah dulu kita
1: udah
0: mau
1: dulu
0: dengerin ini ada ikan lumba-lumba tadi.
1: Waduh.
0: Ya. Oke, sahabat Multatuli, nanti kita bakal balik lagi tapi kita dengarkan lagu si lumba-lumba.

0: siapa?
1: Hafati.
0: Masih ada ya. Masih barengan Munafis juga di pagi hari ini menemani sahabat Multatuli dan juga menemani adik-adik di rumah. Iya, itu kan tadi ngomongin tukang bakso ya. Ah, kalau pagi-pagi suka makannya makan apa? Sarapannya.
1: Tergantung sih.
0: Oh, tergantung.
1: Kadang nasi uduk, kadang buras gitu.
0: Oke.
1: Kadang makan yang ada di rumah.
0: Tapi ya suka enggak sama ikan lele?
1: Ikan lele suka.
0: Suka ya. Ikan lele itu kan hampir sama-sama ikan sapu-sapu ya.
1: Ya.
0: Sama enggak sih jenisnya? Sama kan ya, maksudnya bentuknya.
1: Oh iya, mirip-mirip.
0: Moncongnya sama ya, mirip-mirip gitu. Nah kan tadi belum beres ya mengenai ikan sapu-sapu nih. Jadi adik-adik juga di rumah mungkin ya pengen tahu ikan sapu-sapu itu selain merusak apa aja, apalagi tuh.
1: Oke, nih selanjutnya adalah penyerap dan pembawa penyakit ikan sapu-sapu itu.
0: Oh, bawa penyakit? Penyakit apa itu?
1: Ikan sapu-sapu menyerap dan menyimpan zat berbahaya ke dalam tubuhnya. Logam berat yang diserap seperti merkuri, timbal, dan cadmium.
0: Gitu. Oke. Berarti ternyata selain merugikan juga kalau misalkan di alam terbuka ya kayak di sungai, ternyata membawa zat yang berbahaya juga.
1: Iya.
0: Begitu. Lalu apa lagi ya?
1: Terus ini, apakah boleh dikonsumsi kira-kira?
0: Oh iya, boleh enggak?
1: Iya. Nih, secara prinsip ikan sapu-sapu halal dan boleh dimakan. Dagingnya memiliki gizi yang bermanfaat seperti protein, kalsium, fosfor, vitamin D3, omega 3, dan asam amino esensial. Nah, jadi boleh dimakan, tapi harus yang benar-benar terjaga gitu, alamnya gitu.
0: Iya.
1: Jangan dari sungai yang sudah tercemar sampah gitu.
0: Itu. Jadi boleh dimakan, cuma harus melihat dulu gitu ya. Kalau misalkan sungainya udah tercemar, mendingan jangan ya. Gitu. Karena adik-adik kalau misalkan ikan sapu-sapu ini walaupun lebih banyak merugikannya, tapi seimbang lebih banyak menguntungkannya juga gitu. Oh ternyata bisa dimakan ya?
1: Iya bisa.
0: Abati pernah makan nggak?
1: Makan ikan sapu-sapu? Belum pernah.
0: Belum pernah ya, karena susah kalau di sini.
1: Iya.
0: Lalu apa lagi? Masih ada nggak?
1: Terus masih ada dua lagi nih. Ikan sapu-sapu termasuk jenis omnivora. Makanannya bisa alga, sayuran, cacing, hingga ikan kecil.
0: Harusnya kalau misalkan cacing berarti bisa dipancing dong ya, ayah?
1: Iya bisa.
0: Oh bisa ya, oke. Lalu apa lagi?
1: Terus nih habitat aslinya nih. Habitat aslinya berada di perairan Amerika Selatan, tetapi telah menyebar luas ke seluruh dunia. Umumnya dapat ditemukan di sungai atau danau. Gitu.
0: Asalnya dari Amerika Selatan. Kenapa kok bisa ke Indonesia ya?
1: Iya ya.
0: Apa mereka naik pesawat?
1: Naik pesawat. Bayarnya gimana?
0: Iya ya. Tapi kalau misalkan mungkin terbawa sama karena kan kalau di Amerika Selatan kan itu kan ada yang namanya angin puting beliung juga ya. Terus juga ada mungkin apalagi ya selain angin puting beliung, mungkin badai dari, juga terbawa oleh
1: dari
0: itu.
1: Laut juga mungkin bisa kali ya.
0: Dari laut juga mungkin bisa. Ikan sapu-sapu itu bukannya termasuk ikan tawar ya? Di laut bisa hidup gak sih? Coba deh punya informasi gak selain itu. Apa udah?
1: Ada satu lagi sih, cuman nggak nyambung sama ikan sapu-sapu.
0: Ya udah nanti kita sambungin yang lain aja ya. Oke, itu dia ya adek-adek, ngomongin ikan, ternyata ikan sapu-sapu itu manfaatnya juga banyak gitu. Mm-hmm. Yang katanya juga kalau misalkan udah operasi, itu bisa juga tuh makan ikan sapu-sapu. Mm. Biar cepet kering.
1: Operasi apa tuh?
0: Operasi, kayak operasi sesar gitu. Katanya bisa. Di rumah punya gak ikan sapu-sapu?
1: Di rumah? Enggak. Enggak, ada ya? Saudara punya, saudara.
0: Oh, tapi saudara punya. Mm. Berarti udah lihat dong ya bentuknya kayak gimana. Wujudnya kayak gimana, udah lihat berarti ya. Iya. Ngeri gak sih? Serem gak?
1: Biasa aja sih kalau menurut Fatih.
0: Oh, biasa aja. Kayak ikan lele lah ya gitu.
1: Iya, mirip-mirip.
0: Mirip-mirip ikan lele. Kayaknya itu keluarganya juga kali ya, ayah.
1: Iya, bisa jadi.
0: Tadi kan ngomongin hewan. Nah, aku punya gak hewan yang paling gak suka?
1: Belum ada sih.
0: Belum ada? Atau bisa gak niruin di antara suara hewan itu? Kalau ketemu kayak misalkan kayak apa? Kayak kucing, terus yang bisa tiruin hewan apa tuh?
1: Bisa, hewan monyet.
0: Hewan monyet yang nyeng kayak gitu ya.
1: Kayak gini.
0: Ternyata abadnya hebat juga nih. Berarti abadnya juga bisa niruin hewan yang lain juga ya?
1: Sedikit sih.
0: Oh, sedikit. Oke. Nah, kalau di sekolah itu kan karena sekolahnya sekolah alam ya, itu suka ngebicarain apa aja sih?
1: Ngebicarain.
0: Ngomongin apa gitu kalau ngobrol? Kan pasti kan punya nih, punya teman gitu kan. Nah, suka ngomongin apa tuh sama temennya?
1: Kalau sama teman, kalau sekarang itu teman-temannya itu lagi masa-masa cinta-cintaan.
0: Aduh, Fatih jangan sampai ya.
1: Enggak ikut-ikutan Fatih mah.
0: Kalau misalkan udah ke situ. Tapi ngomongin apa namanya? Keseruan di sekolah alam ternyata emang seru juga ya. Seru juga gitu. Kadang-kadang Abnabi juga pengen tahu sekolah alam itu kayak gimana sih gitu. Tapi tetap waktunya jajan-jajan gitu ya.
1: Iya, ada waktunya juga.
0: Tapi ada gurunya juga kan?
1: Iya. Itu di situ kalau jajan dibatasi. Seminggu sekali jajannya. Cuman boleh seminggu sekali. Jadi warungnya itu jauh gitu, enggak ada kantin, enggak ada itu gitu warungnya.
0: Oh, jadi jauh dari jauh warung gitu ya.
1: Biar anak-anaknya katanya sih terus. Irit uang, soalnya kan Ilalang tuh nama sekolahnya Ilalang.
0: Nama sekolahnya Ilalang.
1: Ilalang itu kalau kelas semuanya gitu dalam 6 bulan sekali suka ada backpacker.
0: Backpacker? Backpacker itu apa?
1: Backpacker itu petualang. Jalan-jalan. Tergantung. Okay. Kelasnya, jadi nanti disepakati mau jalan-jalan kemana gitu. Kalau Fatih, jalan-jalannya lumayan jauh ke Purwakarta.
0: Jauh apa?
1: Iya.
0: Kalau misalkan jalan backpacker itu kan, yang orang habis tahu ya, kalau backpacker itu kan dia jalan-jalan yang benar-benar petualangan. Itu tapi naik kendaraan ya?
1: Iya, naik kendaraannya enggak kendaraan umum.
0: Oh, enggak jalan kaki, enggak?
1: Enggak, jauh.
0: Kali kan mau jalan kaki, kemana? Kemana tadi?
1: Ke Purwakarta.
0: Ke Purwakarta.
1: Mau ke museum yang museumnya itu museum pakai bahasa Sunda gitu itunya. Jadi bahasa Sundanya bahasa Sunda, benar-benar bahasa Sunda halus, bahasa Sunda asli gitu. Gitu.
0: Terus ke sana itu ke dapat pelajaran apa aja tuh?
1: Belum, nanti bulan.
0: Oh, nanti. Aduh.
1: Itu maksudnya.
0: Nanti dikirain habis udah.
1: Belum yang gitu. Udah mah ke ini ke Lampung.
0: Ke Lampung. Oke.
1: Okay. Sama keluarga kalau itu. Jadi ada backpacker cuman sama
0: kelas.
1: Sama kelas. Ada juga sama keluarga. Kalau sama keluarga 1 tahun sekali.
0: Oh, iya,
1: gitu.
0: Iya. Setahun sekali berarti sama keluarga. Kalau itu berarti sama sekolahnya, sekolah
1: alamnya.
0: Ih seru ya ya. Nanti deh kita cerita lagi. Tapi kalau misalkan kemarin kan ke nanti ke Purwakarta itu kan naik apa namanya?
1: Kereta.
0: Naik kendaraan, oh naik kereta. Kebayang nggak kalau bisa naik odong-odong?
1: jauh pegel ya. Lagi.
0: Ya udah, ini ada lagu nih, kita puterin lagunya naik odong-odong.
1: Ayo.

0: Cika, kalau suaramu kecil, Bu Nana gak akan dengar jawaban kamu. Ayo lebih keras lagi suaranya.
1: Ada keterangan juga, Bu.
2: Wah, Cika sudah tahu tentang keterangan ya?
1: Sudah, Bu. Tadi saya dengar obrolan Made, Putih, Dafa, dan Lulu.
2: Coba Cika beritahu Bu Nana sedikit saja tentang keterangan.
1: Yang saya dengar keterangan itu ada tiga, Bu. Keterangan tempat, waktu, dan penggunaan alat. Benar gak ya?
2: Wah, hebat Cika. Yang Cika katakan tadi benar. Terima kasih ya. Wah, sepertinya kalian sudah bisa ya menentukan bagian-bagian kalimat. Sekarang perhatikan ke papan tulis ya. Ibu akan menuliskan sebuah kalimat. Nanti kita akan tentukan bagian kalimatnya bersama-sama. Sapi makan rumput di kandang. Jangan lupa tambahkan kartu subjek, predikat, objek, dan keterangan. Selanjutnya kita pisahkan kata dalam kalimatnya. Pertama, kita cari dulu subjeknya. Apa yang makan rumput?
0: Sapi. Sapi adalah subjeknya.
2: Kedua, kita cari predikatnya. Apa yang dilakukan sapi?
0: Makan. Makan adalah predikat.
2: Kemudian kita cari objeknya. Apa yang dimakan sapi?
0: Rumput. Rumput adalah objeknya.
2: Terakhir, keterangannya. Di mana sapi makan rumput?
0: Di kandang. Berarti di kandang adalah keterangannya. Jadi pada kalimat sapi makan rumput di kandang, ada 4 bagian kalimat. Ada subjek, predikat, objek, dan keterangan. Sapi sebagai subjek, makan sebagai predikat, dan rumput sebagai objek. Dan di kandang sebagai keterangan.
2: Dira hebat. Sekarang kita lanjut ke kalimat yang kedua ya. Cika mau bantu ibu menentukan bagian kalimatnya?
1: Boleh Bu Nana.
2: Oke, kalimatnya adalah Made makan tempe dengan lahap. Ibu tempelkan lagi kartu bagian kalimatnya. Setelah itu kita pisahkan kata dalam kalimatnya. Kita tentukan subjeknya dulu ya. Pertanyaannya, siapa yang makan tempe?
1: Made.
2: Betul Cika, jadi Made adalah
0: subjek.
1: Subjek. Made adalah subjeknya.
2: Benar Cika, Made adalah subjeknya. Selanjutnya kita tentukan predikatnya. Pertanyaan apa ya yang harus kita buat untuk mengetahui predikatnya? Pertanyaannya, apa yang dilakukan Made?
1: Makan.
2: Jadi makan adalah?
1: Predikat.
2: Betul, makan adalah predikatnya. Pertanyaan selanjutnya, Dira bisa bantu ibu membuat pertanyaan untuk menentukan objeknya?
0: Bisa, Bu. Pertanyaan selanjutnya, apa yang dimakan Made?
1: Tempe.
0: Jadi tempe adalah Jadi tempe adalah objek.
1: Tempe adalah objek.
2: Dira, ibu yakin Cika tahu kok jawabannya. Saat Dira memberi pertanyaan, Dira harus sabar ya dalam menunggu jawabannya. Kita kan sama-sama sedang belajar, betul kan?
0: Iya, maaf Bu Nana. Maaf ya Cika, aku tidak sabaran. Habisnya Cika lama sekali sih jawabnya. Padahal kan Cika tahu jawabannya.
2: Kita lanjutkan pelajarannya ya.
0: Baik Bu, pertanyaan terakhir nih Cika. Pertanyaannya untuk menentukan keterangannya. Gimana Made makan?
2: Pertanyaannya kok di mana? Sepertinya kurang tepat, Dira.
0: Hah? Kurang tepat? Made makan tempe dengan lahap. Oh iya, kan tidak ada keterangan tepat ya. Jadi nggak bisa pakai.

0: memakai kata tanya di mana.
1: Berarti pertanyaannya, dengan apa Made makan?
2: Masih kurang tepat, Dira. Pertanyaan dengan apa juga belum tepat, karena bukan menanyakan alat atau benda yang digunakan. Ayo, coba Dira buatkan lagi pertanyaannya.
0: Apa ya? Teman-teman, kalian tahu tidak pertanyaan yang tepat untuk mencari keterangan pada kalimat Made makan tempe dengan lahap?
3: Mungkin pertanyaannya bagaimana cara Made makan, Dira?
0: Oh iya, benar Cika. Pertanyaannya bagaimana Made makan?
3: Jawabannya dengan lahap.
0: Iya benar, Made makan dengan lahap. Jadi dengan lahap adalah?
3: Dengan lahap adalah keterangannya.
0: Jadi pada kalimat Made makan tempe dengan lahap ada 4 bagian kalimat, yaitu subjek, predikat, objek, dan keterangan. Apa saja Cika?
3: Made sebagai subjek, makan sebagai predikat, tempe sebagai objek, dan dengan lahap sebagai keterangan.
0: Terima kasih Cika, kerjasama yang baik. Tos dulu dong.
2: Wah, Cika dan Dira hebat. Melihat kalian semangat sekali belajar tentang bagian-bagian kalimat, Ibu buatkan kalimat lain ya untuk kalian. Apakah kalian bisa menyelesaikannya? Hebat, kalian sudah bisa menyelesaikan semua kalimatnya. Usaha yang bagus.
4: Tadinya kan aku hanya mau cerita tentang perjalanan kami ke peternakan. Kenapa jadi ceritain hari berikutnya juga ya? Ya udahlah, pokoknya itu teman-teman. Oh iya, teman-teman, tadi Cika dan Dira udah mengenal bagian-bagian kalimat.
5: Gimana kalau sekarang kita belajar juga dari kalimat yang udah mereka pelajari?
4: Tadi ada kalimat, sapi makan rumput di kandang.
5: Bagaimana cara menentukan subjek, predikat, objek, dan keterangannya?
4: Subjek isinya kata benda dan bisa dijawab oleh pertanyaan apa dan siapa. Pertanyaan pertama, apa yang makan?
5: Kemudian predikat isinya kata kerja dan bisa dijawab oleh pertanyaan apa yang dilakukan oleh subjek.
4: Pertanyaannya, apa yang dilakukan sapi? Selanjutnya objek. Objek isinya kata benda dan bisa dijawab oleh pertanyaan apa dan siapa. Tapi berbeda dengan subjek. Untuk menentukan objek, kita perlu melihat predikatnya. Karena objek diletakkan di belakang predikat. Apa yang dilakukan sapi? Yang terakhir, keterangan. Keterangan itu bisa menunjukkan tempat, waktu, alat yang digunakan, atau menunjukkan cara. Gimana sapi makan rumput? Wah, kita sudah mengenal 4 bagian dalam kalimat. Ada subjek, predikat, objek, dan keterangan. Teman-teman, di awal kelas 3 ini, aku dapat banyak hal baru. Pastinya, hal pertama itu, aku bisa mengenal bagian-bagian kalimat. Hal kedua, tempat dudukku dan teman-temanku berubah. Asyik! Karena tempat duduknya berubah, aku jadi bisa mengenal teman-temanku lebih dalam lagi. Seperti Made yang senang sekali bercanda dan menghibur teman yang lain. Sedangkan Cika sangat pemalu. Sepertinya sedikit membuat Dira kesal, tapi Dira juga bisa belajar dari Cika. Dan aku bebas dari Made deh.
6: Demikian tadi telah kita ikuti Ruang Belajar Multatuli, sebuah program yang mengetengahkan pembahasan mata pelajaran untuk tingkat SD. Sampai berjumpa kembali di waktu yang akan datang.

0: 94.fm cerdas informatif dan solutif. Aduh, nggak kerasa nih sudah hampir jam 8 lah. Kita ngobrol kanan kiri. Oh iya, kalau misalkan sekolah alam ada liburnya juga dong?
1: Ada lah pasti. Sekolah Fatih itu ini setiap satu bulan gitu, minggu keempatnya libur, jadi ada agenda bersama keluarga gitu. Gitu apa?
0: Oh, jadi liburnya bisa dibilang sebulan sekali gitu? Enggak?
1: Enggak. Kayak sekolahan biasa kayak aja itu mah pulang gitu kalau lagi sekolah. Tapi minggu keempatnya libur gitu, libur bersama keluarga gitu.
0: Oh,
1: apa?
0: Gitu. Jadi liburnya sama ada liburnya seperti sekolah-sekolah biasa gitu. Tapi di minggu keempatnya liburnya sama keluarga.
1: Gitu. Satu minggu itu minggu keempat.
0: Satu minggu itu liburnya satu minggu.
1: Iya.
0: Enak ya. Tapi kalau misalkan liburan liburan yang biasa, hari-hari biasa sekolah alam itu suka ngapain?
1: Libur Sabtu Minggu gitu.
0: Sabtu Minggu kayak sekarang nih.
1: Paling main doang kalau enggak ada tugas.
0: Oh, main doang ya. Oh, suka ada tugas juga. Ya, jadi sebelum ada libur suka dikasih tugas gitu ya.
1: Iya.
0: Jadi tugasnya apa? Berat enggak sih, A?
1: Enggak sih.
0: Kalau kalau sekolah yang biasanya gitu kan tugasnya suka dikasih PR matematik apa gitu. Jadi kalau sekolah alam A gimana itu ngasih tugasnya? Atau mungkin ngasih tugasnya cariin tumbuhan ini namanya apa gitu.
1: Oh.
0: Kayak gitu enggak?
1: Tergantung sih, tergantung gurunya.
0: Ya, gurunya ada berapa sih, A?
1: Total semua guru.
0: Banyak.
1: Kurang lebih 6 orang, sedikit kurang lebih 6 sampai 7 orang kurang.
0: Tapi
1: lebih.
0: Tapi kalau muridnya?
1: Muridnya 50 orangan semua. Semua. Maksudnya satu sekolah 50 orang
0: satu
1: gitu.
0: Satu sekolah 50 orang. Gurunya cuma kurang lebih 6.
1: Iya.
0: Berarti berapa orang itu Pak itu tiap guru?
1: Beda-beda sih.
0: Oh, beda-beda ya. Tapi seru lah ya.
1: Iya, lumayan.
0: Oh, seru. Ternyata memang ya ada keseruan juga di sekolah alam. Jadi lebih kepada seumuran AA mungkin lebih kepada apa ya, enggak fokus sama ngitung-ngitung dan ada. Kalau ngitung-ngitung itu ada?
1: Ada.
0: Oh, ada, tapi enggak terlalu fokus kali ya.
1: Iya.
0: Lebih pada lebih banyak mengenal alamnya mungkin ya gitu. Seru. Oh iya nih, kita bakal hari ini itu ada Kakak Arni ya sama Kak Nurul
1: yang
0: bakal nemenin
1: kita
0: juga nih ya. Dan nanti di jam berapa biasanya? Setengah sembilan?
1: Biasanya iya. Jam 8 biasanya udah datang.
0: Oh, jam 8.
1: Iya.
0: Kayaknya ada di luar deh. Kayaknya ada di luar deh. Nanti ya sahabat Multatuli. Dan kita sambil menyambut beliau kakak-kakak yang bakalan ikut gabung juga di sini, ada lagu pernah lihat gajah nggak?
1: Pernah.
0: Kalau di Kabupaten Lebak yang pernah lihat?
1: Belum.
0: Ya udah deh, karena emang kita punya lagunya, kita puterin aja dulu. Ada gajah tapi bukan di Kabupaten Lebak.
1: Iya.

0: Heh, masa Allah baik budak, iya panas mending apelan terang. Gak sabar apa sih iya teh hujan-hujan. Cahaya di emang gak sehese no juga gila.
1: Wah, bagor ya, lain lalagaan. Gak serah lah, ngomong orang kamarung.
2: Mari bersama kita hadapi musim kemarau dengan bijak. Gunakan air secukupnya, jangan biarkan keran mengalir begitu saja. Simpan persediaan air untuk kebutuhan penting dan hindari membakar sampah atau lahan yang dapat memicu kebakaran. Ingat, satu tindakan kecil dari kita dapat memberikan dampak besar bagi lingkungan dan sesama. Tetap waspada, tetap peduli, dan bersama-sama kita jaga sumber daya air di sekitar kita. Musim kemarau bukan alasan untuk lengah. Mari hemat air dan bersama kita jaga lingkungan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Muta Tuli FM.
3: Sebagai bentuk dukungan terhadap gerakan literasi anak usia dini dan memperingati Hari Anak Nasional tahun 2026, akan diselenggarakan rangkaian kegiatan Pelita Pesta Literasi Hari Anak berupa lomba baca puisi tingkat TK se-Kabupaten Lebak. Kegiatan lomba ini dilaksanakan secara virtual pada tahap penyisihan, sehingga memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh peserta dari berbagai wilayah di Kabupaten Lebak untuk berpartisipasi dan mendapatkan trofi, sertifikat, serta uang pembinaan. Peserta dapat melakukan pendaftaran secara daring melalui tautan resmi yang disediakan panitia, mulai tanggal 20 hingga 28 Juli 2026. Kemudian, peserta mengunggah video pembacaan puisi dengan tema anak, boleh karya sendiri maupun karya penyair lain, dengan tetap mencantumkan nama penulis. Video direkam horizontal dengan berpakaian rapi dan sopan serta belum pernah diikutsertakan lomba, dengan durasi 2 hingga 4 menit. Kirim video melalui tautan bersamaan dengan link pendaftaran. Seluruh video akan diverifikasi sebelum masuk ke tahap penjurian. Pengumuman pemenang peserta lomba akan diumumkan melalui media sosial resmi penyelenggara. Tanggal 6 Agustus 2026, penganugerahan Lomba Baca Puisi Tingkat TK se-Kabupaten Lebak di panggung utama Gebiar Hari Anak Nasional tahun 2026. Untuk informasi, hubungi 0811-8068-900. Mari nyalakan imajinasi anak Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.

0: Ya, 89 Multat FM, cerdas, informatif, dan solutif. Apati.
1: Halo.
0: Ada. Ada ya. Masih semangat ya, ya.
1: Oh iya. Aman.
0: Ah, katanya pagi ini tadi ada tamu. Nah, itu dari mana? Coba tanya.
1: Dari, oh ini kebetulan udah datang tamunya nih. Yang pertama ada Kak...
2: Kak Arni.
1: Oh,
2: halo,
1: Kak Arni.
0: Halo Kak ya, Arni.
1: Salam. Terus yang
2: saya Kak Nurul. Halo.
1: Oh, Kak Nurul.
0: Kak Nurul.
1: Terus ini ada?
2: Ada siapa?
1: Yang kecil.
2: Kakak Airin.
1: Siapa Kak?
2: Airin.
1: Oh, Kak Airin namanya.
0: Wah, ini kayaknya bakalan obrolan seru nih Kak Arni.
1: Iya.
0: Mau nanya apa?
1: Nanya apa kegiatannya ngapain aja sih sama
2: kegiatan apa nih
1: ini kegiatan
2: komunitas
1: ya di komunitas dulu.
2: Oke, mau siapa dulu yang jawab nih?
3: Silakan.
2: Kalau di komunitas Read Aloud sendiri, pertama kita ada pelatihan gitu, pelatihan membacakan buku ke anak. Nah ini dibimbing langsung sama
3: founder.
2: Iya, founder Read Aloud Indonesia. Iya, waktu itu kita ada jumlahnya ada 25 orang ya, 25. Sekarang alhamdulillah aktif di Lebak. Jadi gitu. Kegiatannya kita suka ngadain Read Aloud di perpustakaan ya. Kayak gitu. Terus kemarin sempat ada kegiatan sama kerjasama sama Damkar. Terus Afatih juga ya kebetulan ya, yang
1: ngertinya.
2: Kemudian ada lomba fashion show ya, lomba fashion show. Terus di hari Kartini. Kemudian lomba apa lagi? Lomba membacakan nyaring untuk orang tua. Dan terakhir ini apa namanya? Ke sekolah. Read Aloud Go to School ya. Ke sekolah, jadi ke sekolah-sekolah mengedukasi bahwa manfaatnya membacakan nyaring itu sangat banyak, terutama untuk anak usia dini seperti itu. Mungkin ada tambahan?
3: Kan ya, yang pasti Read Aloud Lebak ini khususnya untuk membumikan literasi ya di Rangkas Bitung khususnya seperti itu.
0: Berarti Apati bisa masuk jadi pendongeng juga nanti kan.
2: Nah, kalau iya, kolaborasinya nih sama
0: Apati. Daftar
3: boleh.
0: Karena kan suka dongeng, ya kan. Nah, bisa daftar tuh minta di support sama abinya.
1: Kan ntar. Itu Read Aloud. Emang bisa dongeng juga kak?
3: Kalau Read Aloud sih tekniknya ya yang berbeda ya.
0: Oh, tekniknya yang beda. Yeah.
2: Kalau kita di sini ada media buku
3: medianya
2: sama anak kayak gitu.
0: Oh,
2: sementara dongeng kan harus ada media tambahannya ya. Ada boneka bisa jadi ya, harus ekspresif kayak gitu dan sebagainya.
0: Tapi bisa ituin boneka kan ya?
2: Apalagi.
1: Dikit-dikit lah.
0: Dikit-dikit ya. Tapi bisa menirukan suara-suara binatang-binatang juga kan ya?
1: Bisa.
0: Bisa. Nah bisa, itu. Ntar belajar lagi deh. Ya. Nambah lagi ntar ilmunya.
1: Iya siap.
0: Gitu. Lalu untuk Kak Nurul selain kegiatan itu apalagi Kak?
3: Kegiatan apa nih?
0: Selain kegiatan yang memang sekarang digelutin, yang sekarang lagi didalami gitu.
3: Saya sih sedang ini ya mengajar. Dan kebetulan kemarin juga baru resign dan sekarang sedang ini aja apa?
0: Fokus sama
3: fokus
0: keluarga.
3: Oh,
0: gitu.
2: Baru pengantin baru soalnya.
0: Pengantin baru. Pengantin baru.
2: Udah pindah domisili juga ya?
3: Iya, insyaallah.
0: Iya. Untuk Kak Arni gimana, Kak?
2: Kalau Arni sebelumnya mengajar juga di rumah tahfidz dan itu mengajar anak-anak usia dini kayak gitu. Nah, untuk tahun ini resign juga karena lebih fokus ke anak pertama ini udah mau sekolah SD. Udah sekolah SD.
0: Sekolah SD.
2: Jadi ganti status jadi macan ternak. Jadi macan ternak itu mama cantik antar anak. Jadi lebih fokus antar jemput anak aja kayak gitu.
0: Iya. Tapi untuk Kak Arni sendiri sama Kak Nuru kayaknya kenapa kayak yang janjian ya? Resennya kayak yang janjian.
2: Iya. Memang dari dulu di sebelum ketemu di Read Aloud kita bertemu di salah satu komunitas membaca Quran kayak gitu. Jadi pecinta Quran ya. Yeah. Jadi kebetulan dipertemukan lagi di komunitas membaca nyaring.
3: Reuni ya kita.
2: Soalnya hari ini kayak gitu. Tapi masih tentang literasi kan, tentang membaca Quran, sekarang membacakan nyaring kayak gitu. Jadi kayak terus pas dijadwalin tugas di studio juga
3: kita bareng ya. Ketemu,
2: iya dipertemukan juga
0: kita. Dipertemukan juga jodoh ya. Mau nanya apa lagi ya?
1: Nanya kalau kegiatan sehari-hari apa sih? Ngapain aja kalau sehari-hari?
2: Kegiatan sehari-hari di rumah, aku dulu nih.
1: Ya udah.
2: Yang selain fokus dengan berbagai macam domestik rumah tangga ya. Udah fokus sekarang senangnya juga ngajarin anak ngerjain PR seperti itu, kemudian apa membacakan nyaring. Nanti kalau memang ada kegiatan-kegiatan read aloud, sebisa mungkin ikut berpartisipasi kayak gitu. Selama tidak bentrok dengan kegiatan sekolah kayak gitu. Kayaknya itu aja, soalnya sudah lumayan sibuk ya.
3: Urusan rumah juga ya.
2: Kalau urusan rumah itu aja, udah mau berkebun aja masih butuh waktu kayak gitu.
0: Untuk Kak Ari sama Kak Nurul kan masuk komunitas Real Lord ya. Nah itu jumlahnya ada berapa orang anggotanya? Anggota komunitasnya.
2: Anggota kalau trainer kita tadi ya 25 orang ya Kak ya.
3: Iya.
2: Terus yang aktif mungkin beberapa ya, yang aktif ada sekitar 20-an ya. Ada. Kemudian member read aloud itu kita di satu grup WA, boleh saya lihat dulu ya? Atau Kak Nurul yang lihat?
3: Oh iya. Jadi untuk ikutan read aloud juga boleh ya, karena kita punya grupnya. Jadi boleh siapa aja, terutama bunda-bunda yang mungkin punya anak usia dini, boleh juga masuk gitu.
0: Boleh masuk.
3: Iya.
0: Ada syaratnya nggak?
3: Gak ada sih, yang pasti ada kemauan
0: sarannya.
2: Ada kemauan,
3: aja
0: terus juga aktif kali ya gitu.
2: Saat ini yang masuk grup keluarga literasi Read Aloud Lebak ada sekitar 73 anggota.
0: 73 anggota. Oh, banyak ah.
1: Lumayan.
0: Ya.
2: Yeah, lumayan. Jadi, oh, selain program tadi ya yang kita sebutkan, ini ada program online juga. Jadi setiap hari Rabu ya Kak ya. Setiap hari Rabu.
0: Setiap hari Rabu.
2: Ada kegiatan apa Kak? Berbagi insight ya. Misal kita membacakan apa nih dari rumah ke anak, nanti anak gimana responnya, kayak gitu, dampaknya apa. Kita berbagi cerita, sekalian belajar nulis juga. Ya kan ya.
3: Iya,
2: alhamdulillah pada aktif, nanti dikasih apa challenge sama pengurusnya seperti itu.
0: Apa sih tanyain deh, tugas mereka yang paling berat ketika bercerita apa?
2: Oh iya.
0: Tanya deh.
1: Kira-kira tugasnya yang paling berat apa nih Kak?
2: Kalau yang paling berat sih konsisten ya.
3: Iya betul.
2: Konsisten ini harusnya kan kita dapat arahan dari Ponder Read Aloud itu ya, konsisten walaupun cuma 5-15 menit seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, karena mungkin dengan segala macam apa namanya hirup pikuk dunia ya. Jadi kalau udah malam bawaannya ngantuk. Nah, anak-anak kadang udah candu sama apa namanya, sama buku. Uma tolong bacain buku gitu ya, bacain buku, dan mereka udah bawa lebih dari 3 kadang bukunya. Sementara kita udah dalam kondisi lelah. Itu mungkin yang harus dievaluasi orang tuanya ya. Dan nggak harus malam hari juga, kata saran dari Ponder tuh.
0: Oh, jadi nggak harus malam hari.
2: Nggak harus malam hari, mau siang hari, mau pagi hari, kayak dulu ya.
3: Iya,
2: yang
3: betul.
2: Yang penting konsisten, si kuncinya. Itu yang paling sulit, si konsisten.
0: Konsisten.
2: Sedang diperbincangkan di grup keluarga juga, keluarga literasi.
0: Ternyata sulit, konsisten itu sulit. Apa ya, tidak memang konsisten belum?
1: Konsisten apa nih?
0: Konsisten atau kalau misalkan membaca pas waktunya tugas kayak sekarang waktunya siaran, apa tuh konsisten?
1: Kalau siaran udah lumayan lah konsisten.
0: Ya, udah komit ya.
1: Ya.
2: Udah komit.
0: Kalau yang lainnya?
1: Masih lumayan susah sih. Terutama bangun pagi kadang-kadang susah.
0: Bangun pagi yang susah emang bener. Jadi emang ya segala sesuatunya itu memang ya konsisten sama disiplin.
1: Iya.
0: Itu yang kebanyakan belum bisa diterapkan dengan benar-benar dipegang gitu ya. Nah, iya. Katanya ini Kak Nurul sama Kak Arni ini punya cerita nih yang bakalan dikasih sama adik-adik di rumah, bakal dibacain, bakal diceritain gitu kan. Terus juga untuk adik-adik di rumah ada Kak Airin juga. Eh, adik Airin. Halo.
2: Itu disapa sama Kak.
3: Halo.
2: Agak malu-malu.
0: Agak malu-malu ya. Oke, jadi sahabat Mulatuli pastikan tetap di 89 Mulatuli FM.

0: Setiap bayi yang baru lahir wajib didaftarkan sebagai peserta BPJS Kesehatan. Langkah ini penting agar bayi mendapatkan perlindungan kesehatan sejak dini dan dapat langsung mengakses layanan medis saat dibutuhkan. Syarat pendaftaran BPJS bayi, sebelum mendaftar, pastikan dokumen berikut sudah disiapkan. Kartu keluarga, KTP orang tua, surat keterangan lahir dari rumah sakit, bidan atau dokter, dan juga kartu BPJS kesehatan orang tua. Dokumen ini menjadi dasar untuk proses pendaftaran dan verifikasi data bayi. Pendaftaran BPJS untuk bayi kini semakin mudah karena bisa dilakukan melalui beberapa cara berikut. Pertama, melalui WhatsApp Pandawa. Pendaftaran bisa dilakukan secara praktis tanpa harus datang langsung. Kedua, melalui aplikasi Mobile JKN. Ketiga, datang ke kantor BPJS Kesehatan. Bagi yang ingin mendaftar secara langsung, bisa datang ke kantor cabang. Ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan. Pertama, kelas kepesertaan bayi mengikuti kelas orang tua. Kedua, kepesertaan bayi langsung aktif tanpa masa tunggu. Ketiga, pendaftaran wajib dilakukan maksimal 28 hari setelah bayi lahir. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
1: Sebagai bentuk dukungan terhadap gerakan literasi anak usia dini dan memperingati Hari Anak Nasional tahun 2026, akan diselenggarakan rangkaian kegiatan Pelita, Pesta Literasi Hari Anak, berupa lomba baca puisi tingkat TK se-Kabupaten Lebak. Kegiatan lomba ini dilaksanakan secara virtual pada tahap penyisihan, sehingga memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh peserta dari berbagai wilayah di Kabupaten Lebak untuk berpartisipasi dan mendapatkan trofi, sertifikat, serta uang pembinaan. Peserta dapat melakukan pendaftaran secara daring melalui tautan resmi yang disediakan panitia, mulai tanggal 20 hingga 28 Juli 2026. Kemudian, peserta mengunggah video pembacaan puisi dengan tema anak, boleh karya sendiri maupun karya penyair lain, dengan tetap mencantumkan nama penulis. Video direkam horizontal dengan berpakaian rapi dan sopan serta belum pernah diikutsertakan lomba, dengan durasi 2 hingga 4 menit. Kirim video melalui tautan bersamaan dengan link pendaftaran. Seluruh video akan diverifikasi sebelum masuk ke tahap penjurian. Pengumuman pemenang peserta lomba akan diumumkan melalui media sosial resmi penyelenggara. Tanggal 6 Agustus 2026, penganugerahan Lomba Baca Puisi Tingkat TK se-Kabupaten Lebak di panggung utama Gebyar Hari Anak Nasional tahun 2026. Untuk informasi, hubungi 0811-8068-900. Mari nyalakan imajinasi anak Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
2: Bu, besok jadwal imunisasi si kecil ya?
3: Iya. Tapi kasihan, nanti dia nangis.
2: Wah, nangisnya paling cuma sebentar. Sehatnya bisa bertahun-tahun.
4: Imunisasi membantu melindungi anak dari berbagai penyakit berbahaya. Imunisasi yang lengkap dan tepat waktu adalah salah satu langkah terbaik untuk mendukung tumbuh kembang anak yang sehat. Ternyata sudah selesai.
2: Tuh kan, ayah bilang apa? Sekarang anaknya semangat lagi bermain.
4: Jangan lewatkan jadwal imunisasi anak. Datanglah ke Posyandu atau fasilitas pelayanan kesehatan terdekat sesuai jadwal.
5: Imunisasi lengkap, anak sehat, keluarga bahagia.

sebagai bentuk dukungan terhadap gerakan literasi anak usia dini dan memperingati Hari Anak Nasional tahun 2026. Akan diselenggarakan rangkaian kegiatan Pelita, Pesta Literasi Hari Anak, berupa lomba baca puisi tingkat TK se-Kabupaten Lebak. Kegiatan lomba ini dilaksanakan secara virtual pada tahap penyisihan, sehingga memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh peserta dari berbagai wilayah di Kabupaten Lebak untuk berpartisipasi dan mendapatkan trofi, sertifikat, serta uang pembinaan. Peserta dapat melakukan pendaftaran secara daring melalui tautan resmi yang disediakan panitia, mulai tanggal 20 hingga 28 Juli 2026. Kemudian, peserta mengunggah video pembacaan puisi dengan tema anak, boleh karya sendiri maupun karya penyair lain, dengan tetap mencantumkan nama penulis. Video direkam horizontal dengan berpakaian

Setiap bayi yang baru lahir wajib didaftarkan sebagai peserta BPJS Kesehatan. Langkah ini penting agar bayi mendapatkan perlindungan kesehatan sejak dini dan dapat langsung mengakses layanan medis saat dibutuhkan. Syarat pendaftaran BPJS bayi, sebelum mendaftar, pastikan dokumen berikut sudah disiapkan. Kartu keluarga, KTP orang tua, surat keterangan lahir dari rumah sakit, bidan atau dokter, dan juga kartu BPJS kesehatan orang tua. Dokumen ini menjadi dasar untuk proses pendaftaran dan verifikasi data bayi. Pendaftaran BPJS untuk bayi kini semakin mudah karena bisa dilakukan melalui beberapa cara berikut. Pertama, melalui WhatsApp Pandawa. Pendaftaran bisa dilakukan secara praktis tanpa harus datang langsung. Kedua, melalui aplikasi Mobile JKN. Ketiga, datang ke kantor BPJS Kesehatan. Bagi yang ingin mendaftar secara langsung, bisa datang ke kantor cabang. Ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan. Pertama, kelas kepesertaan bayi mengikuti kelas orang tua. Kedua, kepesertaan bayi langsung aktif tanpa masa tunggu. Ketiga, pendaftaran wajib dilakukan maksimal 28 hari setelah bayi lahir. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Ya, 89 Multatul FM, cerdas, informatif, dan solutif. Apa sih?
1: Iya.
0: Masih ada?
1: Ada.
0: Nah, ini katanya ini kan udah waktunya nih untuk Kak Arni dan Kak Nurul bercerita. Ini apa Kak Nurul sama Kak Arni ini masuk kepada komunitas Read Aloud ya, ya.
1: Iya.
0: Nah, coba tanya-tanya dong, Kak Arni sama Kak Nurul ini bawa buku apa sih?
1: Bawa buku apa sih ini Kak Nurul lah? Di spill bukunya dong sama ceritanya sedikit.
2: Nah, Kak Nurul di sini bawa buku judulnya Udang Papai. Nah, Udang Papai ini semacam ini ya, udang ya. Kalau di kita itu sebutannya udang rebon. Dan cerita di buku ini itu kisah di mana seorang anak membantu seorang ayahnya mencari udang papai. Nah, nanti kalau penasaran kita dengarkan ya.
1: Oke. Kalau Kak Arni?
3: Kalau Kak Arni akan membacakan buku kisah yang legendaris ya. Sudah tidak asing, ini tentang kecerdikan seekor kecil. Nah, nanti dia selalu punya ide-ide cemerlang ya. Tapi memang bukan untuk kebaikan, hanya untuk menguntungkannya sendiri, seperti itu. Nanti lebih lengkapnya Kak Arni bacakan.
1: Oke.
0: Nah, Apati, tahu nggak sama Kancil?
1: Tahu.
0: Tahu ya. Pernah ketemu nggak?
1: Belum.
0: Belum. Tapi kalau sama udang tahu ya?
1: Tahu.
3: Sering makan.
0: Oke, berarti kalau sama udang udah sering ketemu, dimakan juga ya.
1: Iya.
0: Nah, ini sambil kita nanti apa namanya mendengarkan cerita dari Kak Arni dan Kak Nurul, ada Dede Airin juga. Biar adik-adik di rumah pada penasaran udangnya udang apa gitu ya. Udang besarkah? Kalau udang besar disebutnya apa?
3: Lobster.
0: Lobster ya.
1: Mahal.
0: Kayaknya pernah makan lobster juga deh.
1: Enggak, belum.
0: Oh, belum.
1: Mahal.
0: Oh, mahal. Ya udah ya, untuk adik-adik di rumah dengarkan nanti setelah lagu yang satu ini.

0: 89.1 FM, cerdas, informatif, dan solutif. Apa sih?
1: Halo.
0: Sepertinya kita bakal mendengarkan apa namanya? Dongeng, apa cerita?
1: Read loud.
0: Read loud ya. Ini yang bakal di apa namanya dibacakan. Bacakan. Sama kakak berdua, dan kita langsung mulai aja kali, apa sih ya?
1: Okay.
0: Biar enggak panjang lebar.
1: Iya.
0: Untuk Kak siapa? Untuk Kak Nurul dulu boleh atau Kak Arni juga boleh. Silahkan mau berdialog dulu.
1: Oke. Ya udah boleh Kak Arni. Kita baca dengan bismillahirrahmanirrahim. Ada gambar apa ini?
2: Ada buaya.
1: Oh iya, buaya betul. Nah, di manakah buaya ini, Kakak? Kak Airin, di mana, Kak? Betul, di sungai. Kak Pati lihat ya.
2: Iya.
1: Iya. Kanci diundang pesta di seberang sungai. Namun ada banyak buaya di tepi sungai. Ini kita lihat gambarnya, buayanya banyak banget ya. Bagaimana Kancil bisa melewati mereka? Buaya-buaya itu tampak lapar. Oke, kita buka selanjutnya, ada gambar apa lagi? Wah, aduh, mereka melihat Kancil. Mereka pasti akan memangsanya. Oke, kita lihat lagi ya. Tubuh Kancil begitu kecil. Bagaimana mereka akan membaginya ya. Oke, kita lihat lagi. Lihat. Mereka harus berhitung bulu. Oke, kita lihat. Semua buaya mulai berhitung. 1, 2, 3, 4. Buaya-buaya bingung. Mereka tidak tahu angka berapa ya setelah 4. Nah, Kancil punya ide. Oke. Apa kira-kira idenya? Kancil akan membantu mereka berhitung. Oke. Semua buaya disuruh berbaris. Oke. Semua buaya tidak boleh bergerak. Kancil akan melompat di punggung mereka satu per satu. Oke, kita lihat ya. Wah. Mulai berhitung, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ayo, angka berapakah setelah 7? Semua buaya menjawab dengan lantang, 8. Iya, mereka benar. Sekarang waktunya Kancil pergi. Pesta akan segera dimulai. Selesai. Oke, terima kasih. Silakan.
0: Oke, kita ya. Kan udah mendengarkan tuh dongeng si Kancil ya. Nah, apa yang bisa ambil dari dongeng yang tadi sudah dibacakan sama Kak Arni?
2: Dongengnya ini gitu. Apa? Kita harus pinter, cerdik gitu. Kalau misalkan ada bahaya, kan tadi tuh si Kancil ada bahaya kan, malah memutarbalikan ini gitu, yang tadinya bahaya memanfaatkan kebodohan para buaya gitu. Gitu.
1: Cerdik ya.
2: Iya.
0: Berarti buaya-buaya itu pada bodoh ya.
2: Iya.
0: Jadi kalau misalkan manusia lapar kadang itu bikin bodoh ya.
2: Aduh.
0: Gak bisa konsen kayak buaya itu ya.
1: Oke.
0: Nah, berarti hikmahnya di situ ya, Pati ya.
2: Iya.
0: Jadi ya, Pati juga udah bisa menyimpulkan, udah bisa ngambil kesimpulan juga. Ya, untuk adik-adik di rumah, masih ada lagi cerita ya nanti dari Kak Nurul. Cuma kita bakal break dulu ya. Tetap di 89.1 FM.

0: 89.1 FM, cerdas, informatif, dan solutif. Apa sih?
1: Okay.
0: Kita bakal dengerin apa dongeng yang berikutnya?
1: Yeah.
0: Ya, yang bakal diceritakan oleh Kak Nurul. Yeah. Tadi bawa buku apa ya Kak Nurul ya?
2: Bawa buku udang papai.
0: Oh, udang papai. Hmm. Apa sih, tahu nggak udang papai apa tadi?
1: Itu tadi udang rebon.
0: Udang rebon. Ya. Yang bisa dimakan.
1: Maksudnya,
0: ya.
1: Iya.
0: Yang kayak bumbu kayak goreng apa namanya? Goreng bawang ya.
1: Oh iya.
0: Jadi lapor ah.
2: Lapor ya.
0: Jadi lapor. Ya udah Patih, dipersilahkan ya kepada Kak Nurul untuk diceritakan.
2: Iya, baik, terima kasih. Halo adik-adik. Kali ini Kak Nurul mau membacakan buku yang judulnya Udang Papai. Nah, coba lihat Kak Patih, ada siapa nih di
1: depan? Ada orang.
2: Ada orang. Ada siapa lagi Kak Erin? Ada berapa ya orangnya?
1: Ada dua.
2: Ada dua. Kira-kira di mana ya mereka?
1: Di pinggir laut.
2: Pinggir laut. Oke. Kira-kira apa ya ceritanya? Ada dua orang di pinggir laut. Tuh tidak ya? Nah, ini judulnya Udang Papai, karya Siti Nasria dan ilustratornya Husna Agnia dan Al Nurul Gelia. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Tuh ada gambarnya. Nah, coba kita lihat. Nah, adik-adik bisa lihat ya. Tuh Pak Pati juga Kak Erin bisa lihat. Ya. Tuh. Namaku Amir, bapakku nelayan. Kami tinggal di desa Tanah Kuning. Wah, siapa namanya tadi?
1: Amir.
2: Amir, bersama siapa ya ini? Kak Erin? Bapaknya. Bapaknya apa ya tadi disebutkan?
3: Yang
2: seorang apa?
1: Nelayan.
2: Nelayan, iya. Mereka ada di desa Tanah Kuning. Coba lihat. Bapak pandai menangkap ikan merah, ikan putih, dan cumi-cumi. Namun udang papai yang paling ku sukai. Kira-kira yang mana ya udang papainya ya? Kelihatan tidak?
3: Yang paling kecil.
2: Iya, yang paling kecil ya. Warna apa itu ya?
1: Warna merah.
2: Warna merah. Coba kita lihat lagi. Wah. Hore! Aku ikut bapak ke laut. Aku ingin menangkap udang papai. Wah, tuh lihat. Sedang mendorong apa ya? Mendorong apa nih?
1: Mendorong perahu.
2: Perahu? Tuh. Wah, tuh. Bagaimana lihat wajah Amir? Senang, sedih atau bahagia?
1: Senang.
2: Ah, senang ya? Wah, tuh antusias sekali dia dorong perahu. Mau bantu ayahnya. Di pinggir laut, perahu berhenti. Jalan dibuka lebar-lebar tuh. Kira-kira mereka mau ngapain ya? Kak Patih sama Kak Erin.
1: Mau nangkap udang.
2: Nangkap udang. Betul enggak? Coba ada di rumah. Kira-kira mau ngapain ya? Kata Kak Patih katanya mau nangkap udang. Coba. Wah, lihat. Banyak sekali udang papai. Wah, tuh. Wah. Senang sekali ya. Tuh, berat sekali jala ini. Untung bapak membantu. Hup, hup. Gimana Kak Patih? Ngambil jalannya. Ayo Kak Erin. Hup, hup. Wah, sepertinya berat ya. Tuh. Jangan lihat tuh ekspresinya. Tuh. Udang papai masakan ibu pasti enak. Perutku jadi lapar. Di sini ada yang lapar ga lihat udang papainya? Ayo, ada di rumah ada yang lapar ga? Tuh, tapi udang papai harus dijemur dulu. Jadi tuh, sebar-sebar, udang disebar. Nah, ternyata harus di apa?
1: Dijemur.
2: Dijemur, supaya apa ya dijemur, Kak Erin? Kering ya. Biar kering ya, Kak Patih ya? Udang papai belum kering juga. Bagaimana ya agar cepat kering? Tuh, kira-kira di apa ya? Pakai tampah, kata ibu. Wah, dengan begini udang cepat kering. Tuh, ada yang pernah lihat tampah?
1: Pernah.
2: Pernah, di mana Kak Fatih?
1: Di rumah.
2: Di rumah, Pak Erin? Pernah, pernah lihat rumahnya ini? Tuh. Akhirnya ada juga yang kering. Harumnya udang papai dimasak dengan cabai. Tuh, lihat apa tuh? Ya, ada apa tuh?
1: Ada udang yang lagi dimasak.
2: Yang dimasak tuh ya. Semakin lapar sepertinya. Masaknya di mana nih ya kira-kira?
1: Di rumah.
2: Pakai kompor apa? Pakai apa ini? Tuh. Kira-kira kompor. Iya. Tuh, lihat. Nyam. Udang papai siap disantap. Wah, lihat tuh. Udangnya sudah jadi, sudah matang. Ada siapa saja tuh?
1: Ada Amir.
2: Ada Amir, ada siapa lagi?
1: Ibunya.
2: Ibunya.
1: Sama bapaknya.
2: Bapaknya. Mereka mau apa nih? Kira-kira mau makan. Mau makan apa? Udang papai. Tuh, lezatnya katanya tuh. Alhamdulillah. Kak Fatih sama Kak Erin suka udang?
1: Kurang kalau Kak Fatih.
2: Oh, kurang kalau Kak Erin? Kurang.
3: Hakim yang suka.
2: Hakim. Oke, tuh. Besok aku akan ikut bapak menangkap udang papai lagi. Alhamdulillah. Yeay, selesai.
0: Oke, Apatih. Lalu apa yang bisa Apatih ambil hikmahnya dari cerita hikmahnya udang papai?
1: Semuanya pasti harus butuh proses. Kayak tadi apa? Kan si Amir ya itu ya. Amir pengen makan udang papai. Tapi sebelum makan kan udangnya harus dijemur, dimasak. Nah, itu semua yang kita lakukan pasti butuh proses. Enggak ada yang instan.
0: Enggak ada yang instan. Yang instan itu cuma mie ya. Mie juga butuh proses pasti ya. Harus dimasak juga. Nah, jadi segala sesuatunya yang kita inginkan itu harus kita perjuangkan. Kalau misalnya Apati ingin makan udang, apa tadi, udang papai, berarti kan ada beberapa alternatif, ada beberapa cara. Yang pertama mungkin bisa membeli langsung, yang kedua yang lebih nikmatnya itu kita mendapatkan sendiri dari ikut mengarungi seperti nelayan tadi gitu. Tapi Apatih suka nggak sama udang?
1: Kurang suka.
0: Kurang suka. Kenapa kurang suka? Karena asin kah?
1: Ini sih suka enak gitu.
0: Oh, suka enak gitu.
1: Kalau makan udang, enggak.
0: Jadi bagaimana Apatih, udah cukup untuk bisa menyimpulkan mengenai udang papai? Atau mungkin ada punya pengalaman ketika makan udang papai?
1: Udang belum, papai itu apa sih tadi? Rebon, udang lupa. Oh iya, rebon.
0: Rebon. Karena kalau rebon itu kan lebih asin ya. Asin, tapi enak kalau dimakan sama nasi.
1: Iya, emang.
0: Gitu.
1: Kalau udangnya dimakan langsung emang kurang suka, tapi kalau udang rebon pakai nasi rebon enak gitu.
0: berarti iya. Suka ya?
1: Iya.
0: Suka.
3: Bisa nambah.
0: Okay, bisa nambah. Bisa nambah. Oke, Kak Arni sama Kak Nurul, terima kasih sudah memberikan cerita untuk adik-adik di rumah yang mungkin pagi ini ya diantaranya enggak pada sekolah ya, pada libur ya. Dan bisa mendengarkan cerita dari Kak Arni dan Kak Nurul, dan juga ada Dede Airin yang udah hadir juga. Untuk Kak Patih juga terima kasih. Lain waktu kita bakal ketemu lagi deh ya, mudah-mudahan di bersama komunitas Read Aloud di acaranya Multatuli Weekend pagi sampai dengan selesai. Kita pamit ya Patih ya.
1: Iya.
0: Dan juga untuk Kak Arni dan Kak Nurul juga terima kasih. Kita pamit. Akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kamu. Iya, kamu sedang mendengarkan Multatuli FM. Musik terbaik, info tervalid. Dengarkan Multatuli FM.
1: Antrian nomor 89. Silakan menuju meja pembuatan akta kelahiran.
2: Selamat datang, Bapak, Ibu ingin membuat akta kelahiran?
3: Sahabat Multatuli, ternyata akta kelahiran itu banyak jenisnya loh. Ada 4 jenis akta kelahiran yang diterbitkan sesuai dengan kondisi dan status hukum kelahiran anak. Akta kelahiran anak dari ibu dan ayah dengan perkawinan sah. Akta ini diterbitkan untuk anak yang lahir dari pasangan suami istri dengan perkawinan yang sah dan tercatat resmi di negara. Akta kelahiran anak di luar nikah. Akta ini diterbitkan untuk anak yang lahir di luar perkawinan yang sah atau belum tercatat secara hukum. Dalam akta hanya dicantumkan nama ibu kandung. Akta kelahiran dari ibu dan ayah yang belum tercatat. Akta ini diperuntukkan bagi anak dari pasangan yang menikah secara agama, tetapi perkawinannya belum tercatat secara resmi. Akta kelahiran anak temuan, asal-usul tidak diketahui. Akta ini diterbitkan untuk anak yang ditemukan terlantar atau tidak diketahui asal-usul maupun identitas orang tuanya. Sahabat Multatuli, penting buat kita memahami jenis-jenis akta kelahiran ya, agar kita lebih mudah mengurus dokumen kependudukan sesuai ketentuan yang berlaku serta memastikan setiap anak memperoleh identitas hukum yang sah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
4: Sahabat Multatuli, ada kabar gembira nih. Pemerintah daerah Provinsi Banten melalui Bapenda Provinsi Banten memberikan kemudahan buat bayar pajak kendaraan bermotor tahunan loh. Mulai 1 Mei sampai 31 Desember 2026, sekarang bayar pajak kendaraan nggak perlu lagi pakai KTP pemilik pertama. Jadi prosesnya lebih simpel dan nggak ribet. Harapannya makin banyak orang jadi patuh bayar pajak. Tapi tetap ada syaratnya ya. Wajib pajak harus bikin surat pernyataan yang isinya siap buat ngurus balik nama kendaraan atau BBNKB di tahun 2027. Jadi walaupun sekarang dipermudah, kedepannya data kepemilikan tetap harus dibenerin secara resmi. Melakukan proses bea balik nama kendaraan bermotor itu sendiri adalah proses pengalihan status kepemilikan kendaraan dari pemilik lama ke pemilik baru. Ini penting supaya status kendaraan jelas dan sesuai. Kebijakan ini jadi sorotan buat kita yang kesulitan urus dokumen, apalagi buat kendaraan yang belum sempat balik nama. Yuk, manfaatkan kemudahannya dan segera bayar PKB tahunan sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bapenda Provinsi Banten dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
5: Setiap bayi yang baru lahir wajib didaftarkan sebagai peserta BPJS Kesehatan. Langkah ini penting agar bayi mendapatkan perlindungan kesehatan sejak dini dan dapat langsung mengakses layanan medis saat dibutuhkan. Syarat pendaftaran BPJS bayi, sebelum mendaftar, pastikan dokumen berikut sudah disiapkan. Kartu keluarga, KTP orang tua, surat keterangan lahir dari rumah sakit, bidan atau dokter, dan juga kartu BPJS kesehatan orang tua. Dokumen ini menjadi dasar untuk proses pendaftaran dan verifikasi data bayi. Pendaftaran BPJS untuk bayi kini semakin mudah karena bisa dilakukan melalui beberapa cara berikut. Pertama, melalui WhatsApp Pandawa. Pendaftaran bisa dilakukan secara praktis tanpa harus datang langsung. Kedua, melalui aplikasi mobile JKN. Ketiga, datang ke kantor BPJS Kesehatan. Bagi yang ingin mendaftar secara langsung, bisa datang ke kantor cabang. Ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan. Pertama, kelas kepesertaan bayi mengikuti kelas orang tua. Kedua, kepesertaan bayi langsung aktif tanpa masa tunggu. Ketiga, pendaftaran wajib dilakukan maksimal 28 hari setelah bayi lahir. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
0: Halo warga Lebak, sudahkah kamu memeriksa kesehatan hari ini? Kini tidak perlu khawatir soal biaya, karena pemerintah menghadirkan program cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Dengan cek kesehatan gratis, kita bisa memeriksa tekanan darah, gula darah, berat badan, dan berbagai pemeriksaan kesehatan lainnya. Ayo, manfaatkan kesempatan ini. Datang langsung ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Cukup membawa KTP atau kartu identitas dan kamu bisa mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan tanpa dipungut biaya sepeserpun. Ingat, kesehatan adalah investasi masa depan. Periksa kesehatanmu sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Sahabat Multatuli, ada kabar baik nih buat kamu para generasi muda yang siap berkarya dan berkontribusi. Pendaftaran pemilihan ajang bergengsi Duta Koperasi Kabupaten Lebak tahun 2026 resmi dibuka. Pemerintah Kabupaten Lebak melalui Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Lebak membuka pendaftaran Duta Koperasi Kabupaten Lebak tahun 2026. Ini saatnya kamu mengambil langkah nyata, menunjukkan potensi dan kreativitas di bidang koperasi dan UMKM. Jangan sampai ketinggalan ya. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 14 Juli sampai dengan 31 Juli 2026. Siapkan berkas terbaikmu dan jadilah bagian dari Duta Koperasi Kabupaten Lebak. Untuk informasi pendaftaran, sahabat Multatuli bisa menghubungi narahubung Erik di 0838-9067-3581 atau buka laman Instagram @dutakoperasilebak untuk mengakses informasi dan pendaftarannya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Paguyuban Duta Koperasi Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
1: Enak banget apel ini. Aduh, gigiku sakit nih.
2: Nah, kalau gigi sakit, makan jadi nggak enak. Belajar pun jadi susah.
0: Gigi yang sehat bukan hanya soal senyum yang indah. Gigi yang sehat membantu anak makan dengan baik, berbicara lebih jelas, dan tumbuh percaya diri. Ayo, biasakan sikat gigi pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur menggunakan pasta gigi berfluorida. Batasi makanan dan minuman manis, lalu periksakan gigi secara rutin setiap 6 bulan sekali.
1: Kalau gigiku sehat, aku jadi semangat belajar dan bermain.
0: Karena senyum sehat hari ini adalah bekal untuk masa depan yang lebih cerah.
1: Gigiku sehat, senyumku hebat, masa depanku kuat.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
3: Pak. Nih, lihat nih. Dimas baru beli helm keren.
4: Udah kayak Rossi. Nyeng.
5: Coba sini, Bapak lihat. Aduh, anak muda ya, gaya aja digedein. Helm tuh yang aman tapi juga nyaman.
3: Iya, Pak.
6: Ngomong-ngomong soal helm, apakah helm yang kamu gunakan sudah berstandar SNI? Pentingnya helm berstandar SNI menjadi perhatian khusus untuk para pengemudi sepeda motor. Menggunakan helm SNI bukan sekedar untuk mematuhi peraturan lalu lintas, namun juga merupakan bentuk kepedulian terhadap keselamatan diri sendiri. Pastikan helm yang digunakan adalah helm SNI dan utamakan keselamatan juga kenyamanan diri sendiri dalam berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
7: Loh, TV nyala, kipas angin nyala, charger nancep, orangnya kemana?
8: Aku di sini, Bu.
7: Terus yang nonton TV siapa?
8: Semut.
7: Kalau kipas?
8: Biar anginnya nggak kesepian, Bu.
7: Kalau kerannya?
8: Itu lagi mandi sendiri, Bu.
7: Ih, nggak lucu ah. Listrik, air, akan kebuang sia-sia. Hematnya gampang kok. Matiin peralatan yang gak kamu pakai. Cabut charger kalau sudah digunakan. Terus tutup deh keran sampai rapat.
8: Iya deh, mulai sekarang aku yang jadi polisi hemat di rumah.
7: Nah, itu baru anak hebat.
0: Hemat listrik, hemat air. Kebiasaan kecil, manfaatnya besar.

0: besok jadwal imunisasi si kecil ya?
1: Eh iya, tapi kasihan, nanti dia nangis.
0: Wah, nangisnya paling cuma sebentar, sehatnya bisa bertahun-tahun.
2: Imunisasi membantu melindungi anak dari berbagai penyakit berbahaya. Imunisasi yang lengkap dan tepat waktu adalah salah satu langkah terbaik untuk mendukung tumbuh kembang anak yang sehat. Eh, ternyata sudah selesai.
0: Tuh kan, ayah bilang apa? Sekarang anaknya semangat lagi bermain.
2: Jangan lewatkan jadwal imunisasi anak. Datanglah ke Posyandu atau fasilitas pelayanan kesehatan terdekat sesuai jadwal.
3: Imunisasi lengkap, anak sehat, keluarga bahagia.
4: Tahukah Anda, selain KTP elektronik untuk penduduk berusia 17 tahun ke atas, anak-anak juga memiliki identitas resmi yang disebut Kartu Identitas Anak atau KIA. Jangan anggap sepele, KIA merupakan bukti identitas resmi bagi anak yang diterbitkan oleh pemerintah dan memiliki banyak manfaat. Kartu ini dapat digunakan untuk berbagai keperluan administrasi, mulai dari pendaftaran sekolah, pelayanan kesehatan, hingga mengakses berbagai layanan publik lainnya. Memiliki KIA juga menjadi bagian dari upaya memberikan perlindungan serta kepastian identitas bagi setiap anak. Ayah dan bunda yang memiliki anak, segera lengkapi dokumen kependudukannya dengan mengurus Kartu Identitas Anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat. Kartu Identitas Anak, identitas resmi sejak dini untuk masa depan yang lebih tertib, aman, dan terlindungi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
5: Tepat pukul 10 waktu Indonesia Barat, saatnya warga Rangkas Bitung sama-sama mendengarkan dengan hikmat lagu Indonesia Raya.

0: Aduh, sini.
1: Nyari apa sih?
0: KTP gua di mana ya?
1: KTP.
2: Sahabat Multatuli, apakah kamu pernah kehilangan KTP? Kehilangan KTP atau kartu identitas pasti membuat kita panik, apalagi kalau sedang dibutuhkan untuk keperluan administrasi. Nah, kabar baiknya, proses mengurus KTP elektronik atau KTPL yang hilang sekarang jauh lebih mudah dan tidak serumit yang dibayangkan. Sebelum datang ke kantor Dukcapil, pastikan kamu sudah menyiapkan dokumen seperti surat keterangan kehilangan dari kepolisian, fotokopi kartu keluarga, datang ke kantor Dinas Dukcapil terdekat, serahkan dokumen persyaratan kepada petugas. Jika data sesuai, KTP elektronik akan langsung dicetak dan KTP baru bisa langsung kamu terima. Nah, mudah kan?
3: Oh, iya.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
4: Itu ada motor di perlintasan. Kok keretanya nggak berhenti sih?
5: Iya ya, padahal mah berhenti aja sih. Itu kan bisa direm.
2: Eits, yuk belajar bareng. Mengapa kereta api tidak bisa berhenti secara mendadak? Kereta api memiliki ukuran dan bobot yang sangat besar. Satu rangkaian kereta penumpang umumnya terdiri dari 8 hingga 12 gerbong dengan total berat mencapai sekitar 600 ton. Semakin berat dan panjang rangkaian, semakin besar pula energi yang dibutuhkan untuk menghentikannya. Hal ini membuat jarak pengereman kereta jauh lebih panjang dibandingkan kendaraan biasa. Selain itu, kereta api menggunakan sistem pengereman berupa rem udara. Sistem ini bekerja secara bertahap dari satu titik ke titik lainnya. Jika pengereman dilakukan secara tidak merata, beresiko menyebabkan gerbong tergelincir atau bahkan terguling. Oleh karena itu, proses pengereman harus dilakukan secara terkontrol. Meskipun tersedia rem darurat, penggunaannya tetap tidak membuat kereta berhenti seketika. Keselamatan adalah prioritas utama di setiap perjalanan kereta api. Yuk patuhi semua rambu-rambu dan peringatan di perlintasan kereta api. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Ayah, ayah, tadi malam aku lihat motor pakai lampu warna biru terang. Keren, aku mau dong ya, motor kita kayak gitu juga.
1: Nak, lampu kendaraan itu bukan buat gaya-gayaan. Fungsinya sebagai tanda agar sesama pengguna jalan bisa tahu apa yang sedang kita lakukan.
0: Jadi, gak boleh asal ganti warna lampu ya?
1: Betul. Kalau warnanya tidak sesuai aturan, pengendara lain bisa bingung nanti. Bahkan ya, bisa memicu kecelakaan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
2: Masih jauh ya, Yah, ke rumah teman ayah?
3: Enggak, tegak lurus aja tuh dari sini. Abis itu belok kanan, nyampe deh.
2: Yah, kalau nanti di perempatan jalan, jangan lupa kita kasih lampu sen ya.
3: Pinter anak ayah.
1: Sering dianggap sepele, tapi sangat penting di jalan raya. Lampu sen bukan sekadar lampu berkedip, melainkan tanda keselamatan bagi diri sendiri dan pengguna jalan lainnya. Saat ingin berbelok, berpindah jalur, atau menyalip kendaraan lain, jangan lupa nyalakan lampu sen lebih awal. Karena satu tanda kecil bisa mencegah kecelakaan besar. Ingat, pengendara yang baik bukan hanya cepat sampai tujuan, tetapi juga peduli terhadap keselamatan bersama. Yuk, budayakan tertib berlalu lintas. Gunakan lampu sen dengan benar, karena keselamatan dimulai dari kesadaran bersama.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.

0: Heh, masa Allah baik budak, iya panas mending ngapulan terang.
1: Gak sabar apa sih iya teh hujan-hujan?
0: Cahaya di rumah gue sehese nojo gila.
2: Ah, bagor ya, lain lalagaan. Gak serah lah, ngomong orang kamarung.
3: Mari bersama kita hadapi musim kemarau dengan bijak. Gunakan air secukupnya, jangan biarkan keran mengalir begitu saja. Simpan persediaan air untuk kebutuhan penting dan hindari membakar sampah atau lahan yang dapat memicu kebakaran. Ingat, satu tindakan kecil dari kita dapat memberikan dampak besar bagi lingkungan dan sesama. Tetap waspada, tetap peduli, dan bersama-sama kita jaga sumber daya air di sekitar kita. Musim kemarau bukan alasan untuk lengah. Mari hemat air dan bersama kita jaga lingkungan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multa Tuli FM.
4: Wargi-wargi, apa kalian pernah mendapatkan pelayanan publik kurang memuaskan?
5: Ingin memberikan aduan dan aspirasi? Mau tahu caranya? Mari kita simak berikut ini.
6: Anda dapat membuat laporan pengaduan serta aspirasi tersebut melalui layanan Lebak Ruhai. Silakan hubungi layanan Lebak Ruhai di nomor WhatsApp 0819441145481. Layanan pengaduan Lebak Ruhai merupakan layanan pengaduan yang berbasis WhatsApp dengan mengisi data aduan yang dilengkapi data diri. Laporan aduan Anda dapat langsung ditindaklanjuti dengan responsif. Isi data diri Anda dengan lengkap dan benar. Periksa seluruh laporan sebelum dikirim. Lengkapi seluruh data yang diminta tanpa ada bagian yang dikosongkan. Selanjutnya, tentukan kategori sesuai dengan kejadian yang akan Anda laporkan. Contohnya, infrastruktur seperti jalan atau fasilitas-fasilitas umum lainnya. Jelaskan kejadian atau laporan secara detail dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Ketika mengisi laporan, jangan lupa sesuaikan dengan waktu kejadian, cantumkan hari, tanggal, dan jam terjadinya peristiwa tersebut dengan akurat dan tidak terbelit-belit. Cantumkan lokasi secara rinci dengan menyebutkan nama kelurahan, kecamatan, kampung, RT RW, serta tambahkan keterangan lokasi agar mudah diidentifikasi. Pastikan semua data jelas, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. Saat akan mengirim, pastikan Anda mengisi data diri Anda dengan benar dan sesuai dengan validitas aduan.
5: Setiap pengaduan yang masuk akan langsung kami tindak lanjuti sesuai dengan kewenangannya.
6: Sampaikan aduan dan aspirasi Anda melalui layanan pengaduan dan aspirasi Lebak Ruhai.
7: Mari bersama kita kawal pembangunan di Kabupaten Lebak.
8: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.

0: kendaraan bukan hanya untuk membuat kendaraan terlihat keren. Lampu kendaraan berfungsi sebagai tanda atau isyarat agar sesama pengguna jalan memahami apa yang akan kita lakukan. Setiap jenis dan warna lampu memiliki arti tersendiri yang membantu menjaga keselamatan saat berkendara. Yuk, kenali perbedaannya. Putih atau kuning muda, headlamp, digunakan untuk penerangan utama agar pengemudi memiliki jarak pandang maksimal, terutama di malam hari. Warna kuning atau lampu kabut berfungsi membantu visibilitas saat kondisi cuaca buruk seperti hujan lebat atau kabut tebal. Merah atau lampu belakang dan rem menjadi tanda bagi pengendara di belakang bahwa kendaraan sedang melambat atau berhenti. Orange, lampu sein atau hazard, digunakan sebagai penunjuk arah atau tanda kondisi darurat. Dan biru atau rotator, khusus kendaraan petugas, hanya diperuntukkan bagi kendaraan dinas tertentu seperti kepolisian atau petugas darurat.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
2: Setiap bayi yang baru lahir wajib didaftarkan sebagai peserta BPJS Kesehatan. Langkah ini penting agar bayi mendapatkan perlindungan kesehatan sejak dini dan dapat langsung mengakses layanan medis saat dibutuhkan. Syarat pendaftaran BPJS bayi, sebelum mendaftar, pastikan dokumen berikut sudah disiapkan. Kartu keluarga, KTP orang tua, surat keterangan lahir dari rumah sakit, bidan atau dokter, dan juga kartu BPJS Kesehatan orang tua. Dokumen ini menjadi dasar untuk proses pendaftaran dan verifikasi data bayi. Pendaftaran BPJS untuk bayi kini semakin mudah karena bisa dilakukan melalui beberapa cara berikut. Pertama, melalui WhatsApp Pandawa. Pendaftaran bisa dilakukan secara praktis tanpa harus datang langsung. Kedua, melalui aplikasi Mobile JKN. Ketiga, datang ke kantor BPJS Kesehatan. Bagi yang ingin mendaftar secara langsung, bisa datang ke kantor cabang. Ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan. Pertama, kelas kepesertaan bayi mengikuti kelas orang tua. Kedua, kepesertaan bayi langsung aktif tanpa masa tunggu. Ketiga, pendaftaran wajib dilakukan maksimal 28 hari setelah bayi lahir. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Halo warga Lebak. Sudahkah kamu memeriksa kesehatan hari ini? Kini tidak perlu khawatir soal biaya karena pemerintah menghadirkan program cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Dengan cek kesehatan gratis, kita bisa memeriksa tekanan darah, gula darah, berat badan, dan berbagai pemeriksaan kesehatan lainnya. Ayo, manfaatkan kesempatan ini. Datang langsung ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Cukup membawa KTP atau kartu identitas, dan kamu bisa mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan tanpa dipungut biaya sepeserpun. Ingat, kesehatan adalah investasi masa depan. Periksa kesehatanmu sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
1: Sahabat Multatuli, ada kabar baik nih buat kamu para generasi muda yang siap berkarya dan berkontribusi. Pendaftaran pemilihan ajang bergengsi Duta Koperasi Kabupaten Lebak tahun 2026 resmi dibuka. Pemerintah Kabupaten Lebak melalui Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Lebak membuka pendaftaran Duta Koperasi Kabupaten Lebak tahun 2026. Ini saatnya kamu mengambil langkah nyata, menunjukkan potensi dan kreativitas di bidang koperasi dan UMKM. Jangan sampai ketinggalan ya. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 14 Juli sampai dengan 31 Juli 2026. Siapkan berkas terbaikmu dan jadilah bagian dari Duta Koperasi Kabupaten Lebak. Untuk informasi pendaftaran, sahabat Multatuli bisa menghubungi narahubung Erik di 0838-9067-3581 atau buka laman Instagram @dutakoperasilebak untuk mengakses informasi dan pendaftarannya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Paguyuban Duta Koperasi Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
2: Lihat nih, Dimas baru beli helm keren. Udah kayak Rossi. Nyeng-nyeng.
3: Coba sini, Bapak lihat. Aduh, anak muda ya. Gaya aja digedein. Helm tuh yang aman, tapi juga nyaman.
2: Iya, Pak.
0: Ngomong-ngomong soal helm, apakah helm yang kamu gunakan sudah berstandar SNI? Pentingnya helm berstandar SNI menjadi perhatian khusus untuk para pengemudi sepeda motor. Menggunakan helm SNI bukan sekedar untuk mematuhi peraturan lalu lintas, namun juga merupakan bentuk kepedulian terhadap keselamatan diri sendiri. Pastikan helm yang digunakan adalah helm SNI dan utamakan keselamatan juga kenyamanan diri sendiri dalam berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
4: Music 89 Multatuli FM.
5: Non-stop music, non-stop music, non-stop music.
6: 89 Multatuli FM. Cerdas, informatif, dan solutif.

0: Multatuli FM, cerdas, informatif, dan solutif.
1: Loh, TV nyala, kipas angin nyala, charger nancep. Orangnya kemana?
2: Aku di sini, Bu.
1: Terus yang nonton TV siapa?
2: Semut.
1: Kalau kipas?
2: Biar anginnya nggak kesepian, Bu.
1: Kalau kerannya?
2: Itu lagi mandi sendiri. Lagi mandi sendirian, Bu.
1: Ih, nggak lucu ah. Listrik, air, akan kebuang sia-sia. Hematnya gampang kok. Matiin peralatan yang nggak kamu pakai. Cabut charger kalau sudah digunakan. Terus tutup deh keran sampai rapat.
2: Iya deh, mulai sekarang aku yang jadi polisi hemat di rumah.
1: Nah, itu baru anak hebat.
0: Hemat listrik, hemat air. Kebiasaan kecil, manfaatnya besar.
3: Tahukah Anda, selain KTP elektronik untuk penduduk berusia 17 tahun ke atas, anak-anak juga memiliki identitas resmi yang disebut Kartu Identitas Anak atau KIA. Jangan anggap sepele, KIA merupakan bukti identitas resmi bagi anak yang diterbitkan oleh pemerintah dan memiliki banyak manfaat. Kartu ini dapat digunakan untuk berbagai keperluan administrasi, mulai dari pendaftaran sekolah, pelayanan kesehatan, hingga mengakses berbagai layanan publik lainnya. Memiliki KIA juga menjadi bagian dari upaya memberikan perlindungan serta kepastian identitas bagi setiap anak. Ayah dan bunda yang memiliki anak, segera lengkapi dokumen kependudukannya dengan mengurus Kartu Identitas Anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat. Kartu Identitas Anak, identitas resmi sejak dini untuk masa depan yang lebih tertib, aman, dan terlindungi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
4: Aduh. Mana sini?
1: Nyari apa sih?
4: KTP gua di mana ya?
1: KTP.
3: Sahabat Multatuli, apakah kamu pernah kehilangan KTP? Kehilangan KTP atau kartu identitas pasti membuat kita panik. Apalagi kalau sedang dibutuhkan untuk keperluan administrasi. Nah, kabar baiknya, proses mengurus KTP elektronik atau KTPL yang hilang sekarang jauh lebih mudah dan tidak serumit yang dibayangkan. Sebelum datang ke kantor Dukcapil, pastikan kamu sudah menyiapkan dokumen seperti surat keterangan kehilangan dari kepolisian, fotokopi kartu keluarga, datang ke kantor Dinas Dukcapil terdekat, serahkan dokumen persyaratan kepada petugas. Jika data sesuai, KTP elektronik akan langsung dicetak dan KTP baru bisa langsung kamu terima. Nah, mudah kan?
4: Oh, iya.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: 99.9 Multatuli FM. Cerdas, informatif, dan solutif.
1: Lampu kendaraan bukan hanya untuk membuat kendaraan terlihat keren. Lampu kendaraan berfungsi sebagai tanda atau isyarat agar sesama pengguna jalan memahami apa yang akan kita lakukan. Setiap jenis dan warna lampu memiliki arti tersendiri yang membantu menjaga keselamatan saat berkendara. Yuk, kenali perbedaannya. Putih atau kuning muda, headlamp, digunakan untuk penerangan utama agar pengemudi memiliki jarak pandang maksimal, terutama di malam hari. Warna kuning atau lampu kabut berfungsi membantu visibilitas saat kondisi cuaca buruk seperti hujan lebat atau kabut tebal. Merah atau lampu belakang dan rem menjadi tanda bagi pengendara di belakang bahwa kendaraan sedang melambat atau berhenti. Orange, lampu sein atau hazard, digunakan sebagai penunjuk arah atau tanda kondisi darurat. Dan biru atau rotator, khusus kendaraan petugas, hanya diperuntukkan bagi kendaraan dinas tertentu seperti kepolisian atau petugas darurat.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
3: Masih jauh ya, Yah, ke rumah teman Ayah?
4: Enggak, tegak lurus aja tuh dari sini. Abis itu, belok kanan, nyampe deh.
3: Yah, kalau nanti di perempatan jalan, jangan lupa kita kasih lampu sen ya.
4: Pinter anak Ayah.
2: Sering dianggap sepele, tapi sangat penting di jalan raya. Lampu sein bukan sekadar lampu berkedip, melainkan tanda keselamatan bagi diri sendiri dan pengguna jalan lainnya. Saat ingin berbelok, berpindah jalur, atau menyalip kendaraan lain, jangan lupa nyalakan lampu sein lebih awal, karena satu tanda kecil bisa mencegah kecelakaan besar. Ingat, pengendara yang baik bukan hanya cepat sampai tujuan, tetapi juga peduli terhadap keselamatan bersama. Yuk, budayakan tertib berlalu lintas. Gunakan lampu sein dengan benar, karena keselamatan dimulai dari kesadaran bersama.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
5: Wargi-wargi, apa kalian pernah mendapatkan pelayanan publik kurang memuaskan?
6: Ingin memberikan aduan dan aspirasi? Mau tahu caranya? Mari kita simak berikut ini.
7: Anda dapat membuat laporan pengaduan serta aspirasi tersebut melalui layanan Lebak Ruhai. Silakan hubungi layanan Lebak Ruhai di nomor WhatsApp 0819441145481. Layanan pengaduan Lebak Ruhai merupakan layanan pengaduan yang berbasis WhatsApp dengan mengisi data aduan yang dilengkapi data diri. Laporan aduan Anda dapat langsung ditindaklanjuti dengan responsif. Isi data diri Anda dengan lengkap dan benar. Periksa seluruh laporan sebelum dikirim. Lengkapi seluruh data yang diminta tanpa ada bagian yang dikosongkan. Selanjutnya, tentukan kategori sesuai dengan kejadian yang akan Anda laporkan. Contohnya, infrastruktur seperti jalan atau fasilitas-fasilitas umum lainnya. Jelaskan kejadian atau laporan secara detail dengan bahasa yang jelas.

0: dan mudah dipahami. Ketika mengisi laporan, jangan lupa sesuaikan dengan waktu kejadian, cantumkan hari, tanggal, dan jam terjadinya peristiwa tersebut dengan akurat dan tidak terbelit-belit. Cantumkan lokasi secara rinci dengan menyebutkan nama kelurahan, kecamatan, kampung, RT/RW, serta tambahkan keterangan lokasi agar mudah diidentifikasi. Pastikan semua data jelas, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. Saat akan mengirim, pastikan Anda mengisi data diri Anda dengan benar dan sesuai dengan validitas aduan.
1: Setiap pengaduan yang masuk akan langsung kami tindak lanjuti sesuai dengan kewenangannya.
2: Sampaikan aduan dan aspirasi Anda melalui layanan pengaduan dan aspirasi Lebak Ruhai.
3: Mari bersama kita kawal pembangunan di Kabupaten Lebak.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.

0: Naturi FM. Kamu setia setiap hari bersama Naturi FM. Lega.
1: Sebagai bentuk dukungan terhadap gerakan literasi anak usia dini dan memperingati Hari Anak Nasional tahun 2026, akan diselenggarakan rangkaian kegiatan Pelita Pesta Literasi Hari Anak berupa lomba baca puisi tingkat TK se-Kabupaten Lebak. Kegiatan lomba ini dilaksanakan secara virtual pada tahap penyisihan, sehingga memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh peserta dari berbagai wilayah di Kabupaten Lebak untuk berpartisipasi dan mendapatkan trofi, sertifikat, serta uang pembinaan. Peserta dapat melakukan pendaftaran secara daring melalui tautan resmi yang disediakan panitia, mulai tanggal 20 hingga 28 Juli 2026. Kemudian, peserta mengunggah video pembacaan puisi dengan tema anak, boleh karya sendiri maupun karya penyair lain, dengan tetap mencantumkan nama penulis. Video direkam horizontal dengan berpakaian rapi dan sopan serta belum pernah diikutsertakan lomba, dengan durasi 2 hingga 4 menit. Kirim video melalui tautan bersamaan dengan link pendaftaran. Seluruh video akan diverifikasi sebelum masuk ke tahap penjurian. Pengumuman pemenang peserta lomba akan diumumkan melalui media sosial resmi penyelenggara. Tanggal 6 Agustus 2026, penganugerahan Lomba Baca Puisi Tingkat TK se-Kabupaten Lebak di panggung utama Gebiar Hari Anak Nasional tahun 2026. Untuk informasi, hubungi 0811-8068-900. Mari nyalakan imajinasi anak Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
2: Wah, sebentar lagi bayar PBB lagi nih.
3: Pak, sudah dengar belum kabar dari Bapenda?
2: Kabar apa tuh?
3: Untuk lahan sawah di bawah 5.000 meter persegi yang sudah ditetapkan sesuai lampiran keputusan Bupati, pokok pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBBP 2 tahun 2026 dibebaskan loh.
2: Alhamdulillah, benar nih.
4: Benar, berdasarkan keputusan Bupati Lebak, Pemerintah Kabupaten Lebak memberikan insentif fiskal berupa pembebasan pokok PBB P2 tahun 2026 bagi lahan sawah dengan luas di bawah 5.000 meter persegi yang telah ditetapkan sesuai ketentuan. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi atau datang ke Bapenda Kabupaten Lebak.
5: Bapenda Kabupaten Lebak hadir melayani, membangun negeri.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
1: Sahabat Multatuli, sekarang kita punya Perlinsos Digital, sistem bansos digital terintegrasi pertama yang dirancang supaya penyaluran bantuan sosial bisa lebih cepat, akurat, dan transparan. Apa itu Perlinsos Digital? Perlinsos Digital memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengajukan usulan bantuan sosial secara mandiri melalui laman resmi. Portal Perlinsos disiapkan sebagai pintu masuk bagi masyarakat yang ingin mengajukan program Keluarga Harapan, bantuan pangan non tunai, maupun kedua program sesuai hasil verifikasi. Seluruh proses dilakukan secara daring menggunakan identitas kependudukan digital atau IKD, sehingga identitas pemohon dapat diperiksa lebih akurat melalui sistem yang tersedia. Selain mengajukan bantuan, masyarakat juga dapat mengetahui hasil pemeriksaan administrasi setelah seluruh data berhasil dikirim dan diproses oleh sistem. Bagi masyarakat yang ingin mengusulkan diri sebagai calon penerima bantuan sosial, bisa mengakses portal Perlinsos melalui alamat resmi https://perlinsos.kemensos.go.id. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

Terima kasih. Anda masih mengikuti 89 Multatuli FM. Cerdas, informatif, dan juga solutif. Jangan kemana-mana. Mari ikuti program selanjutnya.

Yuk, isi akhir pekanmu dengan hal seru di Multatuli Weekend. Hadir setiap Sabtu dan Minggu pukul 6 hingga 12 waktu Indonesia bagian Barat. Menyajikan dunia anak, remaja, serta segmen literatur Multatuli yang membahas rekomendasi buku dan film menarik. Bersama Multatuli FM, cerdas, informatif, solutif. Kamu, iya kamu, sedang mendengarkan Multatuli FM. Musik terbaik, info tervalid. Dengarkan Multatuli FM. Your day sounds good.

Waktu sholat zuhur telah tiba. LPPL 89 Multatuli FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat zuhur. Semoga ibadah salat yang kita tegakkan memberikan ketenangan jiwa dan menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

Dosa adalah hal yang membuat kadang kita merasa malas beribadah. Salah satu cara agar terhindar dari rasa malas beribadah yaitu dengan perbanyaklah istighfar. Istighfar bukan sekedar cara kita untuk meminta ampunan dari dosa-dosa yang sudah lalu, namun juga cara supaya kita terhindar dari dosa-dosa di masa yang akan datang. Istighfar juga cara untuk memohon supaya Allah memberikan kita kekuatan untuk melakukan kebaikan-kebaikan di masa yang akan datang.

Kamu. Iya, kamu sedang mendengarkan Multatuli FM. Musik terbaik, info tervalid. Dengarkan Multatuli FM.

0: antrian nomor 89. Silakan menuju meja pembuatan akta kelahiran.
1: Selamat datang, Bapak, Ibu, ingin membuat akta kelahiran?
2: Sahabat Multatuli, ternyata akta kelahiran itu banyak jenisnya loh. Ada 4 jenis akta kelahiran yang diterbitkan sesuai dengan kondisi dan status hukum kelahiran anak. Akta kelahiran anak dari ibu dan ayah dengan perkawinan sah. Akta ini diterbitkan untuk anak yang lahir dari pasangan suami istri dengan perkawinan yang sah dan tercatat resmi di negara. Akta kelahiran anak di luar nikah. Akta ini diterbitkan untuk anak yang lahir di luar perkawinan yang sah atau belum tercatat secara hukum. Dalam akta hanya dicantumkan nama ibu kandung. Akta kelahiran dari ibu dan ayah yang belum tercatat. Akta ini diperuntukkan bagi anak dari pasangan yang menikah secara agama, tetapi perkawinannya belum tercatat secara resmi. Akta kelahiran anak temuan, asal-usul tidak diketahui. Akta ini diterbitkan untuk anak yang ditemukan terlantar atau tidak diketahui asal-usul maupun identitas orang tuanya. Sahabat Multatuli, penting buat kita memahami jenis-jenis akta kelahiran ya, agar kita lebih mudah mengurus dokumen kependudukan sesuai ketentuan yang berlaku serta memastikan setiap anak memperoleh identitas hukum yang sah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
3: Sahabat Multatuli, ada kabar gembira nih. Pemerintah daerah Provinsi Banten melalui Bapenda Provinsi Banten memberikan kemudahan buat bayar pajak kendaraan bermotor tahunan loh. Mulai 1 Mei sampai 31 Desember 2026, sekarang bayar pajak kendaraan nggak perlu lagi pakai KTP pemilik pertama. Jadi prosesnya lebih simpel dan nggak ribet. Harapannya makin banyak orang jadi patuh bayar pajak. Tapi tetap ada syaratnya ya. Wajib pajak harus bikin surat pernyataan yang isinya siap buat ngurus balik nama kendaraan atau BBNKB di tahun 2027. Jadi walaupun sekarang dipermudah, kedepannya data kepemilikan tetap harus dibenerin secara resmi. Melakukan proses bea balik nama kendaraan bermotor itu sendiri adalah proses pengalihan status kepemilikan kendaraan dari pemilik lama ke pemilik baru. Ini penting supaya status kendaraan jelas dan sesuai. Kebijakan ini jadi sorotan buat kita yang kesulitan urus dokumen, apalagi buat kendaraan yang belum sempat balik nama. Yuk, manfaatkan kemudahannya dan segera bayar PKB tahunan sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bapenda Provinsi Banten dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
4: Setiap bayi yang baru lahir wajib didaftarkan sebagai peserta BPJS Kesehatan. Langkah ini penting agar bayi mendapatkan perlindungan kesehatan sejak dini dan dapat langsung mengakses layanan medis saat dibutuhkan. Syarat pendaftaran BPJS bayi, sebelum mendaftar, pastikan dokumen berikut sudah disiapkan. Kartu keluarga, KTP orang tua, surat keterangan lahir dari rumah sakit, bidan atau dokter, dan juga kartu BPJS kesehatan orang tua. Dokumen ini menjadi dasar untuk proses pendaftaran dan verifikasi data bayi. Pendaftaran BPJS untuk bayi kini semakin mudah karena bisa dilakukan melalui beberapa cara berikut. Pertama, melalui WhatsApp Pandawa. Pendaftaran bisa dilakukan secara praktis tanpa harus datang langsung. Kedua, melalui aplikasi mobile JKN. Ketiga, datang ke kantor BPJS Kesehatan. Bagi yang ingin mendaftar secara langsung, bisa datang ke kantor cabang. Ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan. Pertama, kelas kepesertaan bayi mengikuti kelas orang tua. Kedua, kepesertaan bayi langsung aktif tanpa masa tunggu. Ketiga, pendaftaran wajib dilakukan maksimal 28 hari setelah bayi lahir. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: לבעל קול היי. ואולי שיימו, גדיר סמייאר.
1: Sahabat Mutatuli, sudah jam makan siang ya? Bayangkan, sepiring besar nasi padang dan semangkuk es campur tampak sangat menggoda iman di depan meja kita. Eits, tunggu dulu. Makan siang membabi buta seperti itu justru hanya menaik turunkan gula darah Anda dengan cepat. Akibatnya, Anda justru akan semakin loyo dan mengantuk di sore hari. Nah, sebaiknya bagi porsi makan Anda dengan 4-5 kali sesi cemilan sehat kaya akan protein, serat, dan antioksidan. Menu makan seperti itu membuat Anda kenyang dan tetap fokus lebih lama. Misalnya, Anda bisa mengkonsumsi buah-buahan atau madu di sore hari.

0: Halo warga Lebak. Sudahkah kamu memeriksa kesehatan hari ini? Kini tidak perlu khawatir soal biaya karena pemerintah menghadirkan program cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Dengan cek kesehatan gratis, kita bisa memeriksa tekanan darah, gula darah, berat badan, dan berbagai pemeriksaan kesehatan lainnya. Ayo, manfaatkan kesempatan ini. Datang langsung ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Cukup membawa KTP atau kartu identitas, dan kamu bisa mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan tanpa dipungut biaya sepeserpun. Ingat, kesehatan adalah investasi masa depan. Periksa kesehatanmu sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
1: Sahabat Multatuli, ada kabar baik nih buat kamu para generasi muda yang siap berkarya dan berkontribusi. Pendaftaran pemilihan ajang bergengsi Duta Koperasi Kabupaten Lebak tahun 2026 resmi dibuka. Pemerintah Kabupaten Lebak melalui Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Lebak membuka pendaftaran Duta Koperasi Kabupaten Lebak tahun 2026. Ini saatnya kamu mengambil langkah nyata, menunjukkan potensi dan kreativitas di bidang koperasi dan UMKM. Jangan sampai ketinggalan ya. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 14 Juli sampai dengan 31 Juli 2026. Siapkan berkas terbaikmu dan jadilah bagian dari Duta Koperasi Kabupaten Lebak. Untuk informasi pendaftaran, sahabat Multatuli bisa menghubungi narahubung Erik di 0838-9067-3581 atau buka laman Instagram @dutakoperasilebak untuk mengakses informasi dan pendaftarannya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Paguyuban Duta Koperasi Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
2: Enak banget apel ini. Aduh, gigiku sakit nih.
3: Nah, kalau gigi sakit, makan jadi nggak enak. Belajar pun jadi susah.
1: Gigi yang sehat bukan hanya soal senyum yang indah. Gigi yang sehat membantu anak makan dengan baik, berbicara lebih jelas, dan tumbuh percaya diri. Ayo, biasakan sikat gigi pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur menggunakan pasta gigi berfluorida. Batasi makanan dan minuman manis, lalu periksakan gigi secara rutin setiap 6 bulan sekali.
2: Kalau gigiku sehat, aku jadi semangat belajar dan bermain.
1: Karena senyum sehat hari ini adalah bekal untuk masa depan yang lebih cerah.
2: Gigiku sehat, senyumku hebat, masa depanku kuat.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.

0: Sedia. Bersama Multatuli FM. Lebar.
1: Lihat nih, Dimas baru beli helm keren. Udah kayak Rossi. Nyeng-nyeng.
2: Coba sini, Bapak lihat. Aduh, anak muda ya. Gaya aja digedein. Helm tuh yang aman, tapi juga nyaman.
1: Iya, Pak.
3: Ngomong-ngomong soal helm, apakah helm yang kamu gunakan sudah berstandar SNI? Pentingnya helm berstandar SNI menjadi perhatian khusus untuk para pengemudi sepeda motor. Menggunakan helm SNI bukan sekedar untuk mematuhi peraturan lalu lintas, namun juga merupakan bentuk kepedulian terhadap keselamatan diri sendiri. Pastikan helm yang digunakan adalah helm SNI dan utamakan keselamatan juga kenyamanan diri sendiri dalam berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
4: Loh, TV nyala, kipas angin nyala, charger nancep, orangnya kemana?
5: Aku di sini, Bu.
4: Terus yang nonton TV siapa?
5: Semut.
4: Kalau kipas?
5: Biar anginnya nggak kesepian, Bu.
4: Kalau kerannya?
5: Itu lagi mandi sendiri, lagi mandi sendirian, Bu.
4: Ih, nggak lucu ah. Listrik, air, akan kebuang sia-sia. Hematnya gampang kok. Matiin peralatan yang gak kamu pakai. Cabut charger kalau sudah digunakan. Terus tutup deh keran sampai rapat.
5: Iya deh, mulai sekarang aku yang jadi polisi hemat di rumah.
4: Nah, itu baru anak hebat.
5: Hemat listrik, hemat air. Kebiasaan kecil, manfaatnya besar.
6: Bu, besok jadwal imunisasi si kecil ya?
4: Iya, tapi kasihan. Nanti dia nangis.
6: Wah, nangisnya paling cuma sebentar. Sehatnya bisa bertahun-tahun.
3: Imunisasi membantu melindungi anak dari berbagai penyakit berbahaya. Imunisasi yang lengkap dan tepat waktu adalah salah satu langkah terbaik untuk mendukung tumbuh kembang anak yang sehat. Ternyata sudah selesai.
6: Tuh kan, ayah bilang apa? Sekarang anaknya semangat lagi bermain.
3: Jangan lewatkan jadwal imunisasi anak. Datanglah ke posyandu atau fasilitas pelayanan kesehatan terdekat sesuai jadwal.
6: Imunisasi lengkap, anak sehat, keluarga bahagia.

0: Tahukah Anda, selain KTP elektronik untuk penduduk berusia 17 tahun ke atas, anak-anak juga memiliki identitas resmi yang disebut Kartu Identitas Anak atau KIA. Jangan anggap sepele, KIA merupakan bukti identitas resmi bagi anak yang diterbitkan oleh pemerintah dan memiliki banyak manfaat. Kartu ini dapat digunakan untuk berbagai keperluan administrasi, mulai dari pendaftaran sekolah, pelayanan kesehatan, hingga mengakses berbagai layanan publik lainnya. Memiliki KIA juga menjadi bagian dari upaya memberikan perlindungan serta kepastian identitas bagi setiap anak. Ayah dan bunda yang memiliki anak, segera lengkapi dokumen kependudukannya dengan mengurus Kartu Identitas Anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat. Kartu Identitas Anak, identitas resmi sejak dini untuk masa depan yang lebih tertib, aman, dan terlindungi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
1: Aduh, sini.
2: Nyari apa sih?
1: KTP gua di mana ya?
2: KTP.
0: Sahabat Multatuli, apakah kamu pernah kehilangan KTP? Kehilangan KTP atau kartu identitas pasti membuat kita panik. Apalagi kalau sedang dibutuhkan untuk keperluan administrasi. Nah, kabar baiknya, proses mengurus KTP elektronik atau KTPL yang hilang sekarang jauh lebih mudah dan tidak serumit yang dibayangkan. Sebelum datang ke kantor Dukcapil, pastikan kamu sudah menyiapkan dokumen seperti surat keterangan kehilangan dari kepolisian, fotokopi kartu keluarga, datang ke kantor Dinas Dukcapil terdekat, serahkan dokumen persyaratan kepada petugas. Jika data sesuai, KTP elektronik akan langsung dicetak dan KTP baru bisa langsung kamu terima. Nah, mudah kan?
3: Oh, iya.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
4: Itu ada motor di perlintasan. Kok keretanya nggak berhenti sih?
5: Iya ya, padahal mah berhenti aja sih. Itu kan bisa direm.
0: Eits, yuk belajar bareng. Mengapa kereta api tidak bisa berhenti secara mendadak? Kereta api memiliki ukuran dan bobot yang sangat besar. Satu rangkaian kereta penumpang umumnya terdiri dari 8 hingga 12 gerbong dengan total berat mencapai sekitar 600 ton. Semakin berat dan panjang rangkaian, semakin besar pula energi yang dibutuhkan untuk menghentikannya. Hal ini membuat jarak pengereman kereta jauh lebih panjang dibandingkan kendaraan biasa. Selain itu, kereta api menggunakan sistem pengereman berupa rem udara. Sistem ini bekerja secara bertahap dari satu titik ke titik lainnya. Jika pengereman dilakukan secara tidak merata, beresiko menyebabkan gerbong tergelincir atau bahkan terguling. Oleh karena itu, proses pengereman harus dilakukan secara terkontrol. Meskipun tersedia rem darurat, penggunaannya tetap tidak membuat kereta berhenti seketika. Keselamatan adalah prioritas utama di setiap perjalanan kereta api. Yuk patuhi semua rambu-rambu dan peringatan di perlintasan kereta api. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Ayah, ayah, tadi malam aku lihat motor pakai lampu warna biru terang. Keren, aku mau dong ya, motor kita kayak gitu juga.
1: Nah, lampu kendaraan itu bukan buat gaya-gayaan. Fungsinya sebagai tanda agar sesama pengguna jalan bisa tahu apa yang sedang kita lakukan.
0: Jadi, gak boleh asal ganti warna lampu ya?
1: Betul. Kalau warnanya tidak sesuai aturan, pengendara lain bisa bingung nanti. Bahkan ya, bisa memicu kecelakaan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
2: Masih jauh ya, ya, ke rumah teman ayah?
3: Enggak, tegak lurus aja tuh dari sini. Abis itu belok kanan, nyampe deh.
2: Ya, kalau nanti di perempatan jalan, jangan lupa kita kasih lampu sen ya.
3: Pinter anak ayah.
4: Sering dianggap sepele, tapi sangat penting di jalan raya. Lampu sen bukan sekadar lampu berkedip, melainkan tanda keselamatan bagi diri sendiri dan pengguna jalan lainnya. Saat ingin berbelok, berpindah jalur, atau menyalip kendaraan lain, jangan lupa nyalakan lampu sen lebih awal. Karena satu tanda kecil bisa mencegah kecelakaan besar. Ingat, pengendara yang baik bukan hanya cepat sampai tujuan, tetapi juga peduli terhadap keselamatan bersama. Yuk, budayakan tertib berlalu lintas. Gunakan lampu sen dengan benar, karena keselamatan dimulai dari kesadaran bersama.
5: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
3: Heh, masa Allah baik budak, yuk panas mending ngapulan terang. Gak sabar apa sih itu hujan-hujan? Cahaya di magus hese nojo gila.
6: Wah, bagor ya, lain lalagaan. Gisir lah, ini orang kawarung.
7: Mari bersama, kita hadapi musim kemarau dengan bijak. Gunakan air secukupnya, jangan biarkan keran mengalir begitu saja. Simpan persediaan air untuk kebutuhan penting, dan hindari membakar sampah atau lahan yang dapat memicu kebakaran. Ingat, satu tindakan kecil dari kita dapat memberikan dampak besar bagi lingkungan dan sesama. Tetap waspada, tetap peduli, dan bersama-sama kita jaga sumber daya air di sekitar kita. Musim kemarau bukan alasan untuk lengah. Mari hemat air dan bersama kita jaga lingkungan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: 89 Multatuli FM. Cerdas, informatif, dan solutif.
1: Wargi-wargi, apa kalian pernah mendapatkan pelayanan publik kurang memuaskan?
2: Ingin memberikan aduan dan aspirasi? Mau tahu caranya? Mari kita simak berikut ini.
1: Anda dapat membuat laporan pengaduan serta aspirasi tersebut melalui layanan Lebak Ruhai. Silakan hubungi layanan Lebak Ruhai di nomor WhatsApp 0819441145481. Layanan pengaduan Lebak Ruhai merupakan layanan pengaduan yang berbasis WhatsApp dengan mengisi data aduan yang dilengkapi data diri. Laporan aduan Anda dapat langsung ditindaklanjuti dengan responsif. Isi data diri Anda dengan lengkap dan benar. Periksa seluruh laporan sebelum dikirim. Lengkapi seluruh data yang diminta tanpa ada bagian yang dikosongkan. Selanjutnya, tentukan kategori sesuai dengan kejadian yang akan Anda laporkan. Contohnya, infrastruktur seperti jalan atau fasilitas-fasilitas umum lainnya. Jelaskan kejadian atau laporan secara detail dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Ketika mengisi laporan, jangan lupa sesuaikan dengan waktu kejadian, cantumkan hari, tanggal, dan jam terjadinya peristiwa tersebut dengan akurat dan tidak terbelit-belit. Cantumkan lokasi secara rinci dengan menyebutkan nama kelurahan, kecamatan, kampung, RT RW, serta tambahkan keterangan lokasi agar mudah diidentifikasi. Pastikan sebuah data jelas, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. Saat akan mengirim, pastikan Anda mengisi data diri Anda dengan benar dan sesuai dengan validitas aduan.
2: Setiap pengaduan yang masuk akan langsung kami tindak lanjuti sesuai dengan kewenangannya.
1: Sampaikan aduan dan aspirasi Anda melalui layanan pengaduan dan aspirasi Lebak Ruhai.
3: Mari bersama kita kawal pembangunan di Kabupaten Lebak.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
5: Sebagai bentuk dukungan terhadap gerakan literasi anak usia dini dan memperingati Hari Anak Nasional tahun 2026, akan diselenggarakan rangkaian kegiatan Pelita Pesta Literasi Hari Anak berupa lomba baca puisi tingkat TK se-Kabupaten Lebak. Kegiatan lomba ini dilaksanakan secara virtual pada tahap penyisihan, sehingga memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh peserta dari berbagai wilayah di Kabupaten Lebak untuk berpartisipasi dan mendapatkan trofi, sertifikat, serta uang pembinaan. Peserta dapat melakukan pendaftaran secara daring melalui tautan resmi yang disediakan panitia, mulai tanggal 20 hingga 28 Juli 2026. Kemudian, peserta mengunggah video pembacaan puisi dengan tema anak, boleh karya sendiri maupun karya penyair lain dengan tetap mencantumkan nama penulis. Video direkam horizontal dengan berpakaian rapi dan sopan serta belum pernah diikutsertakan lomba dengan durasi 2 hingga 4 menit. Kirim video melalui tautan bersamaan dengan link pendaftaran. Seluruh video akan diverifikasi sebelum masuk ke tahap penjurian. Pengumuman pemenang peserta lomba akan diumumkan melalui media sosial resmi penyelenggara. Tanggal 6 Agustus 2026, penganugerahan Lomba Baca Puisi Tingkat TK se-Kabupaten Lebak di panggung utama Gebiar Hari Anak Nasional tahun 2026. Untuk informasi, hubungi 0811-8068-900. Mari nyalakan imajinasi anak Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
6: Wah, sebentar lagi bayar PBB lagi nih.
7: Pak, sudah dengar belum kabar dari Bapenda?
6: Kabar apa tuh?
7: Untuk lahan sawah di bawah 5.000 meter persegi yang sudah ditetapkan sesuai lampiran keputusan Bupati, pokok pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBBP 2 tahun 2026 dibebaskan loh.
6: Alhamdulillah, benar nih.
8: Benar, berdasarkan keputusan Bupati Lebak, Pemerintah Kabupaten Lebak memberikan insentif fiskal berupa pembebasan pokok PBB P2 tahun 2026 bagi lahan sawah dengan luas di bawah 5.000 meter persegi yang telah ditetapkan sesuai ketentuan. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi atau datang ke Bapenda Kabupaten Lebak.
9: Bapenda Kabupaten Lebak, hadir melayani, membangun negeri.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.

0: 89 Multatuli FM. Cerdas, informatif, dan solutif.
1: Masih repot ngurusin layanan kepolisian? Sekarang, semua jadi lebih mudah dengan Polri Super App. Dalam satu aplikasi, kita dapat mengakses berbagai layanan kepolisian, mulai dari perpanjangan SIM, SKCK online, informasi e-tilang, layanan darurat 110, laporan masyarakat, hingga mencari kantor polisi terdekat. Praktis, cepat, dan bisa diakses langsung dari ponsel Anda. Fitur yang tersedia terus dikembangkan untuk memudahkan pelayanan kepada masyarakat. Gak perlu bingung, gak perlu antri lebih lama. Cukup unduh Polri Super Apps di Google Play Store atau App Store, lalu nikmati kemudahan layanan kepolisian dalam satu genggaman. Polri Super Apps, satu aplikasi, beragam layanan kepolisian, cepat, mudah, dan presisi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Polres Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
2: Selamat siang, halo, selamat datang, selamat berbelanja di Multatuli Mart.
3: Yes, gajian bulan ini dapat bonus dari Pak Bos. Beli apa ya? Ini. Udah semua.
4: Mentang-mentang habis gajian. No, lihat no, produk non halal. Mengandung B2.
3: Buset.
5: Sahabat Multatuli, pernahkah kamu memperhatikan label halal sebelum membeli produk? Kini memilih produk bukan hanya soal rasa dan kualitas, tetapi juga soal ketenangan dan kepercayaan. Pastikan setiap makanan, minuman, kosmetik, hingga produk kebutuhan sehari-hari yang kamu gunakan memiliki label halal resmi. Karena label halal memberikan jaminan bahwa produk telah melalui proses pemeriksaan. Dengan membeli produk berlabel halal, kita tidak hanya menjaga apa yang kita konsumsi, tetapi juga mendukung produk yang aman, bersih, dan terpercaya. Jangan ragu, selalu cek kemasan sebelum membeli. Cari dan pastikan ada label halal Indonesia ya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
1: Sahabat Multatuli, sekarang kita punya Perlinsos Digital, sistem bansos digital terintegrasi pertama yang dirancang supaya penyaluran bantuan sosial bisa lebih cepat, akurat, dan transparan. Apa itu Perlinsos Digital? Perlinsos Digital memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengajukan usulan bantuan sosial secara mandiri melalui laman resmi. Portal Perlinsos disiapkan sebagai pintu masuk bagi masyarakat yang ingin mengajukan program Keluarga Harapan, bantuan pangan non-tunai, maupun kedua program sesuai hasil verifikasi. Seluruh proses dilakukan secara daring menggunakan identitas kependudukan digital atau IKD, sehingga identitas pemohon dapat diperiksa lebih akurat melalui sistem yang tersedia. Selain mengajukan bantuan, masyarakat juga dapat mengetahui hasil pemeriksaan administrasi setelah seluruh data berhasil dikirim dan diproses oleh sistem. Bagi masyarakat yang ingin mengusulkan diri sebagai calon penerima bantuan sosial, bisa mengakses portal Perlinsos melalui alamat resmi https://perlinsos.kemensos.go.id. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Aduh, mau bayar PBB tapi belum sempat ke kantor.
1: Loh, sekarang nggak perlu repot. Bayarnya bisa lewat Kris di Cepleo.
0: Serius? Caranya gimana?
1: Gampang. Buka aja website Cepleo. Daftar pakai NIK untuk mendapatkan akun. Setelah itu, login. Pilih informasi PBB. Registrasikan NOP. Cetak e-SPPT yang akan dibayar, lalu tinggal scan Kris.
0: Wah, cepet juga ya.
1: Iya dong, setelah pembayaran berhasil, tinggal refresh deh, lalu cetak e-SPPT yang sudah lunas.
2: Membayar pajak bumi dan bangunan kini semakin mudah melalui Kris di aplikasi Cepleo. Praktis, cepat, dan bisa dilakukan kapan saja sesuai ketentuan yang berlaku.
1: Bayar PBB, scan Kris di Cepleo. Mudah, cepat, praktis.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
3: Nah, apa cuy? HP lu dari tadi daring terus?
4: Gak tahu nih, gak jelas. Banyak banget nomor beda-beda.
3: Wah, bisa jadi ada penyalahgunaan identitas tuh. Makanya, sekarang pemerintah memperketat registrasi nomor seluler.
2: Pernah kepikiran nggak kalau nomor HP kita dipakai orang lain untuk hal yang tidak bertanggung jawab? Nah, supaya hal seperti itu tidak terjadi, mulai 1 Juli 2026, setiap aktivasi nomor seluler baru akan menggunakan registrasi biometrik. Caranya gampang kok. Saat registrasi, kamu cukup melakukan verifikasi wajah yang akan dicocokkan dengan data kependudukan Dukcapil. Prosesnya bisa dilakukan di gerai resmi operator atau secara mandiri melalui aplikasi penyelenggara telekomunikasi. Tenang, data pribadimu tetap aman, foto wajahmu tidak disimpan sebagai gambar asli, sehingga privasi tetap terlindungi. Dengan registrasi biometrik, nomor HP jadi lebih aman, identitas lebih terlindungi, dan penyalahgunaan data bisa dicegah. Registrasi lebih aman, komunikasi lebih nyaman. Mulai 1 Juli 2026, yuk registrasikan nomor selulermu dengan biometrik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
5: 3, 2, halo warga Lebak, halo runner, siap menaklukkan lintasan dan merasakan euforia lari terbesar di Rangkas Bitung. Registrasi Rangkas Bitung 5K 2026 telah dibuka. Rangkas Bitung 5K 2026 adalah event lari tahunan berjarak 5 km yang dibuka secara umum seluruh pendaftar. Pendaftar dibuka dari 6 Juni sampai dengan 25 Juli 2006. Tersedia kategori 5K, nasional putra dan putri, umum, pelajar, master 45 plus atau umur 45 tahun ke atas, ASN, korpri, hingga kid race untuk si kecil. Berjarak 200 meter untuk umur 6 sampai 8 tahun dan 400 meter untuk umur 9 sampai 11 tahun. Catat tanggalnya dan jangan sampai terlewatkan. Pelaksanaan Rangkas Bitung 5K 2026 tanggal 1 hingga 2 Agustus 2026 bertempat di alun-alun kota Rangkas Bitung mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Event ini menargetkan 1.700 pelari dan memperebutkan total hadiah senilai 105 juta rupiah. Ayo segera daftar melalui sanrego.com/event/rangke5bitungs atau kunjungi bio Instagram @rangkasbitung_@lebakrunners dan @korpri_kablebak. Ayo segera amankan tiketmu. Pendaftaran hanya sampai dengan 25 Juli 2026. Rangkas Bitung 5K 2026. Run, grow, and healthy together.
6: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dewan Pengurus Korpri Kabupaten Lebak, Komunitas Lebak Runners, dan didukung oleh Radio Multatuli.

0: Selamat pagi, Bu. Saya dari Badan Pusat Statistik. Boleh minta waktunya sebentar untuk sensus ekonomi?
1: Waduh, saya lagi ramai pembeli nih. Lama nggak?
0: Tenang, Bu. Hanya beberapa menit. Data Ibu dijamin kerahasiaannya dan digunakan untuk kepentingan statistik, bukan untuk pajak ataupun pungutan.
1: Oh, begitu ya. Kalau datanya buat apa?
0: Data sensus ekonomi itu untuk membantu menggambarkan kondisi usaha di Indonesia. Informasi yang akurat menjadi dasar penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan agar semakin tepat sasaran, Bu.
1: Kalau begitu, saya siap ikut. Demi usaha yang lebih maju dan Indonesia yang lebih baik.
0: Terima kasih, Bu. Partisipasi Ibu sangat berarti. Sensus Ekonomi, data akurat Indonesia maju.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh BPS Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
2: Aduh, ketemu lagi sama lubang ini.
3: Loh, kenal?
2: Iya nih, hampir tiap pagi ketemu.
3: Berarti sudah akrab dong.
2: Akrab sih, tapi pinggangku yang protes.
3: Daripada akrab sama lubangnya, mending laporkan saja lewat Sigap Pantau.
2: Oh, bisa ya?
3: Bisa dong. Laporkan saja lewat Sigap Pantau, sistem tanggap dan pemantauan jalan dan jembatan dari Bidang Bina Marga Dinas PUPR Kabupaten Lebak. Cukup isi lokasi, unggah foto, pilih jenis kerusakan, tambahkan keterangan, lalu kirim deh laporannya.
1: Betul, kini masyarakat dapat mengakses layanan pemantauan jalan dengan memindai QR Code atau mengunjungi website tiny.cc/sigapantau. Dengan Sigap Pantau, laporan masyarakat dapat diterima lebih cepat, dipantau secara berkala, ditindaklanjuti sesuai kewenangan, dan prosesnya lebih transparan.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas PUPR Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
1: Sigap Pantau, lapor mudah, jalan lebih aman.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah, Bunda, sudahkah putra-putri kita mengikuti madrasah diniyah? Pemerintah Kabupaten Lebak bersama Dinas Pendidikan mengajak seluruh peserta didik SD yang beragama Islam, khususnya kelas 3, untuk aktif mengikuti pendidikan di Madrasah Diniyah Awaliyah di lingkungan tempat tinggal masing-masing. Selain menanamkan akhlak mulia, membiasakan ibadah, dan memperkuat karakter Islami sejak dini, surat tanda tamat belajar atau STTB Madrasah Diniyah juga menjadi salah satu persyaratan penerimaan peserta didik baru jenjang SMP atau sederajat di Kabupaten Lebak. Mari bersama membimbing generasi yang cerdas, berkarakter, dan berakhlakul karimah. Madrasah Diniyah, bekal ilmu agama untuk masa depan yang lebih bermakna.
1: Belajar agama membangun akhlak mulia.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak, Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak, dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

0: Ayah, ayah, tadi malam aku lihat motor pakai lampu warna biru terang. Keren. Aku mau juga dong ya, motor kita kayak gitu juga.
1: Nah, lampu kendaraan itu bukan buat gaya-gayaan. Fungsinya sebagai tanda agar sesama pengguna jalan bisa tahu apa yang sedang kita lakukan.
0: Jadi, nggak boleh asal ganti warna lampu ya?
1: Betul. Kalau warnanya tidak sesuai aturan, pengendara lain bisa bingung. Bahkan, bisa memicu kecelakaan.
2: Lampu kendaraan bukan hanya untuk membuat kendaraan terlihat keren. Lampu kendaraan berfungsi sebagai tanda atau isyarat agar sesama pengguna jalan memahami apa yang akan kita lakukan. Setiap jenis dan warna lampu memiliki arti tersendiri yang membantu menjaga keselamatan saat berkendara. Yuk kenali perbedaannya. Warna putih atau kuning muda merupakan lampu utama. Digunakan untuk penerangan utama agar pengemudi memiliki jarak pandang maksimal, terutama di malam hari. Kuning atau lampu kabut berfungsi membantu visibilitas saat kondisi cuaca buruk seperti hujan lebat atau kabut tebal. Lampu warna merah atau lampu belakang dan rem menjadi tanda bagi pengendara di belakang bahwa kendaraan sedang melambat atau berhenti. Orange atau lampu sein digunakan sebagai penunjuk arah atau tanda kondisi darurat. Warna biru atau rotator ini khusus kendaraan petugas, hanya diperuntukkan bagi kendaraan dinas tertentu seperti kepolisian atau petugas darurat. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
3: Lampu kendaraan bukan hanya untuk membuat kendaraan terlihat keren. Lampu kendaraan berfungsi sebagai tanda atau isyarat agar sesama pengguna jalan memahami apa yang akan kita lakukan. Setiap jenis dan warna lampu memiliki arti tersendiri yang membantu menjaga keselamatan saat berkendara. Yuk, kenali perbedaannya. Putih atau kuning muda, headlamp, digunakan untuk penerangan utama agar pengemudi memiliki jarak pandang maksimal, terutama di malam hari. Warna kuning atau lampu kabut, berfungsi membantu visibilitas saat kondisi cuaca buruk, seperti hujan lebat atau kabut tebal. Merah atau lampu belakang dan rem, menjadi tanda bagi pengendara di belakang bahwa kendaraan sedang melambat atau berhenti. Orange, lampu sein atau hazard, digunakan sebagai penunjuk arah atau tanda kondisi darurat. Dan biru atau rotator, khusus kendaraan petugas, hanya diperuntukkan bagi kendaraan dinas tertentu, seperti kepolisian atau petugas darurat.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
0: Masih jauh ya, Ayah, ke rumah teman Ayah?
1: Enggak, tegak lurus aja tuh dari sini. Abis itu belok kanan, nyampe deh.
0: Yah, kalau nanti di perempatan jalan, jangan lupa kita kasih lampu sein ya.
1: Pinter anak Ayah.
4: Sering dianggap sepele, tapi sangat penting di jalan raya. Lampu sein bukan sekadar lampu berkedip, melainkan tanda keselamatan bagi diri sendiri dan pengguna jalan lainnya. Saat ingin berbelok, berpindah jalur, atau menyalip kendaraan lain, jangan lupa nyalakan lampu sein lebih awal, karena satu tanda kecil bisa mencegah kecelakaan besar. Ingat, pengendara yang baik bukan hanya cepat sampai tujuan, tetapi juga peduli terhadap keselamatan bersama. Yuk, budayakan tertib berlalu lintas. Gunakan lampu sein dengan benar, karena keselamatan dimulai dari kesadaran bersama.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
5: Terima kasih. Anda masih mengikuti 89 Multatuli FM. Cerdas, informatif, dan juga solutif. Jangan kemana-mana. Mari ikuti program selanjutnya.

0: Follow Instagram kami di @lppl_multatuli_fm atau klik laman kami di multatuli_fm.com.
1: Radio Multatuli FM.
0: Kunjungi dan follow Instagram kami di @lppl_multatuli_fm atau klik laman kami di multatulifm.com.
2: Membaca buku bisa menjadi salah satu alternatif yang bisa dipilih untuk menikmati waktu luang di sore hari setelah berletih-letih dengan sejumlah pekerjaan yang melelahkan. Membaca buku yang ringan tidak akan membebani pikiran kita meskipun setelah berjibaku dengan setumpuk tugas dan kerjaan. Majalah fashion mungkin bisa menjadi salah satu alternatif yang tepat untuk menghabiskan waktu sore hari setelah seharian bertempur dengan segudang laporan dan pekerjaan.
3: Sounds good. The hits just keep on coming.

Waktu sholat asar telah tiba, LPPL 89 Multatuluh FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat asar. Semoga ibadah salat yang kita tegakkan memberikan ketenangan jiwa dan menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا. Selanjutnya, apabila kamu telah menyelesaikan sholatmu, ingatlah Allah ketika kamu berdiri, pada waktu duduk, dan ketika berbaring. Kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka laksanakanlah sholat itu sebagaimana biasa. Sungguh sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Kami segenap jajaran kru dan direksi Radio Multatuli FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat asar untuk wilayah Kabupaten Lebak dan sekitarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sebagai bentuk dukungan terhadap gerakan literasi anak usia dini dan memperingati Hari Anak Nasional tahun 2026, akan diselenggarakan rangkaian kegiatan Pelita, Pesta Literasi Hari Anak, berupa lomba baca puisi tingkat TK se-Kabupaten Lebak. Kegiatan lomba ini dilaksanakan secara virtual pada tahap penyisihan, sehingga memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh peserta dari berbagai wilayah di Kabupaten Lebak untuk berpartisipasi dan mendapatkan trofi, sertifikat, serta uang pembinaan. Peserta dapat melakukan pendaftaran secara daring melalui tautan resmi yang disediakan panitia, mulai tanggal 20 hingga 28 Juli 2026. Kemudian, peserta mengunggah video pembacaan puisi dengan tema anak, boleh karya sendiri maupun karya penyair lain, dengan tetap mencantumkan nama penulis. Video direkam horizontal dengan berpakaian rapi dan sopan serta belum pernah diikutsertakan lomba, dengan durasi 2 hingga 4 menit. Kirim video melalui tautan bersamaan dengan link pendaftaran. Seluruh video akan diverifikasi sebelum masuk ke tahap penjurian. Pengumuman pemenang peserta lomba akan diumumkan melalui media sosial resmi penyelenggara. Tanggal 6 Agustus 2026, penganugerahan Lomba Baca Puisi Tingkat TK se-Kabupaten Lebak di panggung utama Gebyar Hari Anak Nasional tahun 2026. Untuk informasi, hubungi 0811-8068-900. Mari nyalakan imajinasi anak Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
1: Halo warga Lebak, halo runner, siap menaklukkan lintasan dan merasakan euforia lari terbesar di Rangkas Bitung. Registrasi Rangkas Bitung 5K 2026 telah dibuka. Rangkas Bitung 5K 2026 adalah event lari tahunan berjarak 5 km yang dibuka secara umum seluruh pendaftar. Pendaftar dibuka dari 6 Juni sampai dengan 25 Juli 2026. Tersedia kategori 5K, nasional putra dan putri, umum, pelajar, master 45 plus atau umur 45 tahun ke atas, ASN Korpri, hingga kid race untuk si kecil. Berjarak 200 meter untuk umur 6 sampai 8 tahun dan 400 meter untuk umur 9 sampai 11 tahun. Catat tanggalnya dan jangan sampai terlewatkan. Pelaksanaan Rangkas Bitung 5K 2026 tanggal 1 hingga 2 Agustus 2026 bertempat di alun-alun kota Rangkas Bitung mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Event ini menargetkan 1.700 pelari dan memperebutkan total hadiah senilai 105 juta rupiah. Ayo segera daftar melalui sanrego.com/event/rangke5bitungs atau kunjungi bio Instagram @rangkasbitung_@lebakrunners dan @korpri_kablebak. Ayo segera amankan tiketmu. Pendaftaran hanya sampai dengan 25 Juli 2026. Rangkas Bitung 5K 2026. Run, grow, and healthy together. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dewan Pengurus Korpri Kabupaten Lebak, Komunitas Lebak Runners, dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
2: 89 Multatuli FM. More music, more 89 FM hits. Multatuli FM. Hey, listen. This is new hit music non-stop. Every day, every night. Non-stop 89 FM.
3: Musik api, info menarik.
2: This is 89 FM hits.

0: Loh, TV nyala, kipas angin nyala, charger nancep. Orangnya kemana?
1: Aku di sini, Bu.
0: Terus yang nonton TV siapa?
1: Semut.
0: Kalau kipas?
1: Biar anginnya nggak kesepian, Bu.
0: Kalau kerannya?
1: Itu lagi mandi sendiri. Lagi mandi sendirian, Bu.
0: Ih, nggak lucu ah. Listrik, air, akan kebuang sia-sia. Hematnya gampang kok. Matiin peralatan yang nggak kamu pakai. Cabut charger kalau sudah digunakan. Terus tutup deh keran sampai rapat.
1: Iya deh, mulai sekarang aku yang jadi polisi hemat di rumah.
0: Nah, itu baru anak hebat.
1: Hemat listrik, hemat air. Kebiasaan kecil, manfaatnya besar.
2: Aduh. Sini.
0: Nyari apa sih?
2: KTP gua di mana ya?
0: KTP. Sahabat Multatuli, apakah kamu pernah kehilangan KTP? Kehilangan KTP atau kartu identitas pasti membuat kita panik, apalagi kalau sedang dibutuhkan untuk keperluan administrasi. Nah, kabar baiknya, proses mengurus KTP elektronik atau KTPL yang hilang sekarang jauh lebih mudah dan tidak serumit yang dibayangkan. Sebelum datang ke kantor Dukcapil, pastikan kamu sudah menyiapkan dokumen seperti surat keterangan kehilangan dari kepolisian, fotokopi kartu keluarga, datang ke kantor Dinas Dukcapil terdekat, serahkan dokumen persyaratan kepada petugas. Jika data sesuai, KTP elektronik akan langsung dicetak dan KTP baru bisa langsung kamu terima. Nah, mudah kan?
3: Oh, iya.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah, Bunda, sudahkah putra-putri kita mengikuti madrasah diniyah? Pemerintah Kabupaten Lebak bersama Dinas Pendidikan mengajak seluruh peserta didik SD yang beragama Islam, khususnya kelas 3, untuk aktif mengikuti pendidikan di madrasah diniyah awaliyah di lingkungan tempat tinggal masing-masing. Selain menanamkan akhlak mulia, membiasakan ibadah, dan memperkuat karakter Islami sejak dini, surat tanda tamat belajar atau STTB Madrasah Diniyah juga menjadi salah satu persyaratan penerimaan peserta didik baru jenjang SMP atau sederajat di Kabupaten Lebak. Mari bersama membimbing generasi yang cerdas, berkarakter, dan berakhlakul karimah. Madrasah Diniyah, bekal ilmu agama untuk masa depan yang lebih bermakna.
1: Belajar agama membangun akhlak mulia.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak, Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak, dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

Tetap setia menemani sahabat dengan beragam informasi, hiburan, dan edukasi. Mengangkat hasanah seni dan budaya yang ada di Kabupaten Lebak. Semua tentang Lebak. 89.1 FM Lebak Banget.

0: Wargi-wargi, apa kalian pernah mendapatkan pelayanan publik kurang memuaskan?
1: Ingin memberikan aduan dan aspirasi? Mau tahu caranya? Mari kita simak berikut ini.
2: Anda dapat membuat laporan pengaduan serta aspirasi tersebut melalui layanan Lebak Ruhai. Silakan hubungi layanan Lebak Ruhai di nomor WhatsApp 0819441145481. Layanan pengaduan Lebak Ruhai merupakan layanan pengaduan yang berbasis WhatsApp dengan mengisi data aduan yang dilengkapi data diri. Laporan aduan Anda dapat langsung ditindaklanjuti dengan responsif. Isi data diri Anda dengan lengkap dan benar. Periksa seluruh laporan sebelum dikirim. Lengkapi seluruh data yang diminta tanpa ada bagian yang dikosongkan. Selanjutnya, tentukan kategori sesuai dengan kejadian yang akan Anda laporkan. Contohnya, infrastruktur seperti jalan atau fasilitas-fasilitas umum lainnya. Jelaskan kejadian atau laporan secara detail dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Ketika mengisi laporan, jangan lupa sesuaikan dengan waktu kejadian, cantumkan hari, tanggal, dan jam terjadinya peristiwa tersebut dengan akurat dan tidak terbelit-belit. Cantumkan lokasi secara rinci dengan menyebutkan nama kelurahan, kecamatan, kampung, RT RW, serta tambahkan keterangan lokasi agar mudah diidentifikasi. Pastikan semua data jelas, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. Saat akan mengirim, pastikan Anda mengisi data diri Anda dengan benar dan sesuai dengan validitas aduan.
1: Setiap pengaduan yang masuk akan langsung kami tindak lanjuti sesuai dengan kewenangannya.
0: Sampaikan aduan dan aspirasi Anda melalui layanan pengaduan dan aspirasi Lebak Ruhai.
3: Mari bersama kita kawal pembangunan di Kabupaten Lebak.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
5: Masih jauh ya Yah ke rumah teman Ayah?
6: Enggak, tinggal lurus aja tuh dari sini. Abis itu belok kanan, nyampe deh.
5: Yah, kalau nanti di perempatan jalan jangan lupa kita kasih lampu sen ya.
6: Pinter anak Ayah.
7: Sering dianggap sepele, tapi sangat penting di jalan raya. Lampu sein bukan sekadar lampu berkedip, melainkan tanda keselamatan bagi diri sendiri dan pengguna jalan lainnya. Saat ingin berbelok, berpindah jalur, atau menyalip kendaraan lain, jangan lupa nyalakan lampu sein lebih awal, karena satu tanda kecil bisa mencegah kecelakaan besar. Ingat, pengendara yang baik bukan hanya cepat sampai tujuan, tetapi juga peduli terhadap keselamatan bersama. Yuk, budayakan tertib berlalu lintas. Gunakan lampu sein dengan benar, karena keselamatan dimulai dari kesadaran bersama.
8: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.

0: masih repot ngurusin layanan kepolisian. Sekarang, semua jadi lebih mudah dengan Polri Super App. Dalam satu aplikasi, kita dapat mengakses berbagai layanan kepolisian, mulai dari perpanjangan SIM, SKCK online, informasi e-tilang, layanan darurat 110, laporan masyarakat, hingga mencari kantor polisi terdekat. Praktis, cepat, dan bisa diakses langsung dari ponsel Anda. Fitur yang tersedia terus dikembangkan untuk memudahkan pelayanan kepada masyarakat. Gak perlu bingung, gak perlu antri lebih lama. Cukup unduh Polri Super Apps di Google Play Store atau App Store, lalu nikmati kemudahan layanan kepolisian dalam satu genggaman. Polri Super Apps, satu aplikasi, beragam layanan kepolisian, cepat, mudah, dan presisi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Polres Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM. Sebagai bentuk dukungan terhadap gerakan literasi anak usia dini dan memperingati Hari Anak Nasional tahun 2026, akan diselenggarakan rangkaian kegiatan Pelita, Pesta Literasi Hari Anak, berupa lomba baca puisi tingkat TK se-Kabupaten Lebak. Kegiatan lomba ini dilaksanakan secara virtual pada tahap penyisihan, sehingga memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh peserta dari berbagai wilayah di Kabupaten Lebak untuk berpartisipasi dan mendapatkan trofi, sertifikat, serta uang pembinaan. Peserta dapat melakukan pendaftaran secara daring melalui tautan resmi yang disediakan panitia, mulai tanggal 20 hingga 28 Juli 2026. Kemudian, peserta mengunggah video pembacaan puisi dengan tema anak, boleh karya sendiri maupun karya penyair lain, dengan tetap mencantumkan nama penulis. Video direkam horizontal dengan berpakaian rapi dan sopan serta belum pernah diikutsertakan lomba, dengan durasi 2 hingga 4 menit. Kirim video melalui tautan bersamaan dengan link pendaftaran. Seluruh video akan diverifikasi sebelum masuk ke tahap penjurian. Pengumuman pemenang peserta lomba akan diumumkan melalui media sosial resmi penyelenggara. Tanggal 6 Agustus 2026, penganugerahan Lomba Baca Puisi Tingkat TK se-Kabupaten Lebak di panggung utama Gebyar Hari Anak Nasional tahun 2026. Untuk informasi, hubungi 0811-8068-900. Mari nyalakan imajinasi anak Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
1: Enak banget apel ini. Aduh, gigiku sakit nih.
2: Nah, kalau gigi sakit, makan jadi nggak enak. Belajar pun jadi susah.
3: Gigi yang sehat bukan hanya soal senyum yang indah. Gigi yang sehat membantu anak makan dengan baik, berbicara lebih jelas, dan tumbuh percaya diri. Ayo, biasakan sikat gigi pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur menggunakan pasta gigi Berflorida. Batasi makanan dan minuman manis, lalu periksakan gigi secara rutin setiap 6 bulan sekali.
1: Kalau gigiku sehat, aku jadi semangat belajar dan bermain.
3: Karena senyum sehat hari ini adalah bekal untuk masa depan yang lebih cerah.
1: Gigiku sehat, senyumku hebat, masa depanku kuat.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
4: Multatuli FM, cerdas, informatif, dan solutif.

tertib telah tiba. LPPL 89 Multatuli FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Semoga ibadah salat yang kita tegakkan memberikan ketenangan jiwa dan menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

Sahabat Mutatuli, sesaat lagi kita akan mengikuti Lebak Mengaji, sebuah program pendidikan dan gerakan keagamaan di Kabupaten Lebak yang difokuskan pada peningkatan kemampuan membaca, menghafal, dan memahami Al-Quran dengan tujuan membentuk profil lulusan beriman dan bertakwa demi memberantas buta aksara Al-Quran. Selamat mengikuti.

له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر

0: sahabat Multatuli. Demikian tadi kita sudah mengikuti Lebak Mengaji, sebuah program pendidikan dan gerakan keagamaan di Kabupaten Lebak yang difokuskan pada peningkatan kemampuan membaca, menghafal, dan memahami Al-Quran dengan tujuan membentuk profil lulusan beriman dan bertakwa demi memberantas buta aksara Al-Quran. Sampai bertemu di Lebak Mengaji berikutnya.
1: Multatuli FM, cerdas, informatif, dan solutif.
2: Waktu sholat isya telah tiba. LPPL 89 Multatuli FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat isya. Semoga ibadah salat yang kita tegakkan memberikan ketenangan jiwa dan menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang maha penyayang.

فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم إن الصلاة كانت فأقيموا الصلاة على المؤمنين كتابا موقوتا. Selanjutnya, apabila kamu telah menyelesaikan sholatmu, ingatlah Allah ketika kamu berdiri, pada waktu duduk, dan ketika berbaring. Kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka laksanakanlah sholat itu sebagaimana biasa. Sungguh sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Kami segenap jajaran kru dan direksi Radio Multatuli FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat Isya untuk wilayah Kabupaten Lebak dan sekitarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, mau bayar PBB tapi belum sempat ke kantor.
1: Loh, sekarang nggak perlu repot. Bayarnya bisa lewat Kris di Cep Leo.
0: Serius? Caranya gimana?
1: Gampang. Buka aja website Cep Leo. Daftar pakai NIK untuk mendapatkan akun. Setelah itu, login. Pilih informasi PBB. Registrasikan NOP. Cetak e-SPPT yang akan dibayar, lalu tinggal scan Kris.
0: Wah, cepet juga ya.
1: Iya dong, setelah pembayaran berhasil, tinggal refresh deh, lalu cetak e-SPPT yang sudah lunas.
2: Membayar pajak bumi dan bangunan kini semakin mudah melalui Kris di aplikasi Cep Leo. Praktis, cepat, dan bisa dilakukan kapan saja sesuai ketentuan yang berlaku.
1: Bayar PBB, scan Kris di Cep Leo. Mudah, cepat, praktis.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
3: Ayah, tadi malam aku lihat motor pakai lampu warna biru terang. Keren. Aku mau juga dong ya, motor kita kayak gitu juga.
4: Nah, lampu kendaraan itu bukan buat gaya-gayaan. Fungsinya sebagai tanda agar sesama pengguna jalan bisa tahu apa yang sedang kita lakukan.
3: Jadi, nggak boleh asal ganti warna lampu ya?
4: Betul. Kalau warnanya tidak sesuai aturan, pengendara lain bisa bingung. Bahkan, bisa memicu kecelakaan.
5: Lampu kendaraan bukan hanya untuk membuat kendaraan terlihat keren. Lampu kendaraan berfungsi sebagai tanda atau isyarat agar sesama pengguna jalan memahami apa yang akan kita lakukan. Setiap jenis dan warna lampu memiliki arti tersendiri yang membantu menjaga keselamatan saat berkendara. Yuk kenali perbedaannya. Warna putih atau kuning muda merupakan lampu utama. Digunakan untuk penerangan utama agar pengemudi memiliki jarak pandang maksimal, terutama di malam hari. Kuning atau lampu kabut berfungsi membantu visibilitas saat kondisi cuaca buruk seperti hujan lebat atau kabut tebal. Lampu warna merah atau lampu belakang dan rem menjadi tanda bagi pengendara di belakang bahwa kendaraan sedang melambat atau berhenti. Orange atau lampu sein digunakan sebagai penunjuk arah atau tanda kondisi darurat. Warna biru atau rotator ini khusus kendaraan petugas, hanya diperuntukkan bagi kendaraan dinas tertentu seperti kepolisian atau petugas darurat. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah, Bunda, sudahkah putra-putri kita mengikuti madrasah diniyah? Pemerintah Kabupaten Lebak bersama Dinas Pendidikan mengajak seluruh peserta didik SD yang beragama Islam, khususnya kelas 3, untuk aktif mengikuti pendidikan di Madrasah Diniyah Awaliyah di lingkungan tempat tinggal masing-masing. Selain menanamkan akhlak mulia, membiasakan ibadah, dan memperkuat karakter Islami sejak dini, surat tanda tamat belajar atau STTB Madrasah Diniyah juga menjadi salah satu persyaratan penerimaan peserta didik baru jenjang SMP atau sederajat di Kabupaten Lebak. Mari bersama membimbing generasi yang cerdas, berkarakter, dan berakhlakul karimah. Madrasah Diniyah, bekal ilmu agama untuk masa depan yang lebih bermakna.
1: Belajar agama membangun akhlak mulia.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak, Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak, dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

0: Kenapa cuy? HP lu dari tadi daring terus?
1: Gak tahu nih, gak jelas. Banyak banget nomor beda-beda.
0: Wah, bisa jadi ada penyalahgunaan identitas tuh. Makanya, sekarang pemerintah memperketat registrasi nomor seluler.
2: Pernah kepikiran nggak kalau nomor HP kita dipakai orang lain untuk hal yang tidak bertanggung jawab? Nah, supaya hal seperti itu tidak terjadi, mulai 1 Juli 2026, setiap aktivasi nomor seluler baru akan menggunakan registrasi biometrik. Caranya gampang kok. Saat registrasi, kamu cukup melakukan verifikasi wajah yang akan dicocokkan dengan data kependudukan Dukcapil. Prosesnya bisa dilakukan di gerai resmi operator atau secara mandiri melalui aplikasi penyelenggara telekomunikasi. Tenang, data pribadimu tetap aman, foto wajahmu tidak disimpan sebagai gambar asli, sehingga privasi tetap terlindungi. Dengan registrasi biometrik, nomor HP jadi lebih aman, identitas lebih terlindungi, dan penyalahgunaan data bisa dicegah. Registrasi lebih aman, komunikasi lebih nyaman. Mulai 1 Juli 2026, yuk registrasikan nomor selulermu dengan biometrik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
3: Selamat siang, halo. Selamat datang, selamat berbelanja di Multatuli Mart.
4: Yes, gajian bulan ini dapat bonus dari Pak Bos. Beli apa ya? Ini. Udah semua lah.
5: Mentang-mentang habis gajian. No, lihat no, produk non halal. Mengandung B2.
4: Buset.
2: Sahabat Multatuli, pernahkah kamu memperhatikan label halal sebelum membeli produk? Kini memilih produk bukan hanya soal rasa dan kualitas, tetapi juga soal ketenangan dan kepercayaan. Pastikan setiap makanan, minuman, kosmetik, hingga produk kebutuhan sehari-hari yang kamu gunakan memiliki label halal resmi. Karena label halal memberikan jaminan bahwa produk telah melalui proses pemeriksaan. Dengan membeli produk berlabel halal, kita tidak hanya menjaga apa yang kita konsumsi, tetapi juga mendukung produk yang aman, bersih, dan terpercaya. Jangan ragu, selalu cek kemasan sebelum membeli. Cari dan pastikan ada label halal Indonesia ya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
6: Masih repot ngurusin layanan kepolisian? Sekarang, semua jadi lebih mudah dengan Polri Super App. Dalam satu aplikasi, kita dapat mengakses berbagai layanan kepolisian. Mulai dari perpanjangan SIM, SKCK online, informasi e-tilang, layanan darurat 110, laporan masyarakat, hingga mencari kantor polisi terdekat. Praktis, cepat, dan bisa diakses langsung dari ponsel Anda. Fitur yang tersedia terus dikembangkan untuk memudahkan pelayanan kepada masyarakat. Gak perlu bingung, gak perlu antri lebih lama. Cukup unduh Polri Super Apps di Google Play Store atau App Store, lalu nikmati kemudahan layanan kepolisian dalam satu genggaman. Polri Super Apps, satu aplikasi, beragam layanan kepolisian, cepat, mudah, dan presisi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Polres Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

Sahabat Multatuli, sekarang kita punya Perlinsos Digital, sistem bansos digital terintegrasi pertama yang dirancang supaya penyaluran bantuan sosial bisa lebih cepat, akurat, dan transparan. Apa itu Perlinsos Digital? Perlinsos Digital memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengajukan usulan bantuan sosial secara mandiri melalui laman resmi. Portal Perlinsos disiapkan sebagai pintu masuk bagi masyarakat yang ingin mengajukan program Keluarga Harapan, bantuan pangan non-tunai, maupun kedua program sesuai hasil verifikasi. Seluruh proses dilakukan secara daring menggunakan identitas kependudukan digital atau IKD, sehingga identitas pemohon dapat diperiksa lebih akurat melalui sistem yang tersedia.

0: BBP 2 tahun 2026 dibebaskan loh.
1: Alhamdulillah, benar nih.
2: Benar, berdasarkan keputusan Bupati Lebak, pemerintah Kabupaten Lebak memberikan insentif fiskal berupa pembebasan pokok PBB P2 tahun 2026 bagi lahan sawah dengan luas di bawah 5.000 meter persegi yang telah ditetapkan sesuai ketentuan. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi atau datang ke Bapenda Kabupaten Lebak.
3: Bapenda Kabupaten Lebak hadir melayani, membangun negeri.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
4: Sebagai bentuk dukungan terhadap gerakan literasi anak usia dini dan memperingati Hari Anak Nasional tahun 2026, akan diselenggarakan rangkaian kegiatan Pelita Pesta Literasi Hari Anak berupa lomba baca puisi tingkat TK se-Kabupaten Lebak. Kegiatan lomba ini dilaksanakan secara virtual pada tahap penyisihan, sehingga memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh peserta dari berbagai wilayah di Kabupaten Lebak untuk berpartisipasi dan mendapatkan trofi, sertifikat, serta uang pembinaan. Peserta dapat melakukan pendaftaran secara daring melalui tautan resmi yang disediakan panitia, mulai tanggal 20 hingga 28 Juli 2026. Kemudian, peserta mengunggah video pembacaan puisi dengan tema anak, boleh karya sendiri maupun karya penyair lain, dengan tetap mencantumkan nama penulis. Video direkam horizontal dengan berpakaian rapi dan sopan serta belum pernah diikutsertakan lomba, dengan durasi 2 hingga 4 menit. Kirim video melalui tautan bersamaan dengan link pendaftaran. Seluruh video akan diverifikasi sebelum masuk ke tahap penjurian. Pengumuman pemenang peserta lomba akan diumumkan melalui media sosial resmi penyelenggara. Tanggal 6 Agustus 2026, penganugerahan Lomba Baca Puisi Tingkat TK se-Kabupaten Lebak di panggung utama Gebyar Hari Anak Nasional tahun 2026. Untuk informasi, hubungi 0811-8068-900. Mari nyalakan imajinasi anak Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.

0: Wargi-wargi, apa kalian pernah mendapatkan pelayanan publik kurang memuaskan?
1: Ingin memberikan aduan dan aspirasi? Mau tahu caranya? Mari kita simak berikut ini.
2: Anda dapat membuat laporan pengaduan serta aspirasi tersebut melalui layanan Lebak Ruhai. Silakan hubungi layanan Lebak Ruhai di nomor WhatsApp 0819441145481. Layanan pengaduan Lebak Ruhai merupakan layanan pengaduan yang berbasis WhatsApp dengan mengisi data aduan yang dilengkapi data diri. Laporan aduan Anda dapat langsung ditindaklanjuti dengan responsif. Isi data diri Anda dengan lengkap dan benar. Periksa seluruh laporan sebelum dikirim. Lengkapi seluruh data yang diminta tanpa ada bagian yang dikosongkan. Selanjutnya, tentukan kategori sesuai dengan kejadian yang akan Anda laporkan. Contohnya, infrastruktur seperti jalan atau fasilitas-fasilitas umum lainnya. Jelaskan kejadian atau laporan secara detail dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Ketika mengisi laporan, jangan lupa sesuaikan dengan waktu kejadian, cantumkan hari, tanggal, dan jam terjadinya peristiwa tersebut dengan akurat dan tidak terbelit-belit. Cantumkan lokasi secara rinci dengan menyebutkan nama kelurahan, kecamatan, kampung, RT RW, serta tambahkan keterangan lokasi agar mudah diidentifikasi. Pastikan semua data jelas, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. Saat akan mengirim, pastikan Anda mengisi data diri Anda dengan benar dan sesuai dengan validitas aduan.
1: Setiap pengaduan yang masuk akan langsung kami tindaklanjuti sesuai dengan kewenangannya.
0: Sampaikan aduan dan aspirasi Anda melalui layanan pengaduan dan aspirasi Lebak Ruhai.
3: Mari bersama kita kawal pembangunan di Kabupaten Lebak.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
5: Ayah, ayah, tadi malam aku lihat motor pakai lampu warna biru terang. Keren, aku mau dong ya, motor kita kayak gitu juga.
6: Nah, lampu kendaraan itu bukan buat gaya-gayaan. Fungsinya sebagai tanda agar sesama pengguna jalan bisa tahu apa yang sedang kita lakukan.
5: Jadi, nggak boleh asal ganti warna lampu ya?
6: Betul. Kalau warnanya tidak sesuai aturan, pengendara lain bisa bingung nanti. Bahkan ya, bisa memicu kecelakaan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
7: Aduh, ketemu lagi sama lubang ini.
8: Loh, kenal?
7: Iya nih, hampir tiap pagi ketemu.
8: Berarti sudah akrab dong.
7: Akrab sih, tapi pinggangku yang protes.
8: Daripada akrab sama lubangnya, mending laporkan saja lewat sigap pantau.
7: Oh, bisa ya?
8: Bisa dong. Laporkan saja lewat sigap pantau, sistem tanggap dan pemantauan jalan dan jembatan dari Bidang Bina Marga Dinas PUPR Kabupaten Lebak. Cukup isi lokasi, unggah foto, pilih jenis kerusakan, tambahkan keterangan, lalu kirim deh laporannya.
9: Betul, kini masyarakat dapat mengakses layanan pemantauan jalan dengan memindai QR Code atau mengunjungi website tiny.cc/sigapantau. Dengan sigap pantau, laporan masyarakat dapat diterima lebih cepat, dipantau secara berkala, ditindaklanjuti sesuai kewenangan, dan prosesnya lebih transparan.
8: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas PUPR Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
9: Sigap pantau, lapor mudah, jalan lebih aman.

0: Setiap bayi yang baru lahir wajib didaftarkan sebagai peserta BPJS Kesehatan. Langkah ini penting agar bayi mendapatkan perlindungan kesehatan sejak dini dan dapat langsung mengakses layanan medis saat dibutuhkan. Syarat pendaftaran BPJS bayi, sebelum mendaftar, pastikan dokumen berikut sudah disiapkan. Kartu keluarga, KTP orang tua, surat keterangan lahir dari rumah sakit, bidan atau dokter, dan juga kartu BPJS kesehatan orang tua. Dokumen ini menjadi dasar untuk proses pendaftaran dan verifikasi data bayi. Pendaftaran BPJS untuk bayi kini semakin mudah karena bisa dilakukan melalui beberapa cara berikut. Pertama, melalui WhatsApp Pandawa. Pendaftaran bisa dilakukan secara praktis tanpa harus datang langsung. Kedua, melalui aplikasi Mobile JKN. Ketiga, datang ke kantor BPJS Kesehatan. Bagi yang ingin mendaftar secara langsung, bisa datang ke kantor cabang. Ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan. Pertama, kelas kepesertaan bayi mengikuti kelas orang tua. Kedua, kepesertaan bayi langsung aktif tanpa masa tunggu. Ketiga, pendaftaran wajib dilakukan maksimal 28 hari setelah bayi lahir. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
1: Sahabat Multatuli, ada kabar gembira nih. Pemerintah daerah Provinsi Banten melalui Bapenda Provinsi Banten memberikan kemudahan buat bayar pajak kendaraan bermotor tahunan loh. Mulai 1 Mei sampai 31 Desember 2026, sekarang bayar pajak kendaraan nggak perlu lagi pakai KTP pemilik pertama. Jadi prosesnya lebih simpel dan nggak ribet. Harapannya makin banyak orang jadi patuh bayar pajak. Tapi tetap ada syaratnya ya. Wajib pajak harus bikin surat pernyataan yang isinya siap buat ngurus balik nama kendaraan atau BBNKB di tahun 2027. Jadi walaupun sekarang dipermudah, kedepannya data kepemilikan tetap harus dibenerin secara resmi. Melakukan proses bea balik nama kendaraan bermotor itu sendiri adalah proses pengalihan status kepemilikan kendaraan dari pemilik lama ke pemilik baru. Ini penting supaya status kendaraan jelas dan sesuai. Kebijakan ini jadi sorotan buat kita yang kesulitan urus dokumen, apalagi buat kendaraan yang belum sempat balik nama. Yuk, manfaatkan kemudahannya dan segera bayar PKB tahunan sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bapenda Provinsi Banten dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
2: Antrian nomor 89. Silakan menuju meja pembuatan akta kelahiran.
3: Selamat datang, Bapak, Ibu, ingin membuat akta kelahiran?
4: Sahabat Multatuli, ternyata akta kelahiran itu banyak jenisnya loh. Ada 4 jenis akta kelahiran yang diterbitkan sesuai dengan kondisi dan status hukum kelahiran anak. Akta kelahiran anak dari ibu dan ayah dengan perkawinan sah. Akta ini diterbitkan untuk anak yang lahir dari pasangan suami istri dengan perkawinan yang sah dan tercatat resmi di negara. Akta kelahiran anak di luar nikah. Akta ini diterbitkan untuk anak yang lahir di luar perkawinan yang sah atau belum tercatat secara hukum. Dalam akta hanya dicantumkan nama ibu kandung. Akta kelahiran dari ibu dan ayah yang belum tercatat. Akta ini diperuntukkan bagi anak dari pasangan yang menikah secara agama, tetapi perkawinannya belum tercatat secara resmi. Akta kelahiran anak temuan, asal-usul tidak diketahui. Akta ini diterbitkan untuk anak yang ditemukan terlantar atau tidak diketahui asal-usul maupun identitas orang tuanya. Sahabat Multatuli, penting buat kita memahami jenis-jenis akta kelahiran ya, agar kita lebih mudah mengurus dokumen kependudukan sesuai ketentuan yang berlaku serta memastikan setiap anak memperoleh identitas hukum yang sah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Enak banget apel ini. Aduh, gigiku sakit nih.
1: Nah, kalau gigi sakit, makan jadi gak enak. Belajar pun jadi susah.
2: Gigi yang sehat bukan hanya soal senyum yang indah. Gigi yang sehat membantu anak makan dengan baik, berbicara lebih jelas, dan tumbuh percaya diri. Ayo, biasakan sikat gigi pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur menggunakan pasta gigi berfluorida. Batasi makanan dan minuman manis, lalu periksakan gigi secara rutin setiap 6 bulan sekali.
0: Kalau gigiku sehat, aku jadi semangat belajar dan bermain.
2: Karena senyum sehat hari ini adalah bekal untuk masa depan yang lebih cerah.
0: Gigiku sehat, senyumku hebat, masa depanku kuat.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM. Sahabat Multatuli, ada kabar baik nih buat kamu para generasi muda yang siap berkarya dan berkontribusi. Pendaftaran pemilihan ajang bergengsi Duta Koperasi Kabupaten Lebak tahun 2026 resmi dibuka. Pemerintah Kabupaten Lebak melalui Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Lebak membuka pendaftaran Duta Koperasi Kabupaten Lebak tahun 2026. Ini saatnya kamu mengambil langkah nyata, menunjukkan potensi dan kreativitas di bidang koperasi dan UMKM. Jangan sampai ketinggalan ya. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 14 Juli sampai dengan 31 Juli 2026. Siapkan berkas terbaikmu dan jadilah bagian dari Duta Koperasi Kabupaten Lebak. Untuk informasi pendaftaran, sahabat Multatuli bisa menghubungi narahubung Erik di 0838-9067-3581 atau buka laman Instagram @dutakoperasilebak untuk mengakses informasi dan pendaftarannya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Paguyuban Duta Koperasi Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
3: Halo warga Lebak, sudahkah kamu memeriksa kesehatan hari ini? Kini tidak perlu khawatir soal biaya, karena pemerintah menghadirkan program cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Dengan cek kesehatan gratis, kita bisa memeriksa tekanan darah, gula darah, berat badan, dan berbagai pemeriksaan kesehatan lainnya. Ayo manfaatkan kesempatan ini, datang langsung ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Cukup membawa KTP atau kartu identitas dan kamu bisa mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan tanpa dipungut biaya sepeserpun. Ingat, kesehatan adalah investasi masa depan. Periksa kesehatanmu sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Bu, besok jadwal imunisasi si kecil ya?
1: Eh iya, tapi kasihan, nanti dia nangis.
0: Wah, nangisnya paling cuma sebentar, sehatnya bisa bertahun-tahun.
2: Imunisasi membantu melindungi anak dari berbagai penyakit berbahaya. Imunisasi yang lengkap dan tepat waktu adalah salah satu langkah terbaik untuk mendukung tumbuh kembang anak yang sehat. Eh, ternyata sudah selesai.
0: Tuh kan, ayah bilang apa? Sekarang anaknya semangat lagi bermain.
2: Jangan lewatkan jadwal imunisasi anak. Datanglah ke Posyandu atau fasilitas pelayanan kesehatan terdekat sesuai jadwal.
3: Imunisasi lengkap, anak sehat, keluarga bahagia.
1: Loh, TV nyala, kipas angin nyala, charger nancep. Orangnya kemana?
0: Aku di sini, Bu.
1: Terus yang nonton TV siapa?
0: Semut.
1: Kalau kipas?
0: Biar anginnya nggak kesepian, Bu.
1: Kalau kerannya?
0: Itu lagi mandi sendiri, lagi mandi sendirian, Bu.
1: Ih, nggak lucu ah. Listrik, air, akan kebuang sia-sia. Hematnya gampang kok. Matiin peralatan yang gak kamu pakai. Cabut charger kalau sudah digunakan. Terus tutup deh keran sampai rapat.
0: Iya deh, mulai sekarang aku yang jadi polisi hemat di rumah.
1: Nah, itu baru anak hebat.
3: Hemat listrik, hemat air. Kebiasaan kecil, manfaatnya besar.
4: Pak. Nih, lihat nih. Dimas baru beli helm keren. Udah kayak Rossi. Nyeng-nyeng.
5: Coba sini, Bapak lihat. Aduh, anak muda ya. Gaya aja digedein. Helm tuh yang aman, tapi juga nyaman.
4: Iya, Pak.
2: Ngomong-ngomong soal helm, apakah helm yang kamu gunakan sudah berstandar SNI? Pentingnya helm berstandar SNI menjadi perhatian khusus untuk para pengemudi sepeda motor. Menggunakan helm SNI bukan sekedar untuk mematuhi peraturan lalu lintas, namun juga merupakan bentuk kepedulian terhadap keselamatan diri sendiri. Pastikan helm yang digunakan adalah helm SNI dan utamakan keselamatan juga kenyamanan diri sendiri dalam berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: ada motor di perlintasan, kok keretanya nggak berhenti sih?
1: Iya ya, padahal mah berhenti aja sih, itu kan bisa direm.
2: Eits, yuk belajar bareng. Mengapa kereta api tidak bisa berhenti secara mendadak? Kereta api memiliki ukuran dan bobot yang sangat besar. Satu rangkaian kereta penumpang umumnya terdiri dari 8 hingga 12 gerbong dengan total berat mencapai sekitar 600 ton. Semakin berat dan panjang rangkaian, semakin besar pula energi yang dibutuhkan untuk menghentikannya. Hal ini membuat jarak pengereman kereta jauh lebih panjang dibandingkan kendaraan biasa. Selain itu, kereta api menggunakan sistem pengereman berupa rem udara. Sistem ini bekerja secara bertahap dari satu titik ke titik lainnya. Jika pengereman dilakukan secara tidak merata, beresiko menyebabkan gerbong tergelincir atau bahkan terguling. Oleh karena itu, proses pengereman harus dilakukan secara terkontrol. Meskipun tersedia rem darurat, penggunaannya tetap tidak membuat kereta berhenti seketika. Keselamatan adalah prioritas utama di setiap perjalanan kereta api. Yuk patuhi semua rambu-rambu dan peringatan di perlintasan kereta api. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
1: Aduh, mana sih nih?
0: Nyari apa sih?
1: KTP gua di mana ya?
0: KTP.
2: Sahabat Multatuli, apakah kamu pernah kehilangan KTP? Kehilangan KTP atau kartu identitas pasti membuat kita panik, apalagi kalau sedang dibutuhkan untuk keperluan administrasi. Nah, kabar baiknya, proses mengurus KTP elektronik atau KTPL yang hilang sekarang jauh lebih mudah dan tidak serumit yang dibayangkan. Sebelum datang ke kantor Dukcapil, pastikan kamu sudah menyiapkan dokumen seperti surat keterangan kehilangan dari kepolisian, fotokopi kartu keluarga. Datang ke kantor Dinas Dukcapil terdekat, serahkan dokumen persyaratan kepada petugas. Jika data sesuai, KTP elektronik akan langsung dicetak dan KTP baru bisa langsung kamu terima. Nah, mudah kan?
1: Oh, iya.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM. Tahukah Anda, selain KTP elektronik untuk penduduk berusia 17 tahun ke atas, anak-anak juga memiliki identitas resmi yang disebut Kartu Identitas Anak atau KIA. Jangan anggap sepele, KIA merupakan bukti identitas resmi bagi anak yang diterbitkan oleh pemerintah dan memiliki banyak manfaat. Kartu ini dapat digunakan untuk berbagai keperluan administrasi, mulai dari pendaftaran sekolah, pelayanan kesehatan, hingga mengakses berbagai layanan publik lainnya. Memiliki KIA juga menjadi bagian dari upaya memberikan perlindungan serta kepastian identitas bagi setiap anak. Ayah dan bunda yang memiliki anak, segera lengkapi dokumen kependudukannya dengan mengurus Kartu Identitas Anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat. Kartu Identitas Anak, identitas resmi sejak dini untuk masa depan yang lebih tertib, aman, dan terlindungi.

0: masa Allah baik budak, iya panas mending bulan terang.
1: Gak sabar poe sih iya teh hujan-hujan.
0: Cai di mages hese no jubila.
2: Wah bagor ya, lain lalagaan.
1: Gisana lah, ngomong orang kawarung.
3: Mari bersama kita hadapi musim kemarau dengan bijak. Gunakan air secukupnya, jangan biarkan keran mengalir begitu saja. Simpan persediaan air untuk kebutuhan penting dan hindari membakar sampah atau lahan yang dapat memicu kebakaran. Ingat, satu tindakan kecil dari kita dapat memberikan dampak besar bagi lingkungan dan sesama. Tetap waspada, tetap peduli, dan bersama-sama kita jaga sumber daya air di sekitar kita. Musim kemarau bukan alasan untuk lengah. Mari hemat air dan bersama kita jaga lingkungan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multa Tuli FM.
4: Masih jauh ya ya ke rumah teman ayah?
0: Enggak, tinggal lurus aja tuh dari sini. Abis itu belok kanan, nyampe deh.
4: Ya, kalau nanti di perempatan jalan jangan lupa kita kasih lampu sen ya.
0: Pinter anak ayah.
5: Sering dianggap sepele, tapi sangat penting di jalan raya. Lampu sen bukan sekadar lampu berkedip, melainkan tanda keselamatan bagi diri sendiri dan pengguna jalan lainnya. Saat ingin berbelok, berpindah jalur, atau menyalip kendaraan lain, jangan lupa nyalakan lampu sen lebih awal, karena satu tanda kecil bisa mencegah kecelakaan besar. Ingat, pengendara yang baik bukan hanya cepat sampai tujuan, tetapi juga peduli terhadap keselamatan bersama. Yuk, budayakan tertib berlalu lintas. Gunakan lampu sen dengan benar, karena keselamatan dimulai dari kesadaran bersama.
6: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multa Tuli FM.
7: Lampu kendaraan bukan hanya untuk membuat kendaraan terlihat keren. Lampu kendaraan berfungsi sebagai tanda atau isyarat agar sesama pengguna jalan memahami apa yang akan kita lakukan. Setiap jenis dan warna lampu memiliki arti tersendiri yang membantu menjaga keselamatan saat berkendara. Yuk, kenali perbedaannya. Putih atau kuning muda, headlamp, digunakan untuk penerangan utama agar pengemudi memiliki jarak pandang maksimal terutama di malam hari. Warna kuning atau lampu kabut berfungsi membantu visibilitas saat kondisi cuaca buruk seperti hujan lebat atau kabut tebal. Merah atau lampu belakang dan rem menjadi tanda bagi pengendara di belakang bahwa kendaraan sedang melambat atau berhenti. Orange, lampu sein atau hazard digunakan sebagai penunjuk arah atau tanda kondisi darurat. Dan biru atau rotator khusus kendaraan petugas hanya diperuntukkan bagi kendaraan dinas tertentu seperti kepolisian atau petugas darurat.
5: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.

0: Selamat pagi, Bu. Saya dari Badan Pusat Statistik. Boleh minta waktunya sebentar untuk sensus ekonomi?
1: Waduh, saya lagi rame pembeli nih. Lama nggak?
0: Tenang, Bu. Hanya beberapa menit. Data Ibu dijamin kerahasiaannya dan digunakan untuk kepentingan statistik, bukan untuk pajak ataupun pungutan.
1: Oh, begitu ya. Kalau datanya buat apa?
0: Data sensus ekonomi itu untuk membantu menggambarkan kondisi usaha di Indonesia. Informasi yang akurat menjadi dasar penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan agar semakin tepat sasaran, Bu.
1: Kalau begitu, saya siap ikut. Demi usaha yang lebih maju dan Indonesia yang lebih baik.
0: Terima kasih, Bu. Partisipasi Ibu sangat berarti. Sensus Ekonomi, data akurat Indonesia maju.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh BPS Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
2: 3, 2, 1. Halo warga Lebak, halo runner, siap menaklukkan lintasan dan merasakan euforia lari terbesar di Rangkas Bitung. Registrasi Rangkas Bitung 5K 2026 telah dibuka. Rangkas Bitung 5K 2026 adalah event lari tahunan berjarak 5 km yang dibuka secara umum seluruh pendaftar. Pendaftar dibuka dari 6 Juni sampai dengan 25 Juli 2006. Tersedia kategori 5K, nasional putra dan putri, umum, pelajar, master 45 plus atau umur 45 tahun ke atas, ASN, korpri, hingga kids untuk si kecil. Berjarak 200 meter untuk umur 6 sampai 8 tahun dan 400 meter untuk umur 9 sampai 11 tahun. Catat tanggalnya dan jangan sampai terlewatkan. Pelaksanaan Rangkas Bitung 5K 2026 tanggal 1 hingga 2 Agustus 2026 bertempat di alun-alun kota Rangkas Bitung mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Event ini menargetkan 1.700 pelari dan memperebutkan total hadiah senilai 105 juta rupiah. Ayo segera daftar melalui sanrego.com/event/rangke5bitungs atau kunjungi bio Instagram @rangkasbitung_@lebakrunners dan @korpi_kablebak. Ayo segera amankan tiketmu. Pendaftaran hanya sampai dengan 25 Juli 2026. Rangkas Bitung 5K 2026. Run, grow, and healthy together.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dewan Pengurus Korpri Kabupaten Lebak, Komunitas Lebak Runners, dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

Terima kasih Anda masih mengikuti 89 Multatuli FM. Cerdas, informatif, dan juga solutif. Jangan kemana-mana, mari ikuti program selanjutnya.

오박 루하. 뭐 multatuli FX. 뭐 multatuli FX menyatukan kita dalam nada dan harmoni.

Sabtu jeng Minggu, catat jamna. Mulai ti jam 6 sore sampai jam 12 petik. Jayagikeun lagu-lagu versi Sunda, Jaipong jeng wayang golek anu sarat nilai budaya jeng kearifan lokal. Multatuli FM, cerdas, informatif jeng solutif.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pemirsa kaum tangguh sadaya, alhamdulillah dina wengi urang biasa petepang sono deui, nya eta dina acara seni budaya Sunda Japlek atanapi Jaipong golek. Ya. Nyata saja murang teh dina acara Jaipongan salajengna oke dilanjutkeun ka pagelaran wayang golek kitu Kang Jarwo.
2: Nya, jadi sajam urang Jaipongan.
0: Pon.
2: Lajeng dilanjut ku wayang golek.
0: Wayang golek kitunya.
2: Jadi ternyata setiap Sabtu malam Minggu teh ya, aya fans-fans tersendiri.
0: Mohon.
2: Anu apal pisan pami Sabtu malam Minggu teh aya Jaipong nyeung wayang golek.
0: Nah, apal ya.
2: Jadi ieu teh aya rencangan sok hayang di Baktos Kintun Salam cenah.
0: Baktos
2: itu nya. Atuh Mang Jarwo Mang Iko cenah lamun kersiaran Jaipongan jeung wayang golek atuh entong hilap cenah.
0: Kanu naon
2: teh? Mang Rencong.
0: Oh, Mang Rencong.
2: Mang Rencong anu aya di Ciawi. Di Ciawi Sukamanah.
0: Sukamanah nya.
2: Teras cenah meureun di Kintun Salam mah Kang ge sadaya fans Radio Multatuli.
0: Mohon.
2: Oke seluruh rekan-rekan waya di media
0: ya
2: yeah. Tergabung di organisasi pers katana macet nanti lujung wengi cina oke cina te hilap cina laguna
0: nah,
2: buah kau
0: waduh
2: jadi Kang Jarwo sareng Mang Iko cina men ngemut lagu
0: buah
2: kau tong hilap cina
0: kanunau neta
2: Mang Rencong,
0: Mang Rencong.
2: Nu aya di Sukamanah Ciawi.
0: Gitu. Udah hilap kan nu nyelap itunya Mang Rencongnya.
2: Soalnya cenah setiap Sabtu malam Minggu teh apal pisan. Yeah. Aya rekan cenah rekan Mang Rencong anu dinas cenah gitu.
0: Oh, dinas. Dinas
2: Mang Adit alias Mang Jarwo teh ya cenah.
0: Oke.
2: Okay. Tah ieu teh kaemutan gitu.
0: Ingat ya.
2: Kada kaingetan Mang Rencong gitu.
0: Rencong.
2: Nah, anu ya. Hayang kawih nate buah kaung
0: rarangeuyan
2: rarangeuyan ya. Lain aduh. Buah kaung buah cempedak lain nya
0: buah cempedak mana eta teh
2: hayu nyandung dap
0: ngacung
2: atuh Mang Rencong ngacung tah mah
0: ngacung
2: buah kaung buah cempedak mahnya gitu tapi percanten ka Mang Rencong mah
0: setia.
2: Pokoknya nama lalaki setia.
0: Ya.
2: Tiap tikungan ayah.
0: Pastinya ngaran aja tekan tinggal iya lah itunya.
2: Ya, pengaran aja hari setiap tikungan ayah mah pan bawa eta mandi tikungan warung meren.
0: Nah, eta ngopi.
2: Dan eta warung nace nasok nu beda nu. Nu nanda
0: rada aya sinyalan gitu.
2: Nu ngaladangana cenah gitu. Jeung nu ngucekna.
0: Nah, beda ucekanna eta nya.
2: Jadi inget deui beta. Ka Neng Ajret.
0: Aduh.
2: Inget deui ka Neng Ajret. Anu gaduh warung, warung kopi. Di mana teh? Leuwih Jaksi.
0: Jaksi nya.
2: Anu gaduh warung kopi di Leuwih Jaksi.
0: Eta adukana benten nya.
2: Adukana ge pake semen, pada ge sedok semen manehna mah. Jadi gelas nu alit teh kumaha mah diadukna pake sedok semen.
0: Aduh.
2: Percenah ageung cenah Mang Jarwo mah lebet eta. Pan eta di dinya kelebihanana. Neng Ajret teh ya.
0: Aduh.
2: Gitu, sendokna mah cicing bae. Ngan eta anu muter gitu.
0: Ada ingat bae tanya
2: kan. Ingat bae ya kan Neng Ajret nyeureuh. Ieu teh salah satu fans anu kumanya?
0: Teh bunga desana nya.
2: Heeh, bunga desana oge enggak ada matinya gitu. Artinya teh selalu always gitu.
0: Ya. Yeah.
2: Selalu always komo cenah lamun ningali Mang Jarwo jeung Mang Iko cenah. Yeah. Jarangkung cenah gitu.
0: Jarangkung ya. Komo ningali Sanegal gitu ya. Kicip-kicip
2: sebenarnya. Eta unggul di antara Mang Jarwo jeung Mang Iko mah cenah jangkungna masih kena eleh ku AA Sanegal cenah.
0: Dede,
2: Nggak ada dari Senegal, anu gaduh radio Tiluban.
0: Dede Senegal. Aduh, itu tehnya resep nakano kucekan kombinanya.
2: Oh nyai teh orang ayah dina dinten Sabtu, kaping 24 nya.
0: 25.
2: Oh 25.
0: Juli.
2: Jadi 25 Juli 2020 genep. Jadi lamun di etang-etang ya teh urang aya di bulan pertengahannya.
0: Di sekadar teh penghujungnya.
2: Di penghujung bulan. Nah, eta teh pamitos nyarios ke penghujung bulan sok nu loba nu nyarios teh roh cenah nu jadi tanggung bulan cenah gitu.
0: Nah, eta.
2: Tapi di sisi lain teh anu nyarios harus kedeng deui cenah gitu.
0: Aya anu kitu nya.
2: Aya anu ngantosan kedeng deui.
0: Aya nu bangkar aya.
2: Keruhan eta mah.
0: Keruhan.
2: Lain urang bae cenah mere Mang Iko.
0: Iya nya.
2: Areng geus berbicara tanggung bulan mah.
0: Tanggung bulan
2: we. Rada naon ngaranna?
0: Rada napasna bedanya.
2: Heeh, napasna geus Senin Kamis cenah gitu.
0: Senin Kamis.
2: Sing sabar wae da ari di atas-atas mah pasti lila dongkapna.
0: Tah gitu.
2: Dijalankeun we ari suancina dongkap mah dongkap.
0: Dongkap gitunya.
2: Gitu.
0: Nah, eta teh cirinya.
2: Heeh.
0: Cirina eta tanggung bul.
2: Hmm?
0: Tanggung naon teh? Tanggung bul.
2: Pembulangan.
0: Tanggung bulan. Urang lajeng gede nya buah kaungnya Kang Jaya.
2: Ayo mangga urang guarkeun ieu. Spesial,
0: spesial.
2: Kanggo ka Mang Rencong.
0: Mang Rencong di Ci.
2: Di Ciawi, Desa Sukamanah.
0: Desa Sukamanah, ya. Sok mangga.

0: Aduh, mau bayar PBB tapi belum sempat ke kantor.
1: Loh, sekarang nggak perlu repot. Bayarnya bisa lewat Kris di Cep Leo.
0: Serius? Caranya gimana?
1: Gampang. Buka aja website Cep Leo. Daftar pakai NIK untuk mendapatkan akun. Setelah itu, login. Pilih informasi PBB. Registrasikan NOP. Cetak e-SPPT yang akan dibayar, lalu tinggal scan Kris.
0: Wah, cepet juga ya.
1: Iya dong, setelah pembayaran berhasil, tinggal refresh deh, lalu cetak e-SPPT yang sudah lunas.
2: Membayar pajak bumi dan bangunan kini semakin mudah melalui Kris di aplikasi Cep Leo. Praktis, cepat, dan bisa dilakukan kapan saja sesuai ketentuan yang berlaku.
1: Bayar PBB, scan Kris di Cep Leo. Mudah, cepat, praktis.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
3: Masih repot ngurusin layanan kepolisian? Sekarang, semua jadi lebih mudah dengan Polri Super App. Dalam satu aplikasi, kita dapat mengakses berbagai layanan kepolisian, mulai dari perpanjangan SIM, SKCK online, informasi e-tilang, layanan darurat 110, laporan masyarakat, hingga mencari kantor polisi terdekat. Praktis, cepat, dan bisa diakses langsung dari ponsel Anda. Fitur yang tersedia terus dikembangkan untuk memudahkan pelayanan kepada masyarakat. Gak perlu bingung, gak perlu antri lebih lama. Cukup unduh Polri Super Apps di Google Play Store atau App Store, lalu nikmati kemudahan layanan kepolisian dalam satu genggaman. Polri Super Apps, satu aplikasi, beragam layanan kepolisian, cepat, mudah, dan presisi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Polres Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

0: Love Lebak.
1: Masyarakat Baduy, fakta unik suku Baduy. Budaya gotong royong. Berbeda dengan kebanyakan masyarakat di daerah lain di Indonesia yang sudah banyak meninggalkan budaya gotong royong, masyarakat Baduy masih memegang teguh semangat bergotong royong. Mereka biasanya bergotong royong saat berpindah lahan pertanian ke tempat yang lebih subur,

0: Halo warga Lebak, halo runner, siap menaklukkan lintasan dan merasakan euforia lari terbesar di Rangkas Bitung. Registrasi Rangkas Bitung 5K 2026 telah dibuka. Rangkas Bitung 5K 2026 adalah event lari tahunan berjarak 5 km yang dibuka secara umum seluruh pendaftar. Pendaftar dibuka dari 6 Juni sampai dengan 25 Juli 2006. Tersedia kategori 5K, nasional putra dan putri, umum, pelajar, master 45 plus atau umur 45 tahun ke atas, ASN, korpri, hingga kids untuk si kecil. Berjarak 200 meter untuk umur 6 sampai 8 tahun dan 400 meter untuk umur 9 sampai 11 tahun. Catat tanggalnya dan jangan sampai terlewatkan. Pelaksanaan Rangkas Bitung 5K 2026 tanggal 1 hingga 2 Agustus 2026 bertempat di alun-alun kota Rangkas Bitung mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Event ini menargetkan 1.700 pelari dan memperebutkan total hadiah senilai 105 juta rupiah. Ayo segera daftar melalui sanrego.com/event/rangke5bitungs atau kunjungi bio Instagram @rangkasbitung_@lebakrunners dan @korpi_kablebak. Ayo segera amankan tiketmu. Pendaftaran hanya sampai dengan 25 Juli 2026. Rangkas Bitung 5K 2026. Run, grow, and healthy together. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dewan Pengurus Korpri Kabupaten Lebak, Komunitas Lebak Runners, dan didukung oleh Radio Multa Tuli FM.
1: Nah, apa cuy? HP lu dari tadi daring terus?
2: Gak tahu nih, gak jelas. Banyak banget nomor beda-beda.
1: Wah, bisa jadi ada penyalahgunaan identitas tuh. Makanya, sekarang pemerintah memperketat registrasi nomor seluler.
3: Pernah kepikiran nggak kalau nomor HP kita dipakai orang lain untuk hal yang tidak bertanggung jawab? Nah, supaya hal seperti itu tidak terjadi, mulai 1 Juli 2026, setiap aktivasi nomor seluler baru akan menggunakan registrasi biometrik. Caranya gampang kok. Saat registrasi, kamu cukup melakukan verifikasi wajah yang akan dicocokkan dengan data kependudukan Dukcapil. Prosesnya bisa dilakukan di gerai resmi operator atau secara mandiri melalui aplikasi penyelenggara telekomunikasi. Tenang, data pribadimu tetap aman, foto wajahmu tidak disimpan sebagai gambar asli, sehingga privasi tetap terlindungi. Dengan registrasi biometrik, nomor HP jadi lebih aman, identitas lebih terlindungi, dan penyalahgunaan data bisa dicegah. Registrasi lebih aman, komunikasi lebih nyaman. Mulai 1 Juli 2026, yuk registrasikan nomor selulermu dengan biometrik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Love Lebak.
1: Masyarakat Baduy, fakta unik suku Baduy. Budaya berjalan kaki. Orang Baduy gemar berjalan kaki saat bepergian kemana saja. Mereka akan tetap berjalan kaki saat mengunjungi keluarga mereka di kota atau sekedar ke kota untuk menjual hasil panen.

0: saya undang Usadaya ayah istri tumarima Kang Jarwo. Istri tumarima ye teh ngagaduhan sifat anu nerima bersyukur jeung ridho dina naon bae anu dipasianku salaki tah. Ye teh yeah. Tumarima nya.
1: Jadi istri anu kaasupna istri satia
0: mohon
1: anu narimakeun keadaan salaki teh nuju susah,
0: nah eta
1: nuju senang.
0: Mohon
1: eta. Hari nuju senang mah tong diomongkeun nya.
0: Mohon.
1: Pasti eta mah meureun tukud diomongkeun ge pasti satia.
0: Tos waduh, bener.
1: Pasti nurut gitu.
0: Pasti nurut.
1: Nah iya nuju pami
0: kersesahnya.
1: Nuju kersesah.
0: Deh.
1: Nuju ker aya kesulitan.
0: Nah.
1: Nuju aya ker
0: persoalan ya.
1: Persoalan.
0: Persoalan.
1: Terus keruwet belah istilahna.
0: Istilahna keruwet.
1: Lamun gitu, ya. Misalkan ye gaduh istrina teh nu tumarima, kan nu ngaran salaki, ieu ye anu kudu
0: dipertahankeun.
1: Dipertahankeun
0: ya.
1: Yaitu. Jadi lamun bisa mah lamun tacan mandeg ge geura depan dian
0: heula. Tanya.
1: Lain mangga di laju seuri
0: wae. Ya halodo ya halodo masalahna ya halodo.
1: Nguping urang di pangpandian kurang atuh wa atuh hajar da salakina ieu mandiankeun ge nya.
0: Wajar wae.
1: Kecuali lesana sarang salakina. Haram.
0: Haram teh kaingin nya. Jadi nerima nafkah di salaki senang mohon. Gitu nya. Sanajan sakedik cenah gitu teh nya.
1: Jadi aya kalimat bahwa sanes leuwih cenah. Adi cek anu istri anu bener-bener nan ngayatakan kesalah kita cukup cenah pak
0: cukup
1: adi cukup teh pan meren cukup makan
0: sandang pangan
1: cukup sandang pangan gitunya jadi tekudu lebih
0: kudu
1: jadi pas butuh pas kebutuhan
0: ayah
1: pas hayang meser baju ayah pas hayang meser mobil ayah pas hayang bogan dua deui ulah cenah eta mah
0: cukup namanya
1: ulah eta mah cek cek istri ge
0: opay cenah benar-benar
1: pan ari cukup mah istrina teh naon nya sebutna teh lamun bahasa internasional nama bebas finansial ari bebas finansial teh segala kebutuhan teh tercukupi.
0: Terus
1: hoyong rumah atuh tercukupi ayah.
0: Ya gentengna ayahnya.
1: Ngan meureun ari hoyong kapal jeung pesawat mah rada sanes deui mun namanya. Eta mah mun kudu rada leuwih. Maksudna mun dalam kehidupan sehari-hari teh cukup.
0: Cukup.
1: Jadi artinya tidak bisa menjamin seueur pakaya teh bisa menjadikan senang. Sebuah hubungan teh bahagia.
0: Bahagia ku sabab seueurnya anu cerai karena
1: kaya. Mohon ari cukup mah tadi teh apa? Segalanya cukup, meren insya Allah, segala sesuatu itu bisa bahagia, karena kecukupan teh ya.
0: Beres,
1: jadi ya. Saya setuju tah.
0: Nauneta.
1: Kanu kalimat yang bahasa dalam segala sesuatu itu cukup.
0: Cukup.
1: Gitu. Makanya meren disebat ya teh kebebasan finansial, kayak gitu. Gitu jadi pami gaduh istri anu tumarima tah eta anu bener-bener kudu dipertahankeun nu kudu di ku urang tenannya sebutna teh di bener-bener dirawat lah
0: naon eta nu dirawat eta
1: sagalana di ujung rambut nepi ka ujung suku
0: sukunya
1: gitu
0: geus dikumancan teh sukuna eta
1: hah
0: suku nangis di kumah.
1: Dari pihak salaki mah tong ngobahan suku istri. Tapi amun kapun indung mah heeh.
0: Pun indungnya
1: wajib eta mah. Kudu urang teh salaku anak ngobahan suku indung teh ya.
0: Nah,
1: barokahna.
0: Barokah.
1: Surgana teh aya di
0: indung.
1: Aya di indung. Segala sesuatu insyaallah lancar cenah.
0: Nah, eta.
1: Gitu.
0: Beres.
1: Ngeuna teh lamun geus ingat ka indung ya Allah. Mudah-mudahan dipanjangkan umurna.
0: Amin.
1: Oke pamirsa, anu aya di bumi oge anu kaleresan gaduh orang tua nu nuju masih kana aya teh.
0: Masih aya tuh.
1: Sugan pasan sehat, panjang umur.
0: Panjang umur.
1: Itunya
0: tong disia-siakeun
1: itunya. Dijag-jageun lah.
0: Sing oge dijag-jageun
1: tah. Mohon amin.
0: Jadi tempat Lamun naon pan ujung-ujungna ka indung keneh bae lamun.
1: Ujung-ujungna mah ka indung
0: kitu nya. Lamun urang buka kasusah naon eta
1: ujungna nya. Eta ya Allah.
0: Ngaranana anak mah inget bae eta
1: ka. Anak mah inget bae keur susah mah ka kokolot teh.
0: Hayu keur senang mah sok kumaha eta.
1: Boa anak mah keur senang mah teu inget mun ka kokolot.
0: Boro-boro noong cenah ge kitu nya.
1: Padahal mah nungaran kolot mah cenah. Lain ku beberiana cenah.
0: Lain ku beberiana.
1: Lain tapi ku doangkapna bege terus ningali ka ayana bege geus senang. Bokomo eta mah cenah bari babawaan.
0: Nah, tah eta nya.
1: Mawa oleh-oleh, mawa ka seneng.
0: Bungah eta nya kolot.
1: Atunya kabungahan kolot. Insyaallah. Sakecap nyata eta mah insyaallah. Doa kolot mah.
0: Bener nya. Jadi disyukurannya
1: mohon
0: gitu nya eta dalam orang teh ngagadeun milik rezeki atuh kakolot lah gitu nya. Gitu kada kurang diingat gitu tanya. Mumpung keur masih aya,
1: mumpung keur aya, mohon eta teh aya mah beneran
0: kasaha anjar gitu nya. Ya lindung.
1: Nu aya teh kaduhung,
0: kaduhung
1: gitu. Itu makana ya Allah, mudah-mudahan dipasihan panjang umur, lindung urang, kolot urang. Karena orang anak-anaknya bisa nyenangkan.
0: Nah, ya tak, itu nya. Tapi biasa kalau udah ngeser deh, orang lagi ngedeh Kang Jarwo nya.
1: Ya.
0: Ayah istri.

0: Sebagai bentuk dukungan terhadap gerakan literasi anak usia dini dan memperingati Hari Anak Nasional tahun 2026, akan diselenggarakan rangkaian kegiatan Pelita Pesta Literasi Hari Anak berupa lomba baca puisi tingkat TK se-Kabupaten Lebak. Kegiatan lomba ini dilaksanakan secara virtual pada tahap penyisihan, sehingga memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh peserta dari berbagai wilayah di Kabupaten Lebak untuk berpartisipasi dan mendapatkan trofi, sertifikat, serta uang pembinaan. Peserta dapat melakukan pendaftaran secara daring melalui tautan resmi yang disediakan panitia, mulai tanggal 20 hingga 28 Juli 2026. Kemudian, peserta mengunggah video pembacaan puisi dengan tema anak, boleh karya sendiri maupun karya penyair lain, dengan tetap mencantumkan nama penulis. Video direkam horizontal dengan berpakaian rapi dan sopan serta belum pernah diikutsertakan lomba, dengan durasi 2 hingga 4 menit. Kirim video melalui tautan bersamaan dengan link pendaftaran. Seluruh video akan diverifikasi sebelum masuk ke tahap penjurian. Pengumuman pemenang peserta lomba akan diumumkan melalui media sosial resmi penyelenggara. Tanggal 6 Agustus 2026, penganugerahan Lomba Baca Puisi Tingkat TK se-Kabupaten Lebak di panggung utama Gebyar Hari Anak Nasional tahun 2026. Untuk informasi, hubungi 0811-8068-900. Mari nyalakan imajinasi anak Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
1: Lebak Ruhai. Kita punya cerita dari tawa sampai asa. Multatuli FM 8900 selalu ada. Nemenin kamu setiap waktu.
2: Multatuli Buhun, unggal pe Jumat, Sabtu jeung Minggu, catet jamna. Mulai ti jam 6 sore sampai jam 12 petik. Jayagikeun lagu-lagu versi Sunda, Jaipong jeung wayang golek anu sarat nilai budaya jeung kearifan lokal. Multatuli FM, cerdas, informatif, jeng solutif.

0: Sanaya Sapala Putra Astra Jingga Landawala anu nyulam lumampah nyata ya Semar bade ngajug-jug padepokan Cakrabuana. Aya sanes ya Semar teh maksad bade garwaan deui. Ya Semar maksad bade ngawayuh nyata ka Dewi Nila Ningrum. Parantos aya widi ti Kang Garwa Dewi Setyaragen. Atu ieu Semar lumampah kairing dua putra nyata Astra Jingga Landawala kitu kaayaanna. Ari Dawala mah estu ning ngadukung ka Semar. Ngan Astra Jingga anu henteu mah ari mimilu mah milu ngan tetepi Astra Jingga bari amek-amekan sajajalan. Malahan jubras-jubris wae kalakuan Astra Jingga margi teu satuju ieu Semar bade ngawayuh kitu ujaring carita. Kadieu Kakang Silaing Sidawala kitu Ucu.
1: Wah, sae mangga.
0: Wah, tereka Cakrabuana deuleuy teh Ucu.
1: Uluh-uluh naon maksana wae
0: eta? Ih, wah teh aya maksud rek ngawayu deuleuy.
1: Oh, kitu wah.
0: Heeh, wah teh hayang nyobaan dua.
1: Uluh-uluh wah, ngiring bingah eta.
0: Heeh,
1: ngiring bingah.
0: Heeh, hayang nyobaan wah teh dua da puguh hinung Silaing teh cenah hayang aya batur.
1: Oh, kitu.
0: Hayang aya batur ditu di imah ditu maritis da salila ieu teh meureunan capek.
1: Duh, capek
0: kumaha. Hayang aya nu ngabantuan.
1: Oh kitu.
0: Heeh. Leres. Nu matak wa teh ayeuna teh rek rek geulis panone rek ngalamar ka hiji istri.
1: Alah, alah.
0: Urang nagara urang padepokan Cakrabuana.
1: Oh kitu wa.
0: Mamanawianan ditampi deuleuh wa teh.
1: Heeh.
0: Dawala abdi pak kadieu jang kadieu jang hayang nyaho di dieu jang urang ngareureuhkeun lah kacape leuh jang.
1: Leres.
0: Sa

0: Ing hayang aya batur deuleu ucu
1: kitu wa eta.
0: Heeh. Jawa. Da geus diidinan warek ngawayuh teh deuleu ucu.
1: Oh kitu.
0: Heeh. Jang dawala abdi pa. Ari micido aya keneh jang.
1: Kada bilih hilap.
0: Aya aya pa. Kadé kasih cepot gitu. Ah mung ngageruanan lagi amak-amakan wae.
1: Jubras jebris wae akang namanya.
0: Jubras jebris wae si akang mah. Nya. A. A. Naon siti ah?
1: Kuning eta.
0: Kadé saur bapak. Ya. Dong dibaturan da ulah aki-aki bebernyen.
1: Bebernyen kumari?
0: Aki-aki ngurus tunyung.
1: Itu kayak kolot.
0: Kolot nama kolot kan gak bayang kusia yang nyandung bayangkan kusia aki-aki nanahawan mudah gitu deh kenali pak mana maka yang hayang nyandung hiji gitu ke paraban ayunah yang nyandung bayangkan kusia
1: pan mas ayah izin serakam
0: ya yeah, izin-izin nanahawan yang lah geluh ke bapak yang daing mah
1: doh
0: temenang gitu kak kolot
1: rojong
0: siya mah nggak dukung wae goblok kan gitu teh
1: ibadah sarua kang
2: teh ibadah
0: cek bapak tepan cenaa ngawayu teh ibadah weh loba jalan ibadah ngale nyandung wae goblok sih teh micen runtah di tempatnya ngay ibadah dah emang bapak aing mah babarnyen teh mah jete Bang rasana teh ngora teh si peladu teh. Tong dianteur da wala. Kela mane jurang, unjrungkeun kana jurang sindrungkeun.
1: Oh, bah itu. Kolot teh si Akang mah

0: yang cara lager si lain.
1: Alhamdulillah ibarik pangis na uah, samolihna uah eta.
0: Jag-jag gua teh ucung.
1: Lain meni berak gua eta. Meni berak tara-tara.
0: Nyeta uah teh ieu teh ucung.
1: Kumaha uah?
0: Lamun cek bahasa kiwari mah beger mino.
1: Ada eta.
0: Beger mino uah teh hayang nyobaan boga pamajikan dua.
1: Aduh, kuper si uah teh.
0: Lain naon inung si lain teh ucu hayang boga batur cenah diri tu di imah.
1: Oh kitu uah.
0: Heeh, aya batur pakumaha.
1: Sae uah.
0: Nu matak uah teh heh rek nyobaan eh ngalamar. Ya. Manawi bahan katampi di leu ucu. Panglamar uah ka Dewi Nilaningrum. Bebene pamepesa teh beubeureuh anu geus maneh. Bahagia deuleu ucu uah dibere idin nyandung deuleu ucu
1: ya uah eta bagja
0: disangkana mah indung si laing teh moal ngidinan
1: oh laras
0: tapi geningan ngidinan ka uah bagja bagja bagja
1: deuleu ucu antos uah
0: jang kasidawala ka dieu kitu ucu
1: hay mangga uah Kang
0: kulan
1: disaur ku bapa itu
0: sumohon ke lah nuju milarian ieu ieu teh
1: kosmetik
0: nah kosmetik bapa rek di glowingkeun nya rek dilulur ku leutak

0: si lain terek ngadukung ka dewek pak naon kasebat na jisim abdi salaku anak lamun tengah dukung cakumaha kapalai nu jadi sepuhna
1: leres
0: sanaos teh kontroversial kapalai bapak teh margi dapun lancek masih cepot geningan kitu amak-amakan wae bapak palai garwaan deui teh kenjang meureunan mata kitu ge heueuh kunya akai nu si lain meureun padahal inung si lain teh geus ngidinan sumuhun pan abdi ge nguping kieu mah teh ngidinan ka bapak tapi da si cepot mah beda deui meureun pak teuing leujang ka mana ayeuna hayang nyaho naon masalahna aing teu meunang nyanung teh kumaha aing hayang nyaho naon masalahna teu meunang nyanung ku si cepot a naon si teh kadieuna dengan setrum dawa setrum bapak mana kayaknya tuh pada kitu wae kadieu jang moal hade amek-amekan urang ngobrol jeung bapak di dieu
1: ya padami gitu
0: kadieu kasep cepot geuning kasep kasep sidik aing goreng turunan di bapak kadieu jang

0: pikir ku si lain. Oh. Naon? Lamun jelema kahayangna ngajul bentang ku asiwung maledog pakel ku munding. Jog-jog neureuy buah loa. Hartina eta jelema teh lahuta, teu ngukur kana kujur, teu ngumang kana awak. Oh. Ya eta. Lamun kitu kahayangna teh dibarengan jeung kamampuan anak, boh kamampuan lahir, boh kamampuan batin. Ya. Naon ieu teh? Cicing lah bakal nu ngarti ge. Naon? Bayangkeun ku sia. Ayeuna aki-aki hayang kawin deui. Geus kolot hayang kawin deui bari jeung kawinna teh nya eta ka parawan. Budak kora bari jeung manehna geus boga pamajikan make polo. Eta aki-aki teh nu kitu teh meujeuna kudu dikulub. Kadewek jang cicing-cicing. Malik ka dieu lamun saya sileng aya kawani Malik.
1: Hareup.
0: Sok. Da aing ngarti diomongkeun ku sia teh ka aing. Atuh naing ngarti mah. Air rumah sama sok bapak naon alasanana bapak makanya hayang kawin deui inung si lain nunita nita nana haon bapak ye inung si lain tiri doon cek sahari doon emak di dapur teh cerik ngagukuk cerik bapak mate pak bapak hayang kawin deui mikir. Ya, cerik teh cerik bunga Allahu Akbar. Tah, da wala. Nangan ragaji bincurangna geus nya. Tapi ka kitu-kitu na gableg bapa teh sieu teh. Sok, hayang nyaho. Tepat tepi ka mading abdi. Sok, sia. Tepi ka mana jeung aing? Waduh, cilaka ieu aing ngadukung mana ieu? Nya ieu ngadukung emak
1: bara ringung
0: kakak bingung aing geu itu kolot bapak ieu lanceuk hate leutik si laing sajroning ati si laing nyaah ka indung nyaah ka bapak sik nyaah ka indung cak itu we teh aing mah duarana ge nyaah geus jawaban nu bieu goblok asli mah tong dibalikkeun deui dar nepi ka mana debat yang aing nyaho lah sok ceritungan ku aing. Dor

0: Dewek, cepot, huh? Cepot. Oh, cepot. Kapi naon ka copet? Koplok sia. Ai maneh saha ngaran? Nama saya Pandekok. Oh, Pandekok. Ari bapak Pan Maot. Ulu tos maot, acan ngaran bapak aing Pan Maot. Oh, kitu. Maot teh Belanda mah ganteng. Oh, berarti orang Belanda mah maot kabeh. Bener. Rasa iya, iya, iya. Eh, iya. Oh. Belanda liur
1: pasti
0: lungleng kana wawatok. Wow, loba kicak-kicak. Oh, iya. Oh. Iya. Ah. Iya. Ah. Iya. Ah. Iya. Ah. Iya. Ah. Iya. Ah. Iya. Ah. Iya. Ah. Iya. Ah. Wow.
1: Naon?
0: Huluna asup. Ah, tinggal wuluna. Oh, ada jantung.
1: Ada.
0: Oh, ada buri.
1: Ada.
0: Ah, pujit ngaringkel.
1: Iya.
0: Ah, ada usus buntu. Ah, itu usus buntu jalannya bisa malik deui jigana. Iya. Ba, anjing.

0: Masih beda-beda kok kesurupan teh. Aisyah mah kuat. Make obat teh nya. Dagor ku batu, kok gimana batunya dulu.
1: Naon Kang ngareret ka luhur?
0: Ada hujan naon basuh?
2: Odok.
0: Anjir utah goblok. Baikan aya hujan haseum sia teh. Cukup deh hujan kemari. Sia teh ngutahan kae ampun mangutahan. Ah, siuk lu. Alah, anjir. Lecir.

0: Wow.
1: Kumaha Mang Ayam?
2: Jangan ribut.
1: Ada apa?
2: Ada apa? Ada sesuatu yang harus dilihat.
1: Apa tuh?
3: Ada apa tuh?
2: Nisa, kamu jangan ikut.
3: Ikut.
2: Nisa, jangan.
3: Ikut dong.
2: Nisa, jangan.
3: Ikut dong sayangku.
1: Jangan nakal kamu. Kan, kumaha karasa nakal?
2: Ngejeduk ya kena angin. Aku juga sayang. Pada Lilis Jinawi.
1: Eh, Kang.
2: Ulu. Mun urang mah di kolornya.
1: Tara di kolor atuh.
2: Tara kapoe tapi tutung.
1: Pan kakekep.
2: Wah, guys.
1: Apa, guys?
2: Kita sepil, guys.
1: Boleh.
2: Wah, guys, ini luar biasa nih, guys.
1: Wonderful.
2: Wonderful sekali ini, amazing, guys.
1: Sangat welcome.
2: Welcome sekali, guys. Wow. Kekeser, guys, ini, guys.
1: Together
2: bersama. Wah, hebat, guys.
1: Apa itu?
2: Tai liang tainya genep, guys.
1: Wow, paling banyak juga.
2: Nih. Wah, hebat, guys. Kayu terdelapan, guys. Sia, goblok makhluk nanak naon sia teh liang tai genep. Bina-bina teuing teh.

0: Kau majikan aing lupa cetek vision goblok tuh. Tosh.
1: Rek berjuang sok. Jiga wa uya pisan selumang teh. Sok sanepi ka mana? Ieu di satrek pipiluan, Dor. Aing demi dunungan aing bilang mana? Ngabelaan. Mama, cicing papa. Mama, mama weh si teganeng rek berjuang.
2: Ini mama. Aku udah siap-siap.
1: Entar papa entar. Urang ajar saling. Ya sianu haling mah goblok. Urang ajar sedipodaran kau yang maju sya edan sya.

0: sepipiluan aing Angel Supriyati. Di podaran si Angel, sok iya.
1: Tiwas.
2: Mama,
0: diam papa. What iya, wes, wes, wes. Enak. Bangsat sia. What iya, wes.
2: What iya. Karena stiker sayang tumampara.
0: Iya Pak tidur gala dan tadi jamak dening Angel.
2: Langit tampil lebih hilang tanpa kerana
0: dan dia gedeng permoni. Iya. Ampun ting Angel, ampun ting Angel. Siti makhluk naon Angel. Sok salah. Bina-bina teing di babat ku aing aing anu baka ngebelaan aing Wonder Woman Wonderful rasakeun.
3: Pamajikan aing jaling kaki itu loh. Wah, buah-buah pamajikan aing teh jin iprit.

0: kurang ajar sia teh sangka maneh awewe-awewe dor sia aing anu berjuang modar ku aing sok iya
1: tiwas
0: iya es iya es apakah berat ya mah rasakeun sia
2: ini stiker sayang tumampara
0: iya neng Angel dijamak nyata ku iya Prabu Durgalapati lengit tanpa lebih hilang tanpa karana dan dia resin rada kebayaning dewa aduh cilaka matak mua mampu ke kabur teh ing teh iya di bekasian teh
3: kan
4: Angel di diri
3: mama itu
4: Angel kecantik
0: eh gening ayah papa
3: keriuh deh kan
0: sok budi basen badai di keriuh deh abdi bangga
4: kan
0: naon Asia cepot anu tebiak pikir ayah ayah ngasuk pada naon tadi goblok cete bener-bener teing yeeh abong ayah bapak na Semar Wanian saya tahu hebat ampun cakang Semar Wilujeng.

0: ngajar sok senepi ke mana kuai abong ayat dejedug na syawanian sok iya rasakeun sia
1: enas teker sayang tumampara
0: iya ge ieu buana manik dijamak dening Durgalapati leungit tampel lebih hilang tanpa karana da dia Raja Triloka yang ngotipati Jagatnata woi Kakang Ismaya kaula tekuat nandanganana Kakang tetep kapangih disumputkeun gegening etan wae dina kantong.

0: Kurang ajar siapa dia kena tanwari na kantong. Ya, dengarkan busia. Sepanjang aing masih kena hirup, sepanjang aing masih kena haya. Mau leh ku aing disumputkan iya. Anu aing na kantong. Kadia kena ditala yang jamus. Mau bisa dulu. Lain wayah, lain hak silai. Kurang ajar patra na ya rasakan. Sok siya. Iya, oleh-oleh ti aingnya.
1: Penastikar sayang tumampara.
0: Iya. Iya duragala pati di jambak deningi semar patran ayah
1: ngebleduk
0: jadi cahaya berem kaki do kakalir kakulon kawetan daya sana sete sukma akman rancasan anu teweleh-welehnya tapalai ilah yang jamu sekali musada sing horeng Dewi nilaning rum teh penjelmaan tilah yang jamu sekali musada tarik sumput-sumput supaya teka temongku iya rancasan.

0: Ismaya. Aing rek dengan jalan salian tiyu. Nyata pikin kekeh aing etala yang jamu sekali musada. Sabab aing ku bumi teritampi ku jagat teritarima komo ku nomor bengalam. Kabedol ku kapanasaran aing hayang etala yang jamu sekali musada. Awas batulaya. Jurik sakti setan kumawasa mulih mulia tibatan manusia. Sok rek nangan jalan seperti kumah. Ya, geningan segala perjuangan teh kudu make pengorbanan. Dina pengorbanan kudu ngalangkungan susah payah. Dina ngalangkungan susah payah teh kudu dikasarengan ikhlas jeung ridona. Tah nu bakal dugi mah sagala rupi ge ikhlas jeung ridona nya jang. Ya. Sakitu we ti wasa para kancah punten tina sabudaya kalepatan. Sakalide mudah-mudahan kula warga besar pamangersana Bapak Haji Engkos. Bapak Haji Maman sadayana kula warga besar mudah-mudahan cing ditetepkeun dina rahmat sareng pitulung Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin.
0: Salamat anu nonton. Amin. Salamat anu ditonton. Amin. Sakali salamat tetep salamat. Amin. Sakitu ti putra Giriharja tilu permios sanes sono pamitan sanes bosenan sanes waktos urang teh

0: tirai senja menutup mentari. Malam tiba dengan kesunyiannya. Suara burung malam bernyanyi, memuji kebesaran ilahi yang telah menciptakan kemegahan alam ini, sempurna dan patut kita syukuri.
1: Sahabat Multatuli, tiba saatnya kita berpisah untuk hari ini. Terima kasih telah setia mendengarkan program acara Radio Multatuli FM. Ya Allah, jadikanlah tidur kami sebagai ibadah kepadamu. Bangunkanlah kami dalam keadaan iman dan kesehatan yang baik dalam rahmatmu. Selamat beristirahat, selamat bermimpi indah. Kami mendoakan semoga saat terbangun nanti di pagi hari, kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Hari kita menjadi lebih indah dari sebelumnya.

menyambut tahun 2020. Lembaga Penyiaran Publik Lokal LPPL Radio Multatuli 89 FM mengudara.

Dari Jalan Abdi Negara nomor 1 Rangkas Bitung Lebak Banten 89 Mutatuli FM, cerdas informatif dan selalu tip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat pagi sahabat Mutatuli. Apa kabar? Senang sekali saya Lilo Rohili menyapa Anda kembali di kesempatan hari ini, di pagi yang begitu menyenangkan, di pagi yang begitu dingin bingit ya. Di hari ini, di hari Minggu tanggal 26 Juli 2026.

0: Don't go anywhere. We'll be right back after the break. So stay tuned. All the hits.
1: Ayah, tadi malam aku lihat motor pakai lampu warna biru terang. Keren. Aku mau juga dong ya, motor kita kayak gitu juga.
2: Nah, lampu kendaraan itu bukan buat gaya-gayaan. Fungsinya sebagai tanda agar sesama pengguna jalan bisa tahu apa yang sedang kita lakukan.
1: Jadi, nggak boleh asal ganti warna lampu ya?
2: Betul. Kalau warnanya tidak sesuai aturan, pengendara lain bisa bingung. Bahkan, bisa memicu kecelakaan.
3: Lampu kendaraan bukan hanya untuk membuat kendaraan terlihat keren. Lampu kendaraan berfungsi sebagai tanda atau isyarat agar sesama pengguna jalan memahami apa yang akan kita lakukan. Setiap jenis dan warna lampu memiliki arti tersendiri yang membantu menjaga keselamatan saat berkendara. Yuk kenali perbedaannya. Warna putih atau kuning muda merupakan lampu utama. Digunakan untuk penerangan utama agar pengemudi memiliki jarak pandang maksimal, terutama di malam hari. Kuning atau lampu kabut berfungsi membantu visibilitas saat kondisi cuaca buruk seperti hujan lebat atau kabut tebal. Lampu warna merah atau lampu belakang dan rem menjadi tanda bagi pengendara di belakang bahwa kendaraan sedang melambat atau berhenti. Orange atau lampu sein digunakan sebagai penunjuk arah atau tanda kondisi darurat. Warna biru atau rotator ini khusus kendaraan petugas, hanya diperuntukkan bagi kendaraan dinas tertentu seperti kepolisian atau petugas darurat. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
4: Setiap bayi yang baru lahir wajib didaftarkan sebagai peserta BPJS Kesehatan. Langkah ini penting agar bayi mendapatkan perlindungan kesehatan sejak dini dan dapat langsung mengakses layanan medis saat dibutuhkan. Syarat pendaftaran BPJS bayi, sebelum mendaftar, pastikan dokumen berikut sudah disiapkan. Kartu keluarga, KTP orang tua, surat keterangan lahir dari rumah sakit, bidan atau dokter, dan juga kartu BPJS Kesehatan orang tua. Dokumen ini menjadi dasar untuk proses pendaftaran dan verifikasi data bayi. Pendaftaran BPJS untuk bayi kini semakin mudah karena bisa dilakukan melalui beberapa cara berikut. Pertama, melalui WhatsApp Pandawa. Pendaftaran bisa dilakukan secara praktis tanpa harus datang langsung. Kedua, melalui aplikasi Mobile JKN. Ketiga, datang ke kantor BPJS Kesehatan. Bagi yang ingin mendaftar secara langsung, bisa datang ke kantor cabang. Ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan. Pertama, kelas kepesertaan bayi mengikuti kelas orang tua. Kedua, kepesertaan bayi langsung aktif tanpa masa tunggu. Ketiga, pendaftaran wajib dilakukan maksimal 28 hari setelah bayi lahir. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
5: Masih repot ngurusin layanan kepolisian? Sekarang, semua jadi lebih mudah dengan Polri Super Apps. Dalam satu aplikasi, kita dapat mengakses berbagai layanan kepolisian, mulai dari perpanjangan SIM, SKCK online, informasi e-tilang, layanan darurat 110, laporan masyarakat, hingga mencari kantor polisi terdekat. Praktis, cepat, dan bisa diakses langsung dari ponsel Anda. Fitur yang tersedia terus dikembangkan untuk memudahkan pelayanan kepada masyarakat. Gak perlu bingung, gak perlu antri lebih lama. Cukup unduh Polri Super Apps di Google Play Store atau App Store, lalu nikmati kemudahan layanan kepolisian dalam satu genggaman. Polri Super Apps, satu aplikasi, beragam layanan kepolisian, cepat, mudah, dan presisi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Polres Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

0: Aduh, ketemu lagi sama lubang ini.
1: Loh, kenal?
0: Iya nih, hampir tiap pagi ketemu.
1: Berarti sudah akrab dong.
0: Akrab sih, tapi pinggangku yang protes.
1: Daripada akrab sama lubangnya, mending laporkan saja lewat Sigap Pantau.
0: Oh, bisa ya?
1: Bisa dong. Laporkan saja lewat Sigap Pantau, sistem tanggap dan pemantauan jalan dan jembatan dari Bidang Bina Marga Dinas PUPR Kabupaten Lebak. Cukup isi lokasi, unggah foto, pilih jenis kerusakan, tambahkan keterangan, lalu kirim deh laporannya.
2: Betul, kini masyarakat dapat mengakses layanan pemantauan jalan dengan memindai QR Code atau mengunjungi website tiny.cc/sigapantau. Dengan Sigap Pantau, laporan masyarakat dapat diterima lebih cepat, dipantau secara berkala, ditindaklanjuti sesuai kewenangan, dan prosesnya lebih transparan.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas PUPR Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
2: Sigap Pantau, lapor mudah, jalan lebih aman.
3: Masih jauh ya, ya ke rumah teman ayah?
1: Enggak, tegak lurus aja tuh dari sini. Abis itu belok kanan, nyampe deh.
3: Ya, kalau nanti di perempatan jalan, jangan lupa kita kasih lampu sen ya.
1: Pinter anak ayah.
4: Sering dianggap sepele, tapi sangat penting di jalan raya. Lampu sen bukan sekadar lampu berkedip, melainkan tanda keselamatan bagi diri sendiri dan pengguna jalan lainnya. Saat ingin berbelok, berpindah jalur, atau menyalip kendaraan lain, jangan lupa nyalakan lampu sen lebih awal, karena satu tanda kecil bisa mencegah kecelakaan besar. Ingat, pengendara yang baik bukan hanya cepat sampai tujuan, tetapi juga peduli terhadap keselamatan bersama. Yuk, budayakan tertib berlalu lintas. Gunakan lampu sen dengan benar, karena keselamatan dimulai dari kesadaran bersama.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.

Pastinya ya, seberapa sehat, seberapa optimal diri kita, ya kita yang tentu saja memegang kendali gitu. Selamat pagi pokoknya untuk sahabat Mutatuli yang hari ini aktivitasnya cukup lancar, aktivitasnya cukup padat gitu ya, walaupun weekend berarti tandanya produktif. Atau juga yang tidak mengerjakan apa-apa juga bukan berarti tidak produktif ya, tapi memang butuh jeda aja gitu ya. Karena memang dalam hidup itu, kalau dalam tulisan itu kalau misalkan gak ada spasi, itu gak akan kebaca. Begitu juga hidup ya, kalau misalnya tidak ada jeda, tidak ada istirahat, ya bakalan sakit lah.

Tahukah Anda, selain KTP elektronik untuk penduduk berusia 17 tahun ke atas, anak-anak juga memiliki identitas resmi yang disebut Kartu Identitas Anak atau KIA. Jangan anggap sepele, KIA merupakan bukti identitas resmi bagi anak yang diterbitkan oleh pemerintah dan memiliki banyak manfaat. Kartu ini dapat digunakan untuk berbagai keperluan administrasi, mulai dari pendaftaran sekolah, pelayanan kesehatan, hingga mengakses berbagai layanan publik lainnya. Memiliki KIA juga menjadi bagian dari upaya memberikan perlindungan serta kepastian identitas bagi setiap anak. Ayah dan bunda yang memiliki anak, segera lengkapi dokumen kependudukannya dengan mengurus Kartu Identitas Anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat. Kartu Identitas Anak, identitas resmi sejak dini untuk masa depan yang lebih tertib, aman, dan terlindungi.

0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
1: Heh, masa Allah baik budak, yuk panas mending ngapulan terang.
2: Gak sabar apa sih itu hujan-hujan?
1: Cahaya di magus hese nojo bila.
3: Ah, bagor ya, lain lalagaan. Geser lah, ini orang kamarung.
4: Mari bersama, kita hadapi musim kemarau dengan bijak. Gunakan air secukupnya, jangan biarkan keran mengalir begitu saja. Simpan persediaan air untuk kebutuhan penting, dan hindari membakar sampah atau lahan yang dapat memicu kebakaran. Ingat, satu tindakan kecil dari kita dapat memberikan dampak besar bagi lingkungan dan sesama. Tetap waspada, tetap peduli, dan bersama-sama kita jaga sumber daya air di sekitar kita. Musim kemarau bukan alasan untuk lengah. Mari hemat air dan bersama kita jaga lingkungan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
0: Selamat siang, halo. Selamat datang, selamat berbelanja di Multatuli Mart.
5: Yes, gajian bulan ini dapat bonus dari Pak Bos. Beli apa ya? Ini. Udah semua lah.
6: Mentang-mentang habis gajian. Noh, lihat noh, produk non halal mengandung B2.
5: Buset.
0: Sahabat Multatuli, pernahkah kamu memperhatikan label halal sebelum membeli produk? Kini memilih produk bukan hanya soal rasa dan kualitas, tetapi juga soal ketenangan dan kepercayaan. Pastikan setiap makanan, minuman, kosmetik, hingga produk kebutuhan sehari-hari yang kamu gunakan memiliki label halal resmi. Karena label halal memberikan jaminan bahwa produk telah melalui proses pemeriksaan. Dengan membeli produk berlabel halal, kita tidak hanya menjaga apa yang kita konsumsi, tetapi juga mendukung produk yang aman, bersih, dan terpercaya. Jangan ragu, selalu cek kemasan sebelum membeli. Cari dan pastikan ada label halal Indonesia ya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.